0: Sepatah Sehari. Hari ini giliran kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi.
1: Hai Cik Kis. Sihat?
0: Sihat sangat. Wah Tambi, alaga irikige.
1: Belajar kat mana tu Cik Kis?
0: Belajar ke Tambi lah.
1: Wah, ingat eh.
0: Ingat.
1: Ni sebab baju baru lah ni.
0: Baju baru.
1: Hari pakai baju baru.
0: Oh, patut pun nampak handsome je. Okey Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, hari ini kita akan belajar bila kita nak memuji seseorang.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya dari segi kejayaan beliau, apa-apa saja dengan ringkas, hebat.
0: Hebat?
1: Ha.
0: Aha. Awesome lah.
1: Awesome macam tu, ha. Terbaik.
0: Ha. Terbaik, awesome, hebat. Okey, dalam bahasa Tamil?
1: Arumai.
0: Arumai.
1: Ha. Kita kena cakap dengan penuh semangat sebab kita nak puji orang tu punya kejayaan kan?
0: Ha-ha.
1: Kita cakap, arumai.
0: Arumai.
1: Ha.
0: Kalau bagi sesuatu ke Arumi,
1: Arumiya ke, macam tu.
0: Arumiya ke.
1: Hebat sangat-sangat.
0: Hebat sangat-sangat eh. Lepas ni kalau anda nak puji kawan anda, ingat perkataan yang Tambi kongsikan hari ini.
1: Betul.
0: Hebat itu Arumi.
1: Arumai.
0: Arumai.
1: Ah, betul.
0: Arumai. Cikgu sekarang ni arumai tak bahasa Tamil?
1: Hebat. Berbanding dengan sebelum ni, sekarang saya pun teruja, Cik Kis.
0: Wow.
1: Dah boleh buka kelas Tamil lah.
0: Sebab Cik Kis suka tengok cerita Tamil sekarang ni.
1: Oh, patutlah. Sebenarnya ramai eh. Dekat Malaysia ni tengok cerita Tamil.
0: You dah minat dah. Okey, baik. Sepatah Sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, karikum.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
2: Eh, YPay.
1: Eh, awak ni asyik YPay je. Memang kena bayar lah.
2: Maksud saya, YPay kalau ada MyTV.
1: Hah? MyTV? Ya, yeah, YPay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
3: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
4: Aura Permata.
5: Lebih segar, lebih bermakna.
3: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
5: Khabar Dari Seberang, Gencu Merah,
3: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
5: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
3: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
5: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
6: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
3: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
5: Aura Permata.
4: Aura Permata.
3: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk anda mendengarkan Johor FM Parumata Selatan, di mana jua anda berada. Dan pagi ini bersama dengan saya Cik Merah menemani anda untuk Aura Parumata 6 pagi sehingga jam 12.30 hari. Dan seperti yang Merah beritahu untuk anda semua, hari ini merupakan hari penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, di mana kami akan membawakan perkembangan terkini dari beberapa pusat penamaan calon di Johor. Selain juga untuk kita akan bawakan tetamu bersama dengan anda pada hari ini. Jadi untuk awal pagi ini sebenarnya kita akan bersama dengan rakan kita iaitu DJ Nurul Lista, di mana DJ kita akan membawakan laporan pada pagi ini bermula bagi N47 Kempas. Okey, Assalamualaikum Nurul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay. Selamat pagi awaknya. Baik, pada pagi ini silakan laporan untuk pendengar di Johor FM.
1: Baik, terima kasih pada Cik Merah dan juga rakan tugas yang berada di konti Johor FM Permata Selatan. Dan seperti yang kita maklum, ketika ini saya berada di lokasi di N47 Kempas, di Dewan Cahaya TMB Kempas Johor Bahru, bagi hari penamaan calon sebenarnya dengan PRN Negeri Johor yang ke-16 untuk hari ini. Dan sebenarnya kami masih lagi menanti berkaitan dengan penamaan calon hari ini, calon-calon yang akan bertanding untuk DUN N47 pada pagi ini. Kalau saya lihat suasana di luar dewan, sepanjang jalan kita dah dapat lihat penyokong-penyokong yang hadir, tapi masih lagi belum nampak kelibat calon-calon yang akan bertanding bagi N47 pada hari ini dan juga pada pagi ini. Sama-sama kita nantikan. Tapi petugas-petugas yang diarahkan untuk petugas sebenarnya dengan hari penamaan calon hari ini, alhamdulillah semua sudah bersiap sedia dengan pasukan daripada Polis Jaya Malaysia, trafik pun ada dan petugas-petugas daripada SPR pun ada. Pegawai-pegawai daripada SPR pun dah sampai untuk hadir bersama dengan kami bagi melancarkan perjalanan hari penamaan calon kita pada hari ini di awal pagi, seawal 7.30. 7 pagi mereka dah ada. Dan untuk maklumat pendengar-pendengar Johor FM dan juga maklumat kepada Merah sendiri, untuk pagi ini suasana alhamdulillah okey. Segala kelancaran hari ini dikawal oleh pihak PDRM bagi melancarkan perjalanan hari ini. Okey, saya lihat pun penyokong dua-dua, saya nampak ada penyokong tapi berjalan dengan aman walaupun berlainan pastinya, tapi alhamdulillah tengok masih lagi aman dengan kawalan polis dan juga trafik, untuk mengawal trafik di sekitar Kempas ini, sekitar Dewan Cahaya TND Kempas Johor Bahru. Walaupun kita tahu ini merupakan jalan utama sibuk, tapi tetap dikawal dengan rapi bagi melancarkan perjalanan dan memudahkan semua perjalanan petugas ataupun mereka komuniti yang ada di sekitar kawasan ini bagi melancarkan semua aktiviti-aktiviti mereka dan perjalanan-perjalanan semualah untuk hari ini. Saya mengharapkan agar perjalanan hari ini sebenarnya dengan pencalonan, okey, pusat pencalonan calon untuk hari ini berjalan dengan lancar seperti yang dirancang dan semoga semua keadaannya baik-baik saja. Cuaca okey, alhamdulillah untuk pagi ini mengizinkan cerah, walaupun tak panas tapi cerah, ada angin, jadi seronoklah jadi para penyokong dan juga petugas-petugas yang bertugas pada hari ini dapat menjalankan tugas dengan baik. Dan kita dapat lihat juga, mungkin boleh dapat sikit gambaran yang ada di dalam dewan, petugas-petugas pun dah bersedia di bangku untuk menanti calon-calon yang akan bertanding bagi N47 Kempas di Dewan Cahaya TND Kempas Johor Bahru. Di luar juga kita lihat pasukan-pasukan keselamatan pun telah bersiap sedia untuk menanti ataupun menerima segala arahan yang diberikan serta merta ataupun tindakan-tindakan yang perlu mereka lakukan. Jadi tak payah risau berkaitan dengan keselamatan yang ada di sini di Dewan TMB, tapi yang penting kita tetap perlu menjaga tata susila dan kesopanan kita tak kira di mana saja kita berada, terutamanya untuk hari pencalonan pada hari ini. Dan saya juga mengharapkan agar penyokong-penyokong yang hadir di Zon N47 ini supaya menjaga tata tertib lah, kita tak nak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Semoga perjalanan sepanjang hari ini dipermudahkan, diselesaikan dengan baik. Walaupun kita tahu mungkin pencalonan, saya tak tahu berapa, satu lawan satu, empat penjuru ke tiga penjuru, kami tak tahu. Segala ini kami akan berikan maklumat dan juga info kepada pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan menerusi lapor terus ataupun menerusi media sosial Juara FM. Saya kembali kepada Mira, itu tadi laporan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia untuk awal pagi ini bersama dengan DJ Nurulista ataupun Nurhuda Abdullah untuk laporan pada pagi ini. Semestinya untuk anda, kalau kita lihat apa jua pengembangan yang berlaku pada hari ini, paling penting sebenarnya untuk anda, semestinya kita mengharapkan dapatkan maklumat yang sahih daripada sumber yang tepat dan juga sama-samalah kita menghormati proses demokrasi yang sedang berlangsung. Kalau kita lihat berbeza pandangan, itu adalah biasa, tetapi perpaduan tetap menjadi keutamaan kita. Baik, kita akan berehat seketika. Selepas ini anda juga boleh intai Cik Merah bersiaran secara langsung melalui di platform media sosial kami, iaitu di TikTok Johor FM Official, selain daripada di Facebook dan juga di YouTube Johor FM. Terus setia bersama dengan kami di Aura Permata.

0: Ibo.
1: Berhati-hati dengan penipuan dalam talian. Sama ada ia kemenangan berganda di luar jangka atau permohonan bantuan kewangan daripada kenalan anda. Penipu sentiasa mencipta cara baru untuk memperdaya. Jangan pernah kongsi maklumat peribadi atau pindahkan wang kepada orang asing. Sentiasa sahkan identiti individu atau organisasi yang membuat permintaan. Kekal berwaspada, berinformasi dan lindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
4: Minit pagi di Johor FM Permata Selatan. Selamat pagi semuanya. Pastikan pagi anda ni dah diisi dengan sarapan dan selamat hujung minggu juga. Saya ucapkan untuk anda. Apa juga perancangan pada hari ini? Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Hari ini memang sibuklah hujung minggu. Semestinya ada program-program yang menarik. Selain pada di Johor, semestinya hari yang kalau kita lihat merupakan hari gelanggang dibuka untuk hari penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan semestinya pada pagi ini, kalau kita tengok ramalan cuaca di negeri Johor, pagi diramalkan tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan juga malam diramalkan tiada hujan. Itulah sedikit ramalan cuaca yang dapat dikongsikan untuk anda pada pagi ini. Dan ada juga rakan pendengar kita yang hadir bersama dengan Cik Merah melalui siaran live di TikTok Johor FM. Kerana di TikTok ni istimewa sikit sebab kami akan bersiaran secara langsung bermula pada jam 8.05 minit pagi tadi. InsyaAllah sehingga jam 12 tengah hari, banyak yang akan Merah bawakan untuk anda seperti maklumat, informasi, hebahan serta sebut sedikit ucapan dan sapaan rakan pendengar kita pada pagi ini. Kiriman Haikal, Cik Merah, selamat berkonti ya. Semoga urusan pada hari ini dipermudahkan dan diharapkan diberikan kesihatan yang baik-baik aja. Terima kasih doanya. Saya juga mendoakan yang sama untuk pendengar kita semua. Kalau ada antara anda mungkin kondisi kesihatannya tidak mengizinkan, pastikan dapatkan rawatannya. Apabila kita tengok sekarang ni musim buah, lagi buah durian, adalah tu mula-mula panas dalam dan sebagainya. Jadi kena pastikan anda sentiasa kekal hidrasi, jaga pemakanan anda. Kadang-kadang apabila kita nak makan ni, makan apa saja tapi jangan berlebihan sebenarnya. Kalau boleh berpada-pada. Sama juga kalau kita amalkan diet yang sepatutnya di Malaysia juga, iaitu amalkan suku-suku separuh. Itulah dia. Okey, selain daripada itu juga ada Waknah Pak Yani. Selamat bertugas Cik Merah. Ucapan hari ini untuk Kak T Bakar Wali dan anaknya Alia Masara kerana menyambut hari jadi pada semalam untuk Kak T dan juga anaknya Alia pada hari ini. Untuk semualah yang mana meraihkan pada hari ini, kita doakan semoga panjang umur, diperluaskan rezeki anda dan juga dipermudahkan segala urusan. Baik, banyak lagi akan Merah kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan kami di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.

0: Jurapan Permata Selatan, inilah dia segmen Aura Permata untuk anda. Jangan lupa boleh dengarkan kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun saja secara percuma, betul-betul percuma, bersiaran 6 pagi sehinggalah jam 12.30 malam. Okey, baik, pada waktu ini kita meneruskan lagi untuk laporan. Kita akan bersama dengan rakan kita, iaitu rakan pelapor Aiman Awazmin ataupun DJ Hakim, untuk laporan bagi N27 layang-layang. Jadi kita akan bersama dengan Hakim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cik Mirah.
0: Baik, ketika ini anda boleh saksikan Hakim bersiaran bersama dengan Cik Mirah di platform media sosial, di Facebook dan juga YouTube. Okey, silakan Hakim untuk laporannya.
1: Baik, terima kasih Cik Mirah. Selamat pagi saya ucapkan kepada rakan-rakan pendengar Jawatan Permata Selatan. Baik, Hakim nak kongsikan, Hakim berada di Dewan Orang Ramai Layang-Layang. Bagi Hakim mengikuti rapatlah proses penamaan calon di N27 dun layang-layang di kawasan ini. Dan apa yang boleh Hakim kongsikan? Cik Merah, Hakim ingat Hakim datang sini paling awal tau. Sebab Hakim datang dalam pukul 6.30 macam tu. Tapi rupanya mereka, petugas-petugas SPR dan juga anggota-anggota polis ini, mereka datang lebih awal di sini untuk persiapan tempat dan sebagainya. Dan kalau anda nampak di belakang saya ini, mereka dah bersedia 100%, baik dari segi teknikalnya, dari segi teknikalnya. Kalau anda nampak, belakang saya ini merupakan kaunter untuk borang pencalonan itu diserahkan, dan petugas-petugas SPR telah pun duduk dan berada di kawasan kaunter ini, dan mereka akan bersedia sebaik sahaja kaunter itu dibuka pada pukul 9 nanti. Dan untuk ketika ini, saya nak kongsikan sedikitlah berkenaan dengan bagaimana proses itu berjalan. Dan kalau di kawasan ini, Hakim tak pasti di pusat penamaan calon lain bagaimana, tapi di kawasan ini, calon-calon itu ataupun penyokong-penyokong itu disediakan tempat untuk mereka berada di kawasan-kawasan dekat dengan perkarangan pusat penamaan calon inilah, untuk agaknya satunya untuk menjaga keharmonian dan sebagainya. Tapi itu merupakan satu perkara yang baiklah dan telah pun disediakan sejak daripada awal pagi tadi. Dan apa yang Hakim boleh kongsikan juga, ada kelihatan sembilangan penyokong-penyokong calon telah pun hadir, tapi calon masih belum lagi. Hakim masih lagi menunggu sebenarnya. Calon-calon dan Hakim tak dapat nak bawakan secara sahih ataupun terkini berkenaan dengan calon mana yang dah sampai itu. Tapi apa yang Hakim boleh kongsikan adalah pusat penamaan calon di Dun Layang-Layang ini telah pun bersedia. Jadi untuk mungkinlah dalam kalangan anda semua yang mendengarkan pada ketika ini yang mungkin nak tunggu calon-calon siapa di kawasan ini, itu Hakim tak dapat nak bawakan. Tapi jangan risau, nanti selepas ini pun ada lagi laporan dan Hakim akan kongsikan juga. Tapi Cik Merah, kalau Hakim boleh kongsikan suasana dekat sini pun, ada dari segi tutur cara profesionalnya baik dan juga teratur, tapi ada juga meriahnya di luar sana. Kalau Hakim boleh kongsikan je lah, sebab kita dah bergaul dengan petugas-petugas media dan juga kita berjumpa dengan penyokong-penyokong calon dan sebagainya. Jadi interaksi itu memang sangat meriah lah kalau Hakim boleh kongsikan. Dan di dalam ini pula dia agak sedikit tegang sebab semua orang sedang menantikan calon itu sebaik saja kaunter itu dibuka pada pukul 9 pagi nanti. Dan sedikit mengenai demografi kawasan Dun Layang-Layang ini, kawasan ini merekodkan seramai 25,181 pengundi yang layak untuk mengundi pada PRN kali ini. Jadi mungkin sedikitlah sebelum kita menamatkan siaran kita, Hakim nak mengajaklah kepada rakan-rakan yang boleh mengundi nanti, jangan lupa untuk membuang undi pada 11 Julai nanti. Itu kita sama-sama perlu ambil tanggungjawab sebagai rakyat yang bertanggungjawab. Okay, Hakim rasa sekian saja laporan Hakim di Dun Layang-Layang ini. Cik Merah.
0: Baik, terima kasih Hakim yang berada di Dewan Orang Ramai Layang-Layang untuk laporannya mengenai hari penamaan calon pada hari ini. Dan untuk anda juga, pastikan ikuti rapat bersama dengan kami untuk kita menantikan laporan yang seterusnya. InsyaAllah juga selepas ini, Merah akan cuba dapatkan rakan kita Sofi Nawawi untuk laporan di kawasannya. Sama-sama kita nantikan terus bersama dengan kami di Johor FM.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Saya Zainal Abbas, pengarah bahagian sumber teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, menyeru kepada semua pendengar Johor FM jangan berkongsi maklumat-maklumat palsu yang tidak ditentusahkan kesahihannya. Pastikan maklumat yang anda kongsi adalah maklumat yang benar dan tepat dan jangan terlibat menyebarkan maklumat palsu.
2: Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
3: Permata kini tampil dengan wajah baru.
4: Aura Permata.
5: Lebih segar, lebih bermakna.
3: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
5: Khabar Dari Seberang, Gencu Merah,
3: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
5: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
3: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
5: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
6: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
3: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
5: Aura Permata.
4: Aura Permata.
3: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
7: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Hanya di Johor FM Permata Selatan untuk waktu ni 8.48 minit pagi. Seperti yang Merah beritahu tadi, kita akan bersama dengan rakan kita DJ Sofi Nawawi untuk berkongsi pula laporannya. Mungkin boleh berkongsi mengenai situasi terkini di lokasi bagi hari penamaan calon pada hari ini untuk N48. Skudai, silakan Sofi.
2: Baik, terima kasih kepada Cik Merah. Saya kini berada di Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MDIC Johor Bahru, yang menjadi lokasi bagi proses penamaan calon bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai bersama dengan pilihan raya negeri Johor ke-16. Sejak awal pagi lagi, kawasan sekitar pusat penamaan calon mula dipenuhi dengan kehadiran penyokong parti yang hadir bagi memberikan sokongan kepada calon yang bakal bertanding. Kalau anda lihat sekarang ini di laman Facebook, di live Facebook di belakang saya inilah, orang kata dah pun nampak kemeriahannya penyokong-penyokong dari setiap calon yang bakal bertanding. Mereka dilihat mengenakan pakaian dan membawa bendera parti dalam suasana yang cukup meriah, namun masih lagi terkawal. Dan untuk rekod bagi kerusi N48 Skudai sebelum ini, ianya disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik pada pilihan raya negeri Johor yang lalu dengan memperolehi 26,359 undi, menewaskan calon Barisan Nasional dan Perikatan Nasional dengan majoriti undi sebanyak 13,943 undi. Dan apa yang boleh saya kongsikan juga, keadaan cuaca pada pagi ini cukup baik dan kata ianya memudahkan juga insyaAllah memudahkan proses bagi penamaan calon pada hari ini dan memberikan sedikit kesesaan juga kepada semua penyokong-penyokong yang hadir di lokasi. Walaupun kalau kita lihat jumlah kehadirannya sekarang ini semakin bertambah dari semasa ke semasa, suasana secara keseluruhannya masih lagi tenang dan teratur. Dan anggota polis bersama-sama dengan petugas SPR yang dilihat mengawal keadaan serta memastikan urusan keluar masuk ke pusat penamaan calon ini berjalan dengan lancar. Dan apa yang boleh saya kongsikan, penyokong-penyokong yang hadir juga memberikan kerjasama yang cukup baik dengan mematuhi setiap arahan keselamatan dan berada di kawasan yang telah pun ditetapkan. Dan menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya sebentar lagi nanti, tiga nama sebenarnya yang dijangka akan mengemukakan pencalonan. Mereka ialah Katiani Jayapalan, mewakili Pakatan Harapan, dan juga kita ada Tan Yang Ki dari Barisan Nasional, dan seorang lagi adalah Amir Syafiq Amir Sokri dari Parti Sosialis Malaysia ataupun PSM. Bagaimanapun, senarai ini masih lagi tertakluk kepada pengesahan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya selepas proses penamaan calon selesai. Dan pegawai pengurus yang bertugas di N48 Skudai pada hari ini adalah Tuan Haji Izzahar bin Haji Abu Sairin. Dan kini tumpuan seluruh jentera parti penyokong serta pengawal media terarah kepada pengumuman rasmi senarai calon yang akan bertanding, yang akan diumumkan sebentar saja lagi nanti. Jadi selepas proses penamaan calon selesai, perhatian pula akan beralih kepada tempoh berkempen dan dijangka kita akan menyaksikan pelbagai pendekatan dan tawaran lah yang diberikan kepada para pengundi di kawasan N48 Skudai. Jadi insyaAllah saya akan terus membawakan perkembangan terkini dari Dewan Serbaguna Skudai di Wisma MDIP Johor Bahru ini sebaik sahaja dapat pengumuman rasmi mengenai calon yang bertanding. Baiklah, itu sahaja untuk waktu ini daripada saya, Sofi Nawawi, dari Dewan Serbaguna Skudai Wisma MDIP Johor Bahru bagi N48 Skudai untuk Johor FM. Kembali semula kepada Cik Merah di konti, silakan.
1: Terima kasih Sofi. Itulah dia yang dapat kami bawakan laporan bersama rakan kita Sofi. Dan semestinya kalau kita lihat pada hari ini, hari penamaan calon, sebenarnya ia bukan sekadar proses menyerahkan borang pencalonan. Kalau kita lihat, inilah sebenarnya detik yang menentukan siapa bakal bertanding dan bagaimana juga bentuk persaingan di setiap kawasan dan menjadi gambaran awal pada perjalanan kempen yang akan berlangsung juga selepas ini. Untuk anda terus lagi bersama dengan kami di Johor FM menemani anda 18 jam sehari di mana jua anda berada. Ini dia ST12 Putih-Putih Melati.

0: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Permata kini tampil dengan wajah baru.
4: Aura Permata.
5: Lebih segar, lebih bermakna.
3: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
5: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
3: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
5: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
3: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
5: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
6: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
3: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
5: Aura Permata.
4: Aura Permata.
3: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anda masih lagi bertemu dengan saya Cik Mirah menemani anda di Johor FM bagi segmen Aura Permata edisi hari Sabtu hari ini bertarikh 27 Jun 2026. Merupakan hari penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan ketika ini kita akan bawakan laporan untuk rakan kita iaitu Aina Jihah. Sebenarnya kalau tadi yang mana menonton di Selamat Pagi Malaysia dah boleh mengikuti laporan Aina Najihah, kali ini kita bawakan pula langsung di Radio Johor FM di 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Assalamualaikum Ain.
8: Waalaikumsalam Cik Merah.
7: Ya. Kita dalam keadaan baik-baik. Kita mengharapkan Ain juga dan rakan-rakan kita yang berada di sana dalam keadaan baik-baik aja. Jadi pada pagi ini silakan Ain untuk laporan di Radio Johor FM.
8: Ya baik, terima kasih Cik Merah. Tumpuan hari ini sudah tercuni ke arah 56 pusat penamaan calon sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Tidak terkecualikan di kawasan N41 Puteri Wangsa ini, antara salah satu lokasi ataupun kerusi panas berikutan persaingan pelbagai penjuru pada tahun-tahun yang sebelumnya. Selain demografi di kawasan ini juga terdapat pengundi yang besar. Kawasan Puteri Wangsa ini terletak di dalam kawasan Parlimen P158 Tebrau, merangkumi kawasan urban dan separuh urban yang pesat membangun seperti Taman Daya, Taman Mount Austin, Pelangi Indah, Ulu Tiram dan sekitarnya. Jadi apa yang dapat saya kongsikan ketika ini, selain petugas media yang telah ada di sini, seawal kira-kira pukul 6.30 pagi tadi, pegawai polis, anggota keselamatan dan juga petugas SPR juga telah berada di Dewan Besar SMK Bandar Dato' On ini seawal pukul 6 pagi bagi memastikan proses penamaan calon pada hari ini berjalan dengan lancar. Saat ini proses serahan borang penamaan calon sedang berjalan tepat pada pukul 9 pagi tadi dan akan tamat tepat pukul 10 pagi nanti. Ketika ini, makluman awal terdapat 5 calon yang telah hadir untuk bertanding di kerusi Dewan Negeri N41 Puteri Wangsa bagi calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik berusia 51 tahun yang merupakan mantan Menteri Pendidikan dan mantan Ahli Parlimen Siparenggam. Bagi Barisan Nasional, calonnya merupakan Teo Chia Ling yang merupakan setiausaha organisasi pemuda MCA Kebangsaan dan ketua pemuda MCA bahagian Tebrau. Manakala Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, calonnya merupakan Rashifah Al-Junid, 26 tahun, yang juga Ketua Pegawai Pejabat Presiden Muda serta anggota utama Pusat Khidmat Puteri Wangsa yang mungkin akan menggantikan Adun Puteri Wangsa sebelum ini, iaitu Amirah Aisyah Abdul Aziz yang mengumumkan tidak akan mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Dewan Puteri Wangsa ini, yang sebaliknya beliau iaitu Amirah Aisyah ini akan bertanding di kerusi Parlimen pada pilihan raya akan datang. Seterusnya, yang keempat adalah daripada Parti Bersama Malaysia Malaysia bersama, iaitu calonnya Nicholas Paul Vincent berusia 35 tahun dan baru sebentar sahaja tadi calon daripada Parti Bebas iaitu Wang Wezong turut hadir untuk proses penamaan calon di sini. Dan apa yang dapat saya kongsikan ketika ini, proses penamaan calon kertasnya sedang berjalan. Dan apa yang dapat saya kongsikan lagi, bukan sahaja calon-calon yang datang di sini, malah para penyokongnya juga turut hadir seawal 8 pagi bagi bersama-sama memberi sokongan kepada calon-calon yang bakal bertanding. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan, Cik Merah, kerana kawasan ini sebenarnya, Cik Merah, kerusi Dewan Puteri Wangsa ini telah memenangi undian sebanyak 22,884 pada tahun 2022, mengalahkan 5 pencabarnya termasuk Eng Yu Ai dari Barisan Nasional dan Steven Chong dari Parti Bangsa Malaysia PBM. Itu saja yang dapat saya kongsikan. Kita kembali dulu kepada Cik Merah. Silakan.
7: Baik, terima kasih Aina Jihah untuk laporan bagi N41 Puteri Wangsa. Dan selepas ini, Merah juga akan cuba dapatkan rakan kita untuk laporan yang seterusnya, perkembangan terkini mungkin boleh kongsi bersama dengan kami, iaitu kita akan bersama dengan Taufik Salimin untuk N51 Bukit Batu. Terus bersama dengan kami dan terus juga mengikuti rapat di platform semua media sosial. Boleh cari saja kami melalui Facebook Johor FM, di YouTube Johor FM Permata Selatan dan juga di TikTok kami Johor FM Official.

0: Aura Permata di Johor FM Permata Selatan. Cepat je masuk berjalan kerana untuk waktu ni kita dah melangkah 9.17 minit pagi. Selamat pagi semuanya dan semestinya untuk waktu ni ada yang tertanya, mungkin ada juga yang baru saja mendengarkan kami untuk mengetahui lagi-lagi laporan untuk hari ini merupakan hari penamaan calon. Anda kena tunggu kerana kami akan sentiasa bawakan laporan bersama rakan-rakan kita bermula pada jam 8 pagi tadi, okay, sehinggalah jam 12 tengah hari. Dan kali ini Bulu Merah nak bawakan untuk anda, kita akan bersama dengan rakan kita Taufik Salimin untuk laporan bagi N51 Bukit Batu, dan difahamkan Taufik berada di Dewan Serbaguna Taman Puteri. Assalamualaikum Taufik.
1: Waalaikumsalam Merah.
0: Silakan untuk laporannya.
1: Baik Merah, terima kasih. Saya tak dapat nak meninggikan sikit suara sebab saya berada di dalam Dewan kerana sedang berlangsungnya proses pendaftaran melibatkan kelima-lima calon daripada parti PKR, daripada MIC yang mewakili Barisan Nasional, ada juga calon daripada Parti Muda, Parti Bersama dan juga Parti Bebas, yang mana pada ketika ini semua calon sedang mengemukakan borang-borang pencalonan dan pengesahan sama ada mereka layak untuk bertanding bagi kerusi N51 Bukit Batu ini akan diumumkan sebaik proses ini selesai. Seperti tadi, pengurus pilihan raya iaitu Tuan Muhammad Hafiz Aliman telah maklumkan semua calon perlu menyerahkan borang pencalonan bermula 9 pagi sehingga 10 pagi bagi proses selanjutnya, dan pengumuman untuk calon-calon ini layak bertanding akan diketahui lebih kurang dalam 30 minit lagi. Jadi nanti saya akan bawakan perkembangan semasa dari Bukit Batu. Kalau nak beritahu tentang keadaan di sini, alhamdulillah terkawal masing-masing penyokong daripada kelima-lima calon daripada Barisan Nasional, daripada Pakatan Harapan, daripada Muda, daripada Bersama dan juga Bebas, begitu terkawal, begitu tenang masing-masing, tidak melakukan sebarang provokasi, yang mana segala tempat-tempat ini telah dikawal sepenuhnya oleh pihak polis. Jadi kita harapkan keadaan yang tenang ini akan berlanjutan tanpa berlaku sebarang provokasi antara penyokong-penyokong parti yang boleh menjejaskan proses penamaan calon pada hari ini. Cuaca alhamdulillah baik dan juga keadaan di sini pun secara baik, dan ini saja pasal kongsikan Bulu Merah. Nanti perkembangan selanjutnya akan dimaklumkan selepas mendapat keputusan pengesahan pencalonan masing-masing.
0: Baik, terima kasih Taufik. InsyaAllah akan kita bawakan lagi untuk laporan seterusnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, untuk anda selepas ini juga Merah akan bawakan, kita akan cuba dapatkan rakan kita iaitu DJ Cik Kis ataupun Syuhada Balkis untuk N45 Stulang yang berada di Dewan Muafakat Kampung Bakar Batu, Johor Bahru. Terus setia bersama dengan kami di Aura Permata Johor FM.

0: sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Untuk waktu ni 9 menghampiri 9.27 minit pagi di Johor FM Permata Selatan di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Itulah dia tiga frekuensi kami. Kali ini Mira akan bawakan untuk anda untuk laporan. Kita akan bersama dengan rakan kita iaitu Anas Maknu untuk bagi N26 Macap yang berada di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggam. Assalamualaikum Anas. Ya. Yeah? Hello, kita cuba. Hello. Ah, kejap. Aha, hello. Ah. Hello. Ada di talian.
2: Ya, terbesin.
1: Oh, terbesin. Okey, tak apa. Maaf ni diterima. Okay. Kita faham. Baik, pada pagi ni, awak tadi kan, sebenarnya saya dah menonton awak dengan Aina Jihah di TV Samad Pagi Malaysia. Kali ni pula kita nak dengarkan laporan pula di Radio Johor FM.
2: Baik.
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih Merah. Sekini dari N26 Macam ini baru saja selesai proses apa baru saja bermula proses serahan borang pencalonan bagi kursi N26 Macam ini, dan sehingga 9.28 minit pagi ini dua calon kelihatan berada di dalam pusat penamaan calon di Dewan Muafakat MDSR ini, iaitu yang pertama tiba tepat pukul 9 pagi selepas pusat penamaan ataupun proses serahan borang pencalonan ini dibuka, iaitu calon daripada Pakatan Harapan iaitu Nur Hafiz Roslan. Beliau paling awal tiba sebenarnya sebelum pukul 9 dia dah sampai di pusat penamaan calon bersama pencadang dan juga penyokong, namun hanya dibenarkan masuk ke dalam dewan ini tepat pukul 9 pagi untuk proses serahan borang tersebut, dan selesai dah pun proses tersebut, dan beliau sedang berada di dalam dewan di bahagian belakang untuk menikmati dua dah sarapan lah kiranya. Dan 5 minit kemudian penyandang kursi N26 Macam ini Dato' On Hafiz Ghazi. Dato' On Hafiz Ghazi tiba pada pukul 9.5 minit bersama pencadang dan juga penyokongnya. Proses tersebut tidak lama sebenarnya serahan kepada petugas SPR yang berada di dalam pusat penamaan calon ini, dan sehingga kini sehingga 9.30 ni belum ada lagi calon-calon lain yang tiba untuk menghantar ataupun menyerahkan borang pencalonan masing-masing, dan kami masih menantikan tepat pukul 10 pagi nanti sesi ataupun proses untuk serahan borang pencalonan ini akan ditutup, diumumkan oleh pegawai pengurus pilihan raya bagi N26 iaitu Encik Muhammad Izzat Izzul Helmi Ahmad di luar perkarangan pusat penamaan ini. Sekian dulu dari N26 Macam ini Merah untuk ketika ini.
1: Okey, baik Anas, terima kasih untuk laporannya.
2: Baik, terima kasih.
1: Ya, okey. Baik, itulah dia. InsyaAllah kita akan bawakan lagi laporan yang seterusnya. Jangan lupa jugalah ketika ini Merah bukan sahaja bersiaran di Radio Johor FM. Kita juga bersiaran menerusi di platform media sosial kami. Lagi-lagi di TikTok Johor FM Official ni. Terus kita bersiaran secara langsung sehinggalah jam 12 tengah hari. Terus setia bersama kami di Ruang Udara Johor FM Permata Selatan.

0: Jerapan Pemata Selatan Radio, pilihan nombor satu bangsa Johor. Untuk anda yang juga sedang memandu ketika ini, berhati-hati dengan pemanduan anda. Kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan risau, hari ini kami bawakan untuk anda laporan situasi semasa, perkembangan terkini juga mengenai hari penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 untuk hari ini. Dan kita dah dapat dah, iaitu orang yang kita mahu, iaitu rakan pelapor kita DJ Kiss ataupun DJ Cik Kiss, Syuhada Bakis, untuk N45 Setulang yang berada di Dewan Muafakat Kampung Bakar Batu. Assalamualaikum Cik Kiss. Tu dia. Okey. Sebentar, saya cuba dapatkan Cik Kiss. Dia main cak-cak dengan kita. Namun untuk anda, kena terus bersama dengan kami di Johor FM, kerana banyak lagi akan kami kongsikan untuk anda. Semestinya juga pada hari ini akan kami bawakan tetamu sebagai penganalisis dan juga ulasan untuk hari penamaan calon pada hari ini. Jadi Mira akan cuba dapatkan Cik Kiss. Terus setia bersama dengan kami di mana jua anda berada, hanya di Johor FM Permata Selatan. Ini dia radio pilihan nombor satu bangsa Johor.
1: Hai, saya Puan Aida, kaunselor berdaftar di Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Walaupun anda banyak menghabiskan masa di rumah, pastikan anda gunakan kreativiti semaksimum mungkin untuk kekal aktif dan cergas. Tips untuk kekal positif ketika wabak COVID-19 ini, pastikan pertama, anda dapat tidur dan rehat yang berkualiti. Kedua, amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang. Ketiga, lakukan senaman ringan yang sihat. Keempat, wujudkan aktiviti riadah yang menarik. Dan yang kelima, sentiasa berikan ganjaran kepada diri dan keluarga anda sebagai tanda penghargaan. Akhir sekali, pesanan saya kepada anda di luar semua, jaga diri, jaga keluarga. Ingat, wabak COVID-19 ini masih belum reda. Kita masih perlu berjuang. Teruskan berjuang dan jaga emosi anda untuk kekal positif.
0: Jurafan Pemata Selatan. Dan sekali lagi Mira cuba dapatkan Cik Kiss untuk laporan bagi N45. Cik Kiss?
2: Ya, Mira.
0: Ya, inilah dia orangnya yang dinanti-nantikan untuk semua pendengar. Silakan untuk laporan untuk N45 Setulang. Silakan Cik Kiss.
2: Baik, tirai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 dah mula di Singkap pagi ini. Tepat jam 9 pagi, tumpuan mula terarah ke Dewan Muafakat Kampung Bakar Batu apabila pusat penamaan calon N45 Setulang mula menerima kehadiran petugas dan pilihan raya anggota keselamatan dan penyokong parti yang bakal mewarnai proses demokrasi pada hari ini. Dan setakat ini segala persiapan di pusat penamaan calon N45 Setulang berjalan dengan lancar dan orang ramai juga turut memberikan kerjasama yang baik. Dan cuaca di sekitar Dewan Muafakat pun melancarkan pergerakan tugas wakil parti dan penyokong yang hadir bagi mengikuti proses penamaan calon pada hari ini. Proses penamaan calon waktu ini telah memasuki fasa penyerahan borang. Pencalonan kepada pegawai pengurus pilihan raya secara rasminya telah mengumumkan pusat penamaan calon dibuka tepat 9 pagi tadi dan calon bersama dengan pencadang dan penyokong masing-masing diberikan tempoh sehingga 10 pagi untuk mengemukakan borang pencalonan sebelum proses semakan dilakukan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan setakat maklumat yang diterima di pusat penamaan calon N45 Selang dijangka menyaksikan saingan 4 penjuru membabitkan Pakatan Harapan melalui NDA Sintah Eng, Barisan Nasional yang mempertaruhkan Bong Seng Heng, Parti Bersama Sandisan manakala Perikatan Nasional menduduki Lim Cheng Eng. Bagaimanapun, senarai calon yang layak bertanding hanya akan dimuktamadkan selepas pengesahan rasmi oleh pegawai pengurus pilihan raya. Dan setakat ini, suasana di pusat penamaan calon N45 Selang terkenal dan juga terkawal dengan kehadiran penyokong parti dan petugas pilihan raya serta anggota keselamatan yang turut terus menjalankan tugas masing-masing. Dan orang ramai dijaga terus memerhati kawasan sekitar pusat penamaan calon dalam tempoh terdekat khususnya setelah ketibaan para-para calon. Baik, merasakan saja laporan saya, Syuhada Bakis Johali dari DUN N45 untuk hashtag YouTube.
0: Terima kasih. Itulah dia laporan Cik Kiss yang berada di Dewan Muafakat Kampung Bakar Batu. Baik, untuk anda sentiasa bersama dengan kami untuk segmen Aura Permata 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari bersama dengan saya Cik Merah.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
1: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
5: 9.45 minit pagi di Johor FM Permata Selatan. Terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami di mana jua anda berada. Memang mudah sebenarnya untuk anda nak mendengarkan Johor FM lagi-lagi menerusi RTM Klik. Muat turun saja secara percuma, daftar cari aja kami Johor FM Permata Selatan. Dan kali ini kita nak tahu juga suasana di lapangan ketika ini. Jadi tanpa berlengah masa lagi, kita akan ikuti laporan rakan pelapor Johor FM iaitu Erwin Zain bagi N17 Semerah yang berada di MRSM Batu Pahat. Assalamualaikum Erwin.
6: Waalaikumsalam DJ Merah. Ya. Saya masih di N17 Semerah.
5: Baik awaknya. Silakan untuk laporan untuk N17 Semerah.
6: Okey, baik, terima kasih. Saya masih berada di MRSM Batu Pahat bagi membawakan perkembangan terkini hari penamaan calon Dewan Negeri DUN N17 Semerah. Setakat ini, 9.45 pagi, sudah 45 minit Dewan ini dibuka. Masih hanya 3 calon yang menyerahkan borang pencalonan untuk kerusi N17 ini merah, iaitu Kuzan Abu Bakar daripada Pakatan Harapan PH, Muhammad Farid Muhammad Khalid daripada Barisan Nasional BN dan Halim Elias Osman Kepol daripada Perikatan Nasional. Calon PH, Kuzan Abu Bakar diringi Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil bersama rombongan jentera-jentera PH. Dan jika Merah boleh dengar sekarang, mereka sedang meriah di luar sini, di luar Dewan ini. Sokongan para penyokong ketiga-tiga parti yang hadir. Dan salah seorang daripada penyokong PH yang masih menunggu di luar Dewan ini untuk menunggu pengumuman calon adalah Datuk Fahmi Fazil sendiri. Bersama-sama, kira-kira saya boleh kira 30 penyokong, lebih 30 penyokong PH di sini. Menunggu pengumuman calon pada pukul 10 pagi nanti, Merah. Dan boleh saya ceritakan sedikit latar belakang calon-calon ini, Merah, ya?
5: Ya, silakan.
6: Muhammad Kuzan Abu Bakar merupakan setiausaha TKR Johor, bekas Exco Beli Sukan dan Kebudayaan, bekas ADUN Semerah pada 2018 hingga 2022 serta Laik Pengerusi Talent Corp. Sementara itu, Muhammad Farid Muhammad Khalid merupakan penyandang kerusi DUN ini sejak 2022, memegang portfolio Exco Haliwal Agama Islam Johor. Calon PN Halim Elias Osman Kepul pernah bertanding di kursi sama DUN Semerah pada pilihan raya negeri Johor ke-15 pada 2022. Sekarang ini itu saja laporan saya di N17 Semerah. Sekian laporan saya yang sahih di RTM Merah.
5: Baik, terima kasih Erwin Zaid. Dan untuk anda, itulah dia N17 Semerah. Kita menyaksikan, mungkin bakal menyaksikan pertemuan tiga penjuru dan terus bersama dengan kami di Johor FM untuk hari ini bagi hari penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan selepas ini juga Merah akan cuba dapatkan laporan bersama dengan rakan kita iaitu Nur Azad Rahman untuk siaran di platform media sosial kami dan juga di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Berat seketika dengan

0: Sebutlah kisah Laksmana Hang Tu.
1: Tak eh, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
0: Baca apa dah tamat?
1: Dah tamat?
2: Jalau bang, bentar guru dah tahu.
3: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Selamat pagi semuanya. Untuk waktu ini masih lagi bersama dengan saya Cik Mira untuk anda di Aura Permata. Dan ketika ini bagi segmen Aura Permata melangkah di jam yang kelima. Untuk waktu ini 10.05 minit pagi. Kita akan ikuti sebenarnya untuk waktu ini iaitu Grandstand Hari Penamaan Calon bagi

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke 16. Dan ketika ini, kali ini kita bawakan tetamu. Anda boleh mengikuti melalui platform media sosial dan juga mendengarkan di frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Kita akan bersama dengan Dr. G. Manimaran selaku penganalisis pilihan raya. Selamat pagi, Doktor.
1: Selamat pagi, apa khabar?
0: Khabar baik. Doktor, khabar apa khabar?
1: Kali ini okey semua.
0: Okey, ya? Okey, baik, Doktor. Jadi
1: bola sepak bola dan tengok pilihan raya penaman calon.
0: Ya, betul. Ha. Jadi kita tak bertenang hari ini. Memang orang kata dengan perlawanan bola sepaknya, bola sepak dunia dan juga hari inilah penamaan calon di Johor pula kan. Okey. Kita meneruskan untuk hari ini, Doktor. Berlangsungnya penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Kalau kita lihat bermula minggu lepas, parti-parti bertanding ada juga telah memperkenalkan calon-calon mereka. Ya. Mungkin apa yang doktor boleh jangkakan dalam proses penamaan calon pada hari ini?
1: Proses penamaan calon, proses untuk mengumumkan kertas penamaan calon itu dah berakhir lah ya. Ya, proses itu antara 9 hingga 10 pagi.
0: Ya.
1: Nah, sekarang menunggu pengesahan penamaan calon, borang penamaan calon, penerimaan. Adakah mungkin ada yang ditolak ke? Ataupun akan diterima ke semuanya. Kita akan tahu, boleh kita menjelang pukul 11 pagi nanti. Itu prosesnya. Proses bermaksud mereka yang nak bertanding boleh mengumumkan borang mereka, borang penamaan calon antara jam pukul 9 pagi hingga 10. Proses itu telah berakhir. Satu jam sahaja untuk mengumumkan borang. Sama ada oleh calon tersendiri dengan diiringi oleh pencadang dan penyokong, ataupun kalau kalau calon tak datang, penyokong dan pencadang boleh buat demikian. So siapa yang akan bertanding, di mana dia akan disahkan borang mereka, ada yang ditolak kena, kita akan boleh tahu dalam 40 minit lagi lah ya. Baik, menjelang pukul 11 semua akan disiarkan pemesyuaran. Status calon tu akan diketahui menjelang pukul 11 pagi nanti. Bermaksud lepas tu tempoh berkempen akan bermula lah selama 14 hari sehingga hari pengundian, menjelang malam hari pengundian tu. Macam yang disebutkan tadi, banyak parti telah mengumumkan calon. Parti-parti yang utama, ya, gabungan utama macam PH, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, walaupun tidak secara serentak macam mana diumumkan oleh PH dengan apa dipanggil BN, mereka umumkan secara berasingan oleh parti-parti gabungan. Dan kita juga ada parti-parti individu, macam akan ada parti-parti individu macam Bersama dan sebagainya, PSM ni akan yang muda, parti muda yang mengatakan mereka akan bertanding kali ini. Parti yang pernah yang dulu bertanding yang lepas, ya, pilihan raya negeri yang 4 tahun lepas, tahun 2022, ada yang tidak bertanding kali ini.
0: Yeah.
1: Ada yang memutuskan. Dan kita juga ada calon bebas. Ya. Itu keunikan kita di dalam pilihan raya kita, ada calon bebas. So, secara ke minimum, kalau orang kata berapa penjuru, saya rasa minimum 4.
0: 4 lah, Doktor.
1: 3 hingga 4. Minimum.
0: Minimum,
1: ya. Sebab kita ada gabungan 3. Ya. 3, 3 iaitu saya suka dari PH, Barisan Nasional, Perikatan Nasional. Yang akan bertanding di semua kawasan telah mengumumkan yang akan bertanding dalam setiap kursi 56 kursi DUN di negeri Johor. Dua gabungan utama lah, ya, iaitu Barisan Nasional dengan PH. Perikatan Nasional 33 kawasan yang akan bertanding kali ini. Yang 4 tahun lepas, pilihan negeri pertama untuk Perikatan Nasional bertanding di semua kursi yang mereka bertanding. Semua kursi mereka bertanding, 356, kali ini 33 saja.
0: Doktor, kalau kita lihat pula kali ini, PH, menyentuh PH, meletakkan 56 calon sebenarnya bagi kesemua 56 kursi yang dipertandingkan. Mungkin pandangan doktor lah dengan semua calon yang diperkenalkan oleh Pakatan Harapan atau PH yang dipengerusikan oleh Yang Maha Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Itu kadang-kadang orang melihat sejauh mana sebuah parti itu ada kekuatan, ada jenteranya, ada rangkaian dan sebagainya, sumber dan sebagainya, dan boleh apa dipanggil akan mencerminkan keupayaan untuk bertanding ataupun kalau memenang boleh membentuk kerajaan. Itu akan membentuk persepsi yang kekuatan, akan mencerminkan kekuatan indikator kepada pengundi untuk mengundi. So kita melihat dua, macam saya sebutkan ini, dua gabungan utama iaitu PH dengan itu. So kalau kita melihat kali ini campuran calon yang diletakkan muda dengan orang wakil rakyat yang pernah bertanding, pernah bertanding, mereka ada campuran. So saya rasa barisan PH, I think kali pertama di ini perikatan untuk Pakatan Harapan ini secara keseluruhan ini kali kedua untuk mereka secara gabungan yang lebih mantap. Saya rasa kali ini kali kedua. Tahun 2018 kita pilihan raya ke-14, pilihan raya negeri itu diadakan bersama dengan pilihan raya umum, parlimen, kursi parlimen. 4 tahun lepas, tahun 2022, kali pertama pilihan negeri diadakan secara berasingan. Tidak diadakan selari, seiring dengan. So kali-kali kalau kita melihat dari sudut itu, saya melihat sebagai PH meletakkan, memberi gambaran bahawa mereka ada calon. Mereka ada kekuatan gabungan tiga parti, lepas tu iaitu Amanah dan PTR dan DAP. Kemudian mereka ada rangkaian network lah dalam parti itu, dalam pilihan politik itu kena rangkaian dari atas pusat sampai negeri, negeri sampai bahagian, ya, bahagian daerah, contohlah kan macam tu. So mereka ada, so bermaksud dia memberi gambaran bahawa ini, itu penting untuk dalam mana-mana pilihan raya. Kali ini Perikatan Nasional tidak letakkan 56 calon di 56, ke semua 56 kerusi. Itu pun akan memberi persepsi tentang kekuatan dan kelemahan sesebuah gabungan dan parti. Ataupun ada parti yang dia kata saya nak bertanding sekian saja, saya tindak sama. Bermaksud mereka dari awal mereka tidak berminat untuk, tiada minat ataupun tak cukup sumber kekuatan dan sebagainya untuk membentuk kerajaan. So mereka kata kami mungkin akan jadi pembangkang, ataupun mereka kalau tak cukup membentuk kerajaan, mereka akan campur, buat campuran kerajaan, campuran kerajaan, perpaduan macam mana kita saksikan di pusat, ya. So secara itu memberi gambaran sangat penting dalam mana-mana pilihan raya politik, meletakkan calon di semua kerusi, bahawa kami ada, we are the body call, ready untuk bersedia untuk siap sedia untuk membentuk kerajaan lah, kalau diberi amanat oleh pengundi, ya.
0: Baik, Doktor. Kita akan berehat seketika dengan satu lagu. Okey, selepas ini kita akan bersambung kembali untuk Grandstand Hari Penamaan Calon. Jadi untuk semua rakan pendengar, terus setia bersama dengan kami di Johor FM dan akan bersama dengan Dr. G. Manimaran selepas ini sahaja.

0: Jurafa Pemata Selatan, Kiasa Fansuri, Dato' M. Nasir menghiburkan anda di ruang udara Johor FM. Ketika ini boleh saksikan kami bersiaran secara langsung di platform media sosial di FB, di YouTube dan juga di TikTok Johor FM Official. Hari ini kita ikuti Grandstand Hari Penamaan Calon bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama dengan Dr. G. Manimaran. Baik, Doktor, kita bersambung kembali temubual kita. Okay. Kalau kita lihat dengan keadaan sekarang, situasi sekarang yang mungkin boleh dikatakan agak panas sebenarnya dalam gelanggang PRN Johor kali ini, dengan ada yang keluar, ada yang sertai komponen parti lain dan berapa isu panas yang dibangkitkan, pada sudut pandangan doktor, adakah ini sebagai budaya dalam PRN?
1: Biasa sebelum ni kita pernah dengar, sebelum tahun 2022, ya, pilihan raya umum 2022, kita melihat ada calon ada pemimpin yang tidak dipilih, kecewa, bermaksud mereka kecewa tidak dilantik semula ataupun dipilih semula sebagai calon. Ada yang sabotaj parti itu pernah wujud, ya, sebelum ini pernah wujud. Tapi saya melihat ada pemimpin kanan yang meletakkan kata mereka keluar daripada parti sebelum ini. Hanya berlaku selepas pilihan raya umum tahun 2022. Ya, banyak. Tapi selepas 2022, banyak ramai yang keluar parti. Ataupun sebelum hari penamaan calon keluar parti, pergi membantu parti lain, parti pembangkang, yang pernah mereka kritik, mereka kecam, mereka pergi. Tapi dalam keadaan ini ada pemimpin kanan yang keluar. Dia keluar parti tapi dia tahu bukan pergi mana-mana lah, ya. Mana-mana parti. Tetapi kali ini yang menariknya ialah ada yang dicalonkan semula, mereka pernah keluar daripada parti lain. Parti utama mereka, mereka bertanding, keluar menyertai parti lain. Ada juga bertanding dan datang balik dan pernah dan dicalonkan semula pun kali ini wujud. Itu kadang-kadang ada parti yang gabungan parti, mereka rasa bahawa mereka nak membuktikan, menunjukkan mereka dah kembali aman, harmoni, kembali bersatu padu dalam parti. Ataupun mereka memerlukan undi-undi mereka sebab setiap wakil rakyat pemimpin ada dia pengikut, ya, pengikut, ada yang berpengaruh. So mereka nak kembali, ada yang jadi kembali. Tetapi ini bagi saya lah, kalau secara peribadi saya tak melihat secara keseluruhan, secara makro, apa yang berlaku, ada yang kecam habis-habisan, macam ada bakar jabatan. Ada yang lepas tu kembali, saya rasa macam satu politik yang bagi saya satu politik yang tidak dignity lah. Kita ni kena alih-alih, bagi saya lah secara peribadi, saya rasa alih-alih politik, mereka kena tunjuk satu teladan, gambaran yang baik kepada generasi yang akan datang dalam bidang kepolitikan, dalam medan politik. Mereka ni politik tu berpolitik, tetapi di sebalik politik tu kita akan menggambarkan kepimpinan. Ciri-ciri nilai-nilai politik, nilai-nilai kepimpinan itu yang penting untuk, sebab kalau tidak, kita akan meninggalkan generasi yang akan datang dengan satu contoh yang tidak baik. Okay, itu satu hal saya melihat. Bagi secara peribadi saya melihat, macam kita sebagai manusia lah, dalam hidup kita, kita kena ada pegangan. Kita kena ada integriti. Kita kena ada tata susila, kesopanan dan sebagainya lah. Dalam diri kita kan sebagai individu. Sedangkan ahli politik ni pemimpin, mereka kena tunjuk. Itu satu. Tetapi kadang-kadang kita rasa macam politik ni dia akan lakukan apa saja untuk memastikan berpegang kepada kuasa dan politik, kuasa politik dan jawatan. Ini yang berlaku. Saya rasa sesuatu yang dalam jangka panjang bagi politik negara tidak baiklah.
0: Jelas. Okey, baik doktor. Mungkin juga kalau kita lihat, ya, untuk Pakatan Harapan, ya, kali ini menampilkan ramai calon yang muda kali ini dan menampilkan orang lama. Pandangan doktor macam mana?
1: Itu memang diperlukan bagi saya. Pandangan saya, analisis saya menunjukkan bahawa kita kena memberi setiap pusingan pilihan raya 10 tahun sekali ke dua penggal, kita kena bagi muka baru. Muka baru bermaksud kita kena, ini secara semula jadi dalam gitaran gitaran ekosistem ya. Sebab kita melihat setiap walaupun kita mengadakan senario antara 4 hingga 5 tahun, bagi saya satu gitaran iaitu 10 tahun, satu generasi. Kita kena memberi muka at least separuh mesti kita separuh daripada calon calon yang bertanding patut diberikan kepada golongan belia, golongan muda lah, bawah 35 tahun. So mereka akan, kalau kita ambil 10 tahun contoh, bawah 30 tahun, yang akan datang satu lagi penggal 10 tahun bermaksud mereka akan jadi 45 tahun dan 50 ya. Nah, kalau kita ambil satu lagi dah 65 tahun, kita bermaksud setiap 10 tahun kita kena meletakkan separuh daripada calon, barisan calon itu kena mesti orang muda. Lebih-lebih lagi sekarang kalau kita melihat di selepas pendaftaran pengundi secara otomatik yang dikuatkuasakan tahun 2021 dan di 2022 masa PRN Pusat, Parlimen 2022, kita melihat 52 hingga 54% adalah golongan muda bawah 35 tahun.
0: Yeah.
1: Pengundi, ya. So, adakah bermaksud 50 itu dah separuh, ya? Separuh daripada keseluruhan. Sekarang di Johor 2.7 juta. 1.4 juta orang muda. So, sepatutnya kita bagi laluan kepada golongan-golongan muda.
0: Mm-hmm.
1: Untuk mereka akan jadi pelapis. Sebab hari ini satu penggal mereka akan belajar tentang tata cara politik, sistem kerajaan, macam mana kerajaan bergerak, berjalan dan diuruskan dan sebagainya. Dia mengambil masa 5 tahun untuk mereka belajar. Lepas itu mereka akan jadi esko, mereka akan jadi menteri satu hari dan menteri. Bermaksud kita kena memberi mereka, ini macam sekolah politik lah ya, mereka kena beri laluan kepada mereka. Wajar dan patut diberi laluan kepada golongan muda. Mungkin apa yang diambil tindakan satu, mungkin satu yang baik lah untuk negara dalam jangka panjang.
0: Doktor, kita balik kalau sedikit di Don Macap ya. Kalau kita lihat Pakatan Harapan menampilkan orang muda iaitu Nur Hafiz Roslan dan jangkaan sengit bertembung calon BN Dato' On Hafiz Ghazi. Komen doktor.
1: MB, menteri besar calon. Itulah orang dah mula sebut-sebut. Ada saya rasa saingan yang sangat tinggi, cukup sengit di sana. Macam antara kursi tempuan, kursi panas adalah Macap lah. Tidak jauh daripada kampung saya di Keluang, jiran. Saya orang Keluang kan.
0: Orang Keluang, ya.
1: So Macap dia dilihat sebagai antara 10 kursi panas, kursi tempuan di pada kali ini. Saya melihat ada saingan melentang bersemuka dengan MB. Puan Jaafar, Wan Hafiz, sorry, dan Hafiz. Persaingan daripada PH. So, kalau orang kata selalu orang sebut dan gunakan terma giant killer. Orang dah mula labelkan sebagai giant killer untuk bersaing dengan MB di kawasan tersebut, yang di kursi tersebut.
0: Yeah.
1: Macam. So, saya rasa, lagi pun kalau hari ini kita melihat situasi persekitaran masa di Macap pun, masa hari pernah macam pagi ni pun nampak sangat panas. Dengan yang apa tu, diturunkan banyak ramai pemimpin kanan turun, pemimpin kanan parti turun di kawasan tersebut, di kursi tersebut untuk memberi sokongan kepada calon masing-masing. Itu sendiri dah menunjukkan bahawa kursi itu kursi yang harus diperhatikan, menjadi fokus kempen. Saya rasa kempen tumpuan media pun saya rasa di sanalah ya.
0: Ya.
1: Di kursi tersebut. Saya rasa satu lagi, mungkin saya rasa di sana pun akan ada 3 atau 4 penjuru saingan di sana.
0: Baik, baik.
1: Kalau daripada PH yang menurunkan calon dari Amanah, lepas tu dari MB, dari BN, saya rasa ada lagi, kita tunggu lagi pengesahan calon, siapa akan lagi bertanding. Saya rasa ada 3-4, minimum 3 penjuru lah di sana. Kita boleh perhatikan. Kempen pun akan panas untuk 14 hari akan datang.
0: Ya. Baik, doktor, semestinya. Okey, selepas ini sebenarnya untuk kami di Johor FM, kita akan cuba dapatkan 2 rakan pelapor untuk laporan di lokasi. Dan selepas saja laporan 2 untuk rakan kita, kami akan kembali bersama dengan doktor untuk grandstand hari penamaan calon pada hari ini. Baik, doktor, kita berehat seketika. Okey?
1: Boleh.
0: Untuk
1: baik.
0: Anda, terus bersama dengan kami untuk Aura Permata di Johor FM. Hari ini hari penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Ikuti perkembangan semasa situasi terkini bersama dengan kami. Pastikan dapatkan maklumat terkini dan sahih. Barulah kita kongsi. Ini semua untuk pendengar di Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor.

0: Uji sayang pada Hilda.
1: Ini mengarut lah.
0: Kenapa pula mengarut?
1: Udah baru jenang lah.
0: Iya kak. Uji, nanti lagi sayang.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Johor FM Permata Selatan, ini di Radio Penombor 1 Bangsa Johor, 10.33 minit pagi. Kali ini Merah nak bawakan untuk anda, seketika kita akan bersama dengan rakan kita Nur Azad Rahman untuk N28 Mengkibol di Dewan Tunku Ibrahim Ismail Keluang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam DJ Cik Merah, yeah. Di Konti Johor FM pada ketika ini.
4: Baik, awaknya Alhamdulillah saya berjaya untuk dapatkan rakan kita lagi. Silakan untuk laporan di ruang udara Johor FM. Silakan.
5: Baik, terima kasih dan selamat pagi kepada seluruh pendengar Johor FM. Untuk hari penamaan calon saya di N28 Mengkibol di Dewan Tunku Ibrahim Ismail Keluang, dan baru saja diumumkan sebentar tadi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fahmi Yahya, bagi N28 Mengkibol disahkan dua calon akan bertanding bagi merebut kerusi Dewan Negeri Johor ke-16 pada hari ini, iaitu calon Pakatan Harapan Chu Poh Yi dan juga calon Barisan Nasional Yap Zi Ping. Ya, dua calon bagi N28 Mengkibol, maksudnya di sini satu lawan satu bagi pilihan raya Negeri Johor ke-16 pada kali ini. Saya rasa setakat itu dulu untuk pagi ini laporan di Johor FM, dan kita juga menyeru kepada para pengundi di N28 Mengkibol ni, jangan lupa undi awalnya pada 7 Julai dan hari mengundi iaitu pada 11 Julai 2026. Ya, baik, saya rasa itu dulu Cik Merah dari saya yang sahih hanya di RTM.
4: Baik, terima kasih. Inilah dia rakan kita, iaitu rakan pelapor Nur Azizah Drahman. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Untuk anda, waktu ini tepat jam 10.35 minit pagi, dan selepas ini juga Merah akan cuba dapatkan rakan kita Anas Makno bagi N26 Macam untuk laporan perkembangan semasa yang dapat dibawakan untuk anda. Terus setia bersama dengan kami untuk segmen Aura Permata di Johor FM.

Advokasi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

0: Linda,
1: apa dia?
0: Kau perasan tak di era digital ni ada wujud banyak fahaman ekstremis? Macam-macam lah grup WhatsApp berkaitan kumpulan ekstremis ni.
1: Itulah, aku pun perasan je Malik. Sebab diorang ni kerap sangat buat provokasi. Lepas tu sebar, lepas tu share lagi macam-macam pasal ekstremis ni.
0: Perkara ni perlu dibendung tau Linda. Jika tidak, boleh mencetuskan konflik keganasan, terutama mereka yang mudah terpengaruh dengan ideologi kumpulan ni.
1: Ha, betul tu. Sebab banyak sangat kes dah berlaku. Kita kena sentiasa berwaspada.
0: Yang penting, hidup harmoni, elak provokasi. Lagipun, Malaysia ni memang contoh terbaik kepada dunia dalam konsep perpaduan negara.
1: Kali ni aku setuju. Sebab negara kita ada undang-undang. Yang pertama, macam Akta Pencegahan Jenayah 1959 atau kita panggil POKA. Dan lagi satu, Akta Pencegahan Keganasan POTA 2015. Ha, betul tak?
0: Eh, pandainya. Awak budak law ke ni?
1: Kita biasa je. Jangan mudah terpengaruh dengan ideologi kumpulan ekstremis. Kekalkan keharmonian dan keamanan demi kestabilan negara tercinta. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM Permata Selatan.
3: Hanya di Johor FM Permata Selatan, hari ini kami bawakan untuk anda laporan hari penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 dan kita akan bersama dengan Anas Maknoor untuk N26 Matchup. Silakan Anas untuk laporannya.
4: Baik Mera, saya masih lagi di N26 Matchup ni walaupun telah pun selesai semua proses hari penamaan calon bagi DUN ini selepas Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izzul Helmi Ahmad mengumumkan calon-calon yang akan bertanding bagi merebut kursi N26 ini. Dan mungkin ada yang dah maklum juga, di DUN ini pertemuan satu lawan satu di antara calon Pakatan Harapan Nor Hafiz Roslan yang akan mencabar penyandang kursi bagi DUN ini iaitu Dato' On Hafiz Ghazi. Dan sepanjang tempoh pukul 9 sehingga pukul 10 pagi tadi, proses serahan borang penamaan berjalan dengan sangat lancar. Kedua-dua calon pencadang dan juga penyokong tiba awal untuk memastikan proses yang dijalankan pada hari ini berjalan dengan lancar, dan jika ada apa-apa sebarang keraguan ataupun semakan boleh dilaksanakan sepanjang tempoh 1 jam tersebut. Dan pegawai pengurus memaklumkan kedua-dua borang yang dihantar tidak ditolak. Mereka semuanya lengkap dan mereka ini, kedua-dua calon ini layak untuk bertanding di kerusi N26 Matchup ini. Dan selepas diumumkan, mengikut gilirannya, calon Pakatan Harapan Nor Hafiz mendapat giliran pertama dan Dato' On Hafiz Ghazi adalah giliran yang kedua. Jadi sejurus selepas tamat saja pengumuman oleh Encik Muhammad Izzul Helmi tadi, maka kedua-dua calon telah pun keluar dari kawasan pusat penamaan calon ini untuk bersama dengan penyokong-penyokong dari kedua-dua parti yang datang awal bersama mereka ini dan masih setia menunggu di luar perkarangan pusat penamaan calon. Dan mereka bersama dan terus mereka memaklumkan dah ada dah jadual sepanjang tempoh berkempen ini. Jadi kita doakan kedua-dua mereka ini dapat bertanding secara matang, politik yang matang untuk merebut kursi ini. Serahkan kepada para pemilih berdaftar 35,206 daftar pemilih yang direkodkan update sehingga 31 Mei tahun ini. Dan biar pengundi memilih siapa calon ataupun wakil rakyat mereka untuk penggal yang akan datang. Sekian dari Matchup, N26 Matchup ini, Merah. Kembali semula.
3: Terima kasih Anas untuk laporannya dan semestinya kita akan terus diharapkan untuk anda bersama dengan kami mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa sepanjang pada hari ini. Dan sekejap saja lagi kita akan kembali bersama dengan tetamu kita untuk Grandstand Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 akan bersama dengan Dr. G. Manimaran. Terus setia bersama kami di Johor FM.

0: Persembahan Liz dan persembahan L, okay, lagu yang bertajuk L untuk anda di Johor FM Permata Selatan. 10.53 minit pagi dan seketika Mira nak bawakan untuk anda. Kita akan, sebelum kita dapatkan tetamu kita untuk temu bual kita bagi Grandstand Hari Penamaan Calon, kita akan ikuti dahulu dua laporan. Kita akan bersama dengan rakan pelapor DJ Sofi Nawawi untuk M48 Skudai. Assalamualaikum Sofi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, sila kongsikan untuk perkembangan semasa untuk pendengar di Johor FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Cik Merah. Suasana di Dewan Serbaguna Skudai di Wisma MDIP Johor Bahru ini terus meriah apabila proses penamaan calon bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai telah pun selesai mengikut jadual yang telah pun ditetapkan. Kira-kira pukul 8.30 pagi tadi, calon-calon yang bertanding telah pun mula tiba di pekarangan Dewan bersama-sama dengan penyokong masing-masing, dan ketibaan mereka disambut dengan sorakan dan laungan semangat daripada para penyokong. Namun keseluruhan suasana apa yang boleh saya bawakan terus kekal dan terkawal hasil pemantauan rapi daripada pegawai dan juga anggota polis serta petugas Suruhanjaya Pilihan Raya. Baiklah, tepat pukul 10.22 minit pagi tadi, pegawai pengurus Suruhanjaya Pilihan Raya iaitu Tuan Haji Izzahar bin Haji Abu Sairin telah pun membuat pengumuman secara rasmi senarai calon yang layak bertanding selepas berpuas hati dengan semua borang pencalonan yang telah pun dikemukakan. Empat calon akan bersaing merebut kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai mengikut susunan dalam kertas undi, dan mereka adalah yang pertama dari Parti Barisan Nasional iaitu Nicole Elias Ahki dengan masa menghantar borang pada 9.02 minit pagi. Seterusnya dari Pakatan Harapan iaitu Kartiaini Jayapalan dengan masanya pada pukul 9.14 minit pagi. Calon yang seterusnya adalah dari Parti Bersama meletakkan Eugene Chua dengan masa menghantar borang pada 9.10 minit pagi. Dan akhir sekali dari Parti PSM ataupun Parti Sosialis Malaysia meletakkan calon Amir Syafiq Amir Tokri dengan masa menghantar borang pada 9.10 minit pagi. Baiklah, dengan pengumuman tersebut, kerusi N48 Skudai secara rasminya menyaksikan pertandingan empat penjuru, dan tumpuan kini beralih kepada tempoh berkempen yang bakal menyaksikan setiap calon sudah semestinya akan menawarkan manifesto dan juga pendekatan masing-masing bagi meraih sokongan para pengundi. Jadi apa yang boleh saya kongsikan juga, keadaan cuaca pagi ini cukuplah baik sekaligus memberikan keselesaan kepada orang ramai dan juga penyokong yang berada di luar kawasan pusat penamaan calon. Dan kehadiran penyokong daripada setiap parti juga dilihat terkawal tanpa sebarang insiden yang tidak diingini. Dan setakat ini, petugas SPR dan juga pihak polis dan juga agensi berkaitan, saya lihat masih lagi berada di lokasi bagi memastikan semua urusan selesai dengan lancar. Dan penyokong parti mula beredar secara berperingkat selepas selesai proses pengumuman sebentar tadi. Jadi begitulah dia apa yang boleh saya bawakan dari N48 Skudai dari Dewan Serbaguna Skudai di Wisma MDIP Johor Bahru untuk pilihan raya negeri Johor ke-16 bagi N48 Skudai. Yang sahih di RTM, kembali semula kepada Cik Merah di Konti. Silakan.
0: Terima kasih, Sofi. Selepas ini saja, kita akan bawakan untuk anda. Kita akan bersama dengan Syuhada Balkis untuk N45 Setulang. Dan untuk anda terus bersama dengan Cik Merah di Aura Permata Johor FM 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.

0: Bersama kumpulan Aziz, Hani lempengnya hangus. Saya sebenarnya ada sebab kenapa Cik Merah siarkan lagu ini. Sebenarnya kalau saya dengar je lagu ni, saya teringat rakan kita ni, rakan kita DJ Cik Kiz kita. Jadi saya siarkan lagu ni khas untuk dia dan untuk anda juga, sebab kita nak bawakan Cik Kiz untuk laporan bagi N45 Setulang untuk Hari Peramahan Calon pada hari ini. Assalamualaikum Cik Kiz.
1: Ya, Waalaikumsalam.
0: Ya.
1: Yang pentingnya kalau saya buat lemping kita tak hangus.
0: Tak hangus lah, tidaklah. Tapi saya tahu awak memang ini antara lagu kesukaan yang selalu awak siar lah kalau awak gonti. Okey, baik Cik Kiz, silakan untuk laporan di lokasi. Sila.
1: Baik, proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di N45 Selang berlangsung dalam keadaan suasana aman, lancar dan terkawal. Seawal pagi tadi, Dewan Mufakat Kampung Bakar Batu mula menerima kehadiran petugas dan kerajaan pilihan raya, anggota polis dari Raja Malaysia, wakil-wakil polisi, pengamal media serta penyokong yang hadir memberikan sokongan kepada calon masing-masing. Dan proses penyerahan borang pencalonan ditutup tepat jam 10 pagi sebelum pegawai pengurus pilihan raya mengesahkan semua borang yang dikemukakan memenuhi syarat yang ditetapkan. Kerusi Dewan Negeri N45 Setulang secara rasminya menyaksikan pertandingan empat penjuru membabitkan Andrew Chin Rahing mewakili Pakatan Harapan, Bong Seng Heng mewakili Barisan Nasional, Lim Cheng Ing mewakili Perikatan Nasional dan Stanley Tan daripada Parti Bersama. Sepanjang proses berlangsung, suasana kekal terkawal dengan kerjasama baik daripada penyokong setiap parti.

0: Kepala Jemaah Jati Pengundi memperkenalkan manifesto serta menjelaskan tawaran dan hala tuju masing-masing. Di N45 Sulawesi, isu-isu yang dekat di hati rakyat seperti kuasa hidup, peluang ekonomi, pembangunan setempat, kemudahan awam, kesejahteraan masyarakat serta usaha meningkatkan kualiti hidup dijangka menjadi antara fokus utama sepanjang kempen berlangsung. Dan tempoh berkempen juga dijangka dimanfaatkan oleh setiap parti bagi meraih sokongan pengundi sebelum mereka membuat keputusan di parti undi pada hari pengundian. Baik, itu saja laporan daripada saya, Cik Kis, untuk Johor FM. Kembali pada Merah, hashtag Yukmundi.
1: Baik, terima kasih Cik Kis. Untuk anda terus bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Selepas ini, kita akan bawakan tetamu untuk anda untuk sambung temu buat kita untuk Grandstand Hari Penamaan Calon pada hari ini.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata. Inilah dia segmen di Johor FM Permata Selatan. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Masih lagi bersama dengan saya, Cik Merah. Walaupun kita dah melangkah di jam yang terakhir kerana Merah menemani anda bermula jam 6 pagi sehinggalah jam 12 tengah hari. Namun begitu, untuk waktu ini kita bersama kembali untuk Grandstand Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Akan bersama kembali dengan tetamu kita, Dr. G. Mani Maran, pengarah analisis pilihan raya. Dr. G.
1: Yes,
0: baik. Semua okey. Kalau tadi kita dah bersama dengan

0: tepat sebenarnya rakan pelapor kita untuk laporan dari semasa ke semasa. Kita akan bersambung lagi selepas ini, tapi kita nak bersambung untuk temu bual kita lah. Okey doktor, kita bersambung kembali. Kalau kita lihat untuk Perikatan Nasional PN kali ini bertanding hanya 33 kerusi bagi PRN Johor. Mungkin pada pandangan doktor, kenapa mereka tidak meletakkan calon di 56 kerusi DUN di Johor?
1: Sebelum tu dah dapat dah jumlah kerusinya berapa penjuru?
0: Kita menantikan.
1: Okey, kalau tidak mungkin saya boleh berkongsi lah setakat yang saya punya perkiraan. Perkiraan saya dua penjuru dalam 14 kerusi. Dua penjuru lah, satu awal satu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiga penjuru 27 kerusi. Kemudian kita ada lima penjuru 3 kerusi. Empat penjuru yang bakilah dalam 10-11. Bermaksud ada juga kerusi yang ada lima penjuru. Ada saingan, ada juga parti orang asli. Parti orang asli, singkatan asli pun ada yang bertanding di dua kerusi antaranya Lau. So, nampaknya menarik jugalah kali ini. Tapi kebanyakan dalam tiga penjuru lah yang saya sebutkan. Tapi dua penjuru tu, 14 tu antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Kembali kepada soalan ini, kita kena tahu yang orang akan tanya, orang menanti nanti berapa banyak kursi, berapa penjuru, berapa penjuru. Okey, balik kepada question tadi, ya, soalan tadi itu, apakah kemungkinan Perikatan Nasional hanya meletakkan 33 berbanding dengan di kesemua kursi DUN 4 tahun lepas. Empat tahun lepas mereka tanding semua kursi. Saya rasa salah satu faktornya lah kerana konflik dalaman dalam perikatan sendiri. Konflik dalaman yang kita lihat dah hampir antara dua parti utama, antara PAS dan Bersatu. PAS yang lepas, dia PAS bertandingnya 15 kerusi, kali ini 11, dan mereka hanya menang satu dulu ya, yang dulu ya. Bersatu lebih kurang 30 kawasan juga, 34 saat ini selesai, kali ini 33, lebih rendah daripada lepas. Mereka hanya menang dua. So bermaksud dalam keadaan dulu, 4 tahun lepas mereka nampak dalam keadaan yang kuat. Masa itu mereka memerintah, menerajui kerajaan negeri dan sebagainya. Mereka sebagai daripada kerajaan, mereka bertanding di semua kursi, 56. Tetapi kali ini saya tadi lebih kepada masalah dalaman. Mereka melihat parti-parti utama yang saya sebutkan tadi, mereka dulu bertanding di bawah satu payung dengan satu rangkaian, satu gelanggang sumber yang boleh dikongsi dan mereka berkongsi dan dikongsi. So mereka melihat bahawa mereka akan ada sokongan timbal balik. Calon ini, parti ini akan membantu calon ini. Dan kalau kita melihat berita terkini hari ini, PAS pun kata dia mereka tidak akan berkempen. Ada yang jentera yang berada di kawasan Bersatu itu telah dibawa keluar. Itu menggambarkan bahawa kalau tiada kekuatan, tak ada aset yang dikongsi, berkongsi kan, mereka share, mereka sukar untuk menembusi pengundi-pengundi. Kalau berbanding dengan kekuatan yang ada pada Barisan Nasional dengan PH, mungkin itu salah satu sebab saya melihat mereka tiada persefahaman dan masalah konflik. Lebih kepada masalah konflik dalam Perikatan Nasional sendiri, khususnya antara dua parti. Itu yang membawa kepada bukan mudah nak berkempen. Mereka kena ada jentera dari atas ke bawah untuk menemui calon, menemui pengundi, pemilih, penyokong untuk menarik, bukan mudah. Lagi-lagi sekarang dalam keadaan kos yang semakin meningkat, untuk bergerak dari satu kawasan ke kawasan memerlukan itu. Dan mereka tidak akan buat kempen besar-besaran macam dulu kan, yang 10 tahun lepas. Semua 10 tahun lepas. Mereka lebih bergerak dari rumah ke rumah, kelompok, kempen berkelompok, kecil-kecilan. Itu semua memerlukan sokongan rangkaian. Saya rasa parti-parti yang terbabit mengambil kemungkinan tersebut. Mungkin sebab itu mereka memutuskan untuk tidak bertanding. Mereka boleh ukur baju sendiri lah kan, saya orang kata kan. So mereka mengukur baju sendiri. Mereka kata kalau saya bertanding, setakat nak bertanding tak payah buang duit. Buang beras lah orang kata.
0: Okey. Baik doktor, mungkin juga ya, kalau kita lihat Dun Puteri Wangsa ini satu lagi kerusi panas lah selain macam kan. Dan kalau kita lihat Puteri Wangsa menyaksikan 5 penjuru. Okey, antara yang terbanyak juga setakat ini. Pandangan doktor macam mana?
1: Calon yang pasangan itu memang kita dah jangka 3 penjuru dan tambah satu lagi, 2 lagi calon. Bermaksud 5 penjuru itu bermaksud saingan sangat kursi yang patut harus kita fokus sepanjang 14 hari akan datang. Dia pertubungan bekas Menteri Pendidikan.
0: Ya, Dr. Mazli.
1: Dr. Mazli. Secara kebetulan masa saya di Kementerian Pendidikan, beliau jadi menteri.
0: Ya.
1: Menteri Pendidikan kementerian tersebut. So saya melihat bahawa kali ini kita mereka ada menteri besar bertanding, ada MP pun bertanding. Bekas MP bertanding, beliau bekas menteri dan bekas MP bertanding, bekas menteri besar bertanding. Itu semua menunjukkan bahawa pilihan raya kali ini lebih sangat apa dipanggil saingan ini cukup tinggi lah, sengit untuk menawan mereka mencari calon yang terbaik. Parti-parti masing-masing, gabungan parti masing-masing yang terlibat meletakkan calon yang betul-betul yang diberi apa tu di analisis, telah diukur dan dikaji untuk memastikan kemenangan setiap kursi kali ini. Saya rasa dalam pilihan raya negeri kali ini cukup penting untuk siapa yang boleh membentuk kerajaan, siapa yang boleh mendapatkan undi popular paling tinggi dan memenangi kursi terbanyak. Dan kalau ada peluang untuk membentuk kerajaan. Saya rasa itu yang membuat pertimbangan mereka meletakkan calon-calon yang lama dan calon-calon yang pernah menjandang jawatan MD ke bekas MD, ahli parlimen dan ahli parlimen semasa, bekas ahli parlimen ataupun tempat kanan parti. Beliau juga pernah menjadi Nas Presiden kan. So saya rasa kali ini di Puteri Wangsa akan menjadi apa dipanggil akan dinanti-nantikan siapa akan berjaya pada 11 hari bulan akan datang dengan keadaan isu-isu yang menarik, bahan kempen yang menarik. Saya rasa akan kita boleh lihat di kawasan tersebut.
0: Okey, baik. Doktor, kita beralih pula untuk di Dun Skudai ya. Skudai pula. Untuk kita lihat kali ini dijangka PH, BN dan PN. Sebelum ni penyandangnya ialah Marina Ibrahim. Kini PH meletakkan calon baru iaitu
1: Kartini.
0: Ya. Pada pandangan doktor, bagi N48 Dun Skudai ini.
1: Kawasan tersebut, kalau kita melihat pada keputusan 2022, majoriti diperoleh oleh calon calon dari PH yang mewakili dari DAP. Marina Ibrahim mendapat lebih kurang majoriti dalam 13,000. Majoriti, So, bermaksud kursi itu kursi yang apa dipanggil selesa untuk dimenang oleh parti. Saya rasa penyandang akan kekal di tangan penyandang. Bagi saya, because kalau kita melihat dari segi kursi marginal dalam pilihan raya lepas, dalam kurang dalam 12 kursi, 10 kursi. So, kali ini, tapi kursi ini bawah seri, marginal tu bawah 1,000 undi ya, majoriti. Tapi kursi ini majoritinya 13,000. Di Skudai, kawasan yang bandar, berbeza dengan kawasan luar bandar, kita boleh lihat corak pemilihan, corak sokongan. Saya melihat akan pergi kepada siapa. Kalau kita melihat calon PH atau dari DAP, kalau menang besar ataupun kekal dalam 10,000 pun, saya rasa bukan sesuatu yang luar biasa. Saya rasa dia akan parti yang pernah menang tu akan kekal. Cuma perbezaan ialah berapa banyak kursi, berapa banyak undi yang akan diperoleh. Tapi saya rasa dalam 10 hingga 13,000 saya rasa mereka akan dapat. Dan dia juga akan ditentukan oleh jumlah peratusan keluar mundi kali ini.
0: Ya.
1: Yeah. Mm-hmm. 100 keluar mudik yang lepas 4 tahun lepas adalah 54%. Masa tu COVID, masa
0: betul.
1: Tu masa tu musim era COVID, yeah, COVID 2 tahun selepas mm-hmm. COVID. Masa tu kebimbangan tu masih saya berada di sana masa tu pasal mengundi.
0: Ya.
1: Yeah. Di area saya melihat bahawa orang takut untuk keluar mengundi. Bimbang ada yang kerja di Singapura nak keluar dah keluar dari Singapura masa tu pun ramai pengundi Johor bekerja di Singapura.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Mm-hmm. So, mereka tak keluar mengundi dan mereka melihat tak apalah kalau saya tak mengundi nyawa saya lebih penting daripada kertas undi. Mm-hmm. Masa tu timbul persepsi-persepsi sedemikian, sentimen sedemikian, kebimbangan sedemikian.
0: Okay.
1: So, sekali ini kita akan melihat peratusan keluar mengundi akan tinggi. Kalau tinggi bermaksud kemungkinan majoriti pun akan meningkat kalau di banyak kawasan. Tapi mm-hmm. kawasan pernah dimenang dengan selesa macam di ini, Kudai saya rasa tidak masalah untuk PH kekalkan kursi tersebut.
0: Mm-hmm. Baik, baik, baik. Okey, Doktor. Selepas ini kita berehat seketika dengan satu lagu dan kita juga akan meneruskan laporan dari rakan-rakan kita yang dapat kami baik. Bawakan. Terus bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: Untuk waktu ni 11.22 minit pagi, Aura Permata di Johor FM Permata Selatan. Dan untuk waktu ni mungkin ada yang baru mendengarkan kami, ada juga baru mengikuti hari ini untuk laporan mengenai Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Walaupun kita dah berada di penghujung, namun yang mana terlepas boleh juga mengikuti siaran ulangan lah melalui platform media sosial kami. Kita bersambung kembali untuk terkini di mana kita akan ikuti laporan bagi N27 layang-layang. Kita akan bersama dengan rakan kita Aiman Wazmin ataupun lebih dikenali sebagai DJ Hakim. Silakan Hakim.
1: Baik Cik Merah, terima kasih. Di Dewan Orang Ramai layang-layang pada ketika ini bersempena dengan Hari Penamaan Calon. Pukul 10 tadi, SPR baru saja menamatkan tempoh penerimaan kertas penamaan calon dan baru saja tadi juga diumumkan bahawa 3 orang calon yang akan bertanding di kawasan ini disahkan penerimaannya. Dan Hakim juga boleh kongsikan 3 orang calon itu antaranya adalah daripada Pakatan Harapan, iaitu calon Guna Balakrishnan. Kemudian kita ada juga calon daripada Barisan Nasional, Chua Jian Boon, dan juga calon daripada Bersatu, Abdul Muttalib Abdul Rahim, yang juga mewakili Perikatan Nasional. Dan ketiga-tiga mereka ini disahkan pencalonannya sekaligus menyaksikan Dewan Negeri N27 layang-layang bakal menyaksikan saingan 3 penjuru pada sesi pilihan raya nanti. Dan Hakim juga nak kongsikan sedikitlah berkenaan dengan proses penamaan calon hari ini yang berlangsung dengan lancar. Walaupun biasalah kan, kita dalam sesi penamaan calon ni ada yang bawa penyokongnya lebih 2,000 sebenarnya. Kalau Hakim tengok, Pakatan Harapan membawa penyokong lebih 2,000 ke kawasan perkarangan ini. Dan tidak kurang juga Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan yang mereka ini saling, Hakim kira, meriahkan suasana di pusat penamaan calon ini. Tetapi Hakim berikan pujian jugalah kepada petugas-petugas SPR, kepada anggota polis, kepada rela yang bertugas hari ini yang menjaga keselamatan dengan sangat-sangat baik. Dan proses juga berjalan dengan sangat lancar, teratur, dan sehinggalah diumumkan secara rasmi bahawa saingan 3 penjuru bakal berlangsung di N27 layang-layang. Saya ulangi, calon-calonnya daripada Pakatan Harapan, Guna Balakrishnan, calon Barisan Nasional, Chua Jian Boon, dan calon daripada Perikatan Nasional, Abdul Muttalib Abdul Rahim. Dan ketiga-tiga mereka akan bersaing dalam pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 bagi DUN layang-layang. Hakim rasa sekian itu saja perkongsian Hakim di kawasan ini, di Dewan Orang Ramai layang-layang. Kembali kepada Merah, silakan.
0: Terima kasih Hakim. Itulah dia yang dapat kami bawakan N27 layang-layang. 3 pertemuan. Baik, semestinya selepas ini Merah nak bawakan untuk anda, kita bersama dengan rakan kita iaitu Nurul Huda Abdullah untuk bagi N47 Kempas. Silakan Nurul.
2: Bila selesai sudah penamaan calon untuk hari ini bagi N47 Kempas yang menyaksikan 3 penjuru, iaitu calon daripada Pakatan Harapan Muhammad Faizuddin bin Muhammad Fuad, calon dari Barisan Nasional Datuk Ramli bin Bohani, dan juga calon bersama Salamah Hafifi binti Muhammad Husaini. Dan pengumuman ini telah disampaikan oleh pengurus pilihan raya N47 Kempas iaitu Tuan Haji Muhammad Farid bin Hasan. Jadi kepada anda semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, jangan lupa untuk terus menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pengundi, okay, pada 11 Julai 2026 yang sahih hanya di RTM.
0: Baik, terima kasih Nurul. Itulah dia laporan yang dapat kami bawakan untuk anda. Kali ini kita bersambung kembali untuk temubual kita bagi Grandstand Hari Penamaan Calon. Dr. G. Manimaran masih bersama dengan kami. Dr. G.
3: Ya,
0: Cik Merah. Okey, kita akan bersambung kembali sedikit yang dapat dibawakan untuk pendengar pada pagi ini. Doktor, kalau kita lihat untuk kemunculan Parti Bersama kali ini, ya, kita menyentuh tentang itu dari segi pandangan doktor, bagaimana? Silakan.
3: Ya, walaupun parti ini baru diumumkan 2 bulan lepas, ya. Lepas kursi yang ditandingi nampak lebih banyak daripada parti-parti yang dah lama wujud di Malaysia.
0: Yeah.
3: Dah lama dalam politik Malaysia. Parti ini, ya, semua orang tahu dia sebagai daripada pemimpin wakil raya dari Pakatan Harapan. Ya. Pakatan Harapan. So, saya melihat banyak kerusi yang mereka tanding pun di kawasan-kawasan yang ada dipanggil tapak pakatan, yang kerusi-kerusi yang pernah ditandingi dan dimenangi oleh parti-parti dalam Pakatan Harapan. Kawasan banyak kerusi kawasan bandar kecuali satu dua di pinggir. Bermaksud mereka meletakkan harapan, meletakkan keyakinan akan memperolehi apa tu dipanggil undi dan sokongan daripada parti yang mereka pernah duduki anggotai, dan juga di kalangan golongan muda lah, muda dan bandar. So kita boleh melihat pada masa sekarang, kita kena melihat bagaimana mereka akan berkempen kali pertama 2 bulan selepas parti itu diperkenalkan kepada rakyat, kepada pengundi. Dan hari ini ini pilihan raya pertama bagi mereka. Saya rasa mereka pun macam kita ada bincang tadi kan. Mengapa Perikatan Nasional tidak bertanding di semua kursi 56. Bersama pun parti bersama Malaysia bersama dia, mereka pun lebih realistik. Mereka bertanding di kursi-kursi yang mereka rasakan ada sokongan dan berbekalkan sumber-sumber manusia, modal insan, penyokong dan sebagainya, pekerja bantuan dan teraya. Sebab mereka lebih realistik, mereka hanya bertanding lebih kurang dalam 15 kursi yang pernah dimaklumkan 2-3 hari lepas, minggu lepas. So, kita kena melihat bagaimana mereka nak mereka akan melihat apa tu pencapaian ataupun prestasi mereka dalam pilihan raya kali ini, pilihan raya negeri yang merupakan yang pertama bagi mereka. Di Malaysia, parti yang baru diwujudkan bertanding dalam pilihan raya bukan baru. Kita pernah melihat di Sabah dulu dalam 30 tahun lepas. Dalam 10 tahun lepas, Parti Bersatu baru wujud dan ditubuhkan bertanding bersama PH dalam pilihan raya umum 2018 dalam 2 tahun. Ini parti bersama baru 2 bulan. Parti-parti lain dalam setahun, 2 tahun ini bersama dalam 2 bulan ini pilihan raya mereka, pilihan pertama bagi mereka untuk sulung, untuk menunjukkan sejauh mana mereka boleh mendapatkan sokongan. Itu sangat penting untuk menarik. Kita kena melihat cara mereka berkempen. Mungkin cara mereka berkempen mungkin berbeza. Kalau kita melihat dia punya objektif penubuhan parti pun nampak berbeza daripada yang lain-lain yang kita melihat dalam sejarah pilihan raya Malaysia. Semuanya baru ya. So kita kena melihat, kita boleh melihat bahawa di sebalik ada gabungan yang kokoh, ada gabungan yang berkonflik dalaman, ada parti yang ada masalah dalaman, dan parti ini baru muncul. So rakyat mempunyai apa dipanggil pertimbangan yang berat untuk dibuat dalam di Johor. Ya. Tapi di Johor ni lain sedikit berbanding dengan negeri-negeri lain. Dia ada what they call sentimen kenegerian yang lain. So mereka akan melihat parti yang dah lama wujud. Apapun kita tunggulah dan lihat bagaimana bersama akan melakar sejarah ataupun dan sebaliknya.
0: Okey, baik doktor. Kalau kita lihat juga untuk kali ini tidak banyak jumlah pertembungan bagi kerusi-kerusi dipertandingkan. Pandangan doktor?
3: Ya. Ini semua melihat kepada kita melihat kepada macam saya juga telah sebutkan, mereka melihat, kita kena melihat sejauh mana mereka punya recall, kekuatan dan sumber yang ada. Dalam keadaan saya rasa kalau kita melihat, kalau saya melihat kos sara hidup, kos sara hidup, kalau kita keluarga kos sara hidup. Kalau parti politik pun dia ada punya kos, kos perbelanjaan dan turun dan semua dan sebagainya. Mereka ni dah lebih kalkulatif dan berkira-kira sekarang. Kalau mereka tak cukup sumber, mereka tidak mahu bertanding. Kalau mereka ni parti baru, nak cuba test, nak uji ke sejauh mana mereka boleh pergi. Kalau mereka tidak boleh berkongsi dana sumber kewangan yang ada, mereka tidak mahu bertanding. Mereka tidak mahu bertanding setakat nak bertanding letak calon. Dan saya rasa ini satu fenomena baru dalam pilihan raya. Mereka akan kalkulatif, saya nak bertanding. Kalau saya bertanding, saya tak boleh buat. Kalau saya tahu bahawa parti itu, pemimpin parti atau gabungan tahu bahawa mereka tidak akan boleh mencapai kejayaan besar. Macam contoh kalau kita lihat dalam pilihan raya negeri lepas Johor 2022 Januari 2022, mereka bertanding 56 kerusi. Masa tu mereka sebagai daripada kerajaan pusat, kerajaan negeri pula sebagai daripada kerajaan pusat. Walaupun mereka ada sokongan, kekuatan, mereka bertanding, berkat Malaysia bertanding 56 kerusi. Mm-hmm. Tapi yang menang tak banyak. Yeah. Jauh. Mm-hmm. Empat kerusi. Tiga kerusi. Empat kerusi macam tu saja. Bermaksud mereka tidak tahu bahawa mereka tahu bahawa mereka tidak akan pergi jauh. Ya, Perikatan Nasional menang 3 kerusi, 1-1, 2-1. 2-4 tahun lepas mereka dalam ada satu masa tu mereka bersatu. Mm-hmm. Dengan dalam perpaduan dan kekuatan ada semua tu, tapi mereka sedang dalam Perikatan Nasional berharapan dengan konflik dalaman.
0: Baik.
3: Masalah dalaman tu, so mereka tahu bahawa satu sumber, satu lagi perkongsian sumber, satu lagi persefahaman, mereka boleh bercakap dalam satu nada. Mereka tahu itu semua akan perlu diambil kira dalam pilihan raya. Mm-hmm. Bukan setakat letak dan bertanding, kalau kami bertanding tapi hilang wang deposit. Ada parti yang hilang deposit dalam pilihan raya parlimen yang lepas.
0: Yeah.
3: Di semua kawasan yang bertanding, lebih daripada 100 semua hilang deposit. So mereka tahu bahawa itu sesuatu dan fokus. Sekarang fokus ialah di antara dua gabungan utama dan ada beberapa parti macam bersama dan dua gabungan utama iaitu di semua kawasan. Semua 50 kawasan iaitu Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional.
0: Yeah.
3: Dan di 33 ataupun lebih separuh saya daripada sedikit, tiga penjuru bersama dan ada persaingan di daripada Perikatan Nasional.
0: Baik.
3: So bermaksud kita melihat bahawa semuanya kerana faktor kekuatan yang ada, masalah semua tu. So saya lihat bahawa ini satu fenomena. Kalau mereka tak ada asrak untuk memutuskan kerajaan pusat, kerajaan negeri, memutuskan kerajaan di sini kerajaan negeri, mereka tidak tamam bertanding. So sekarang yang ada peluang untuk memutuskan kerajaan, kalau kita mengambil kira 56 kerusi ditanding, ialah antara PH dan Barisan Nasional.
0: Baik. Doktor, kalau kita tengok untuk waktu ni sebenarnya, kita dah berada di penghujung untuk pertemuan kita bagi Grandstand Hari Penamaan Calon untuk PRN Johor ke-16. Namun, soalan yang terakhir yang dapat kita tanyakan juga kepada doktor, mungkin boleh kongsi pada kami. Kita faham 11 Julai 2026 merupakan hari mengundi bagi pilihan raya.
3: 14 hari lagi lah.
0: Ya, betul. Dan mungkin jangkaan peratusan doktor untuk keluar mengundi, adakah meningkat dari sebelum ni?
3: Akan meningkat. Itu memang saya pasti akan meningkat. Saya rasa tidak kurang daripada 70%.
0: Dan juga kalau kita lihat menyentuh peratusan pengundi muda, adakah akan menjadi majoriti doktor?
3: Akan menjadi penentu. Kalau kita melihat ramai tak pernah sebut benda ni sebelum ini. Tahun 22 pilihan raya negeri 15 Februari 2022, di sebalik kemenangan besar oleh Barisan Nasional 40 kerusi, mereka dapat 40% undi. Mereka dapat 40 kerusi yang dimenangi, yang keluar mengundi 54%. Kali ini macam saya sebutkan, saya tidak kurang daripada 70%, mungkin akan sampai 74-50% boleh. Sebab satu, kita ni sekarang bebas daripada wabak. Bukan lagi macam dulu. Kecuali ada isu lain besar. Dan semua parti akan keluar untuk berkempen besar-besaran secara agresif untuk menarik pengundi yang berada di luar Johor.
0: Yeah.
3: Yang bekerja di luar Johor.
0: Betul.
3: Terutama di Singapura dan negara-negara lain. Ada yang kerja di Kuala Lumpur. Saya rasa oleh dan satu lagi Sabtu. Kecuali banjir, saya rasa tak ada masalah banjir. Banjir tak akan best-bestnya waktu-waktu ni bebas banjir lah. Walaupun ada hujan, musim hujan macam. Jabatan cuaca kata hari ni petang ni pun akan hujan lebat di beberapa kawasan di Johor.
0: Betul.
3: Kemudian, kalau saya melihat bahawa saya tidak keluar daripada 70, kita boleh jangkakan peratusan keluar mengundi. Bermaksud peratusan keluar mengundi akan membawa kepada kelebihan kepada parti-parti untuk menang kerusi. Saya kali ini akan ada sedikit berbeza dari segi peratusan keluar dengan peratusan kerusi. Akan ada perubahan kerusi, perubahan tangan kerusi yang dimenangi antara parti-parti. Itu yang akan kita saksikan. Kita akan melihat bahawa kita akan dapat melihat satu putusan yang berbeza. pada kali ini.
0: Okey. Doktor, kalau sebelum kita berpisah, mungkin boleh kongsikan.
3: Saya nak tanya, Cik Mira nak tanya undi di mana?
0: Doktor, iya ke? Undi di mana, Doktor?
3: Saya nak tanya, ya, ya. Di mana akan undi? Di Johor ke, bukan Johor?
0: Saya akan undi di mana, Doktor? Di Johor. Tapi apa-apa undi adalah rahsia.
3: Undi rahsia kursi, yeah. Kawasan. Kawasan tak rahsia lah.
0: Namun begitu, Doktor, mungkin ini dia. Kita percaya juga setelah apa yang dikongsikan untuk Grandstand kita pada hari ini, Doktor, mungkin sedikit pesanan lah untuk pesanan terakhir kepada pendengar Johor FM, lagi-lagi untuk menjelang nanti proses pilihan raya ini. Silakan, Doktor.
3: Kita pilihan raya ini diadakan untuk kita, ya, untuk rakyat. Untuk rakyat mengundi dan memilih parti yang mereka rasakan sesuai mengikut apa tu pertimbangan masing-masing. Ikutilah kempen yang diadakan, janji-janji yang dibuat, tawaran yang dibuat oleh parti-parti calon. Buat pertimbangan yang betul berdasarkan kepada kalau parti yang bertanding, calon yang bertanding itu kenalilah calon-calon, kita boleh ikuti dalam media sosial ataupun RTM dan media mana-mana media. Penting calon, pengundi kena buat keputusan yang betul. Keputusan yang tepat. Sebab pilihan raya diadakan 4 atau 5 tahun sekali. Pilihan raya ini untuk kita, ya, untuk rakyat. Supaya mereka akan terus membawa kemakmuran dan kesejahteraan, menjamin kesejahteraan rakyat. Ambillah pertimbangan yang betul dan pilih yang calon yang betul.
0: Yeah.
3: Jadi pastikan itulah okay, kita untuk 4-5 tahun. Pilihan raya ini adakan dengan duit kita, ya, duit rakyat. Duit merah, duit saya dan sebagainya, merah, duit rakyat. Setiap kita, setiap daripada kita mengundi, kita setiap apa dibayar, apa dipanggil, kita bayar. Duit kita, pembayar cukai, dan kita gunakan untuk mengadakan pilihan raya. Pastikan pilihan raya itu dijalankan dengan baik, dengan harmoni, macam mana Perdana Menteri kata semalam, berkempen dengan harmoni, dengan baik. Pilihlah calon yang betul, wakil rakyat betul, untuk kita melihat Johor terus terus maju lah, ya, maju dan membawa kesejahteraan kepada rakyat, termasuk untuk saya orang Johor juga, ya.
0: Ya, baik.
3: Tapi saya tahu di sana, Malaysia Merah, saya tahu di sana.
0: Okey.
3: Tahu di luar tempat saya kerja.
0: Tempat kerja lah. Okey, baik, Doktor.
3: Tapi menarik lah, ya, saya ini satu perbincangan yang cukup baik, peluang yang diberikan.
0: Baik.
3: Kita, bagi saya, macam saya pernah tulis buku, kan, buku Pilihan Raya Demokrasi, tanding, pilih, menang dan tabir. Untuk kita, buku tu bukan hanya untuk apa dipanggil calon, buku juga untuk rakyat tahu apa hak kita sebagai pengundi, hak kita untuk memilih wakil rakyat, apakah peranan dan fungsi wakil rakyat. Semua tu adalah bagaimana mengundi, semua tu ada. So kita nak jadikan pilihan raya ni medan untuk kita mendidik rakyat supaya mereka mendapat apa yang patut dapat, apa yang mereka wajar diberikan. Ini daripada rakyat kepada rakyat, oleh rakyat.
0: Ya, itulah dia. Baik, kami di Johor FM mengucapkan terima kasih, dan juga untuk waktu ini kami penerbit Hisham Dul Samad dan juga bahagian ICT kita Suhana, dan terima kasih, Doktor, sekali lagi untuk bersama dengan kami bagi untuk Grandstand Hari Penamaan Calon.
3: Setiap pilihan raya kita jumpa, kan?
0: Ya. Mungkin apa-apa nanti sama-sama kita nantikan bertemu dengan saya ataupun bertemu dengan rakan penyampai lain, Doktor.
3: Setelah saya datang ke Johor minggu depan, saya datang, saya call.
0: Baik, Doktor. Kita akan ada ruang lagi, kita akan bersama dengan Doktor. Terima kasih. Okey, Doktor. Okey, itulah dia yang dapat kami bawakan untuk anda, perkongsian sebenarnya dari tetamu kita, Dr. G. Manimaran, penganalisis pilihan raya. Anda telah mendengarkan dari segi pandangan juga, okey, pandangan dan juga analisis yang dikongsikan. Untuk semua pendengar Johor FM, diharapkan untuk anda terus setia bersama dengan kami, kerana kami akan bawakan juga laporan dari lapangan dan juga perkembangan terkini. Informasi berkaitan dengan hari penamaan calon untuk PRN Negeri Johor ke-16 sepanjang hari inilah. Dan semestinya saya Cik Merah, kita akan berehat seketika selepas ini. Terus setia bersama dengan kami di Aura Permata.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegau.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.
4: Sebab 48 minit pagi di Johor FM Permata Selatan. Baik, kita kali ini bawakan untuk anda, untuk rakan kita, laporan bersama dengan Audi Muhammad Noor. Audi, mengenai N20 Jementah yang berada di Dewan Jubli Intan Segamat. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Okey, apa khabar awaknya?
5: Alhamdulillah. Cuaca agak
4: baik.
5: Ayah. Agak baik, alhamdulillah. Panas terik, semua berjalan dengan lancar ini tadi. Alhamdulillah lah, semua dah selesai tadi.
4: Okey. Jadi sebab, kalau gitu, mungkin boleh kongsilah sedikit lah laporan ke pertandingan semasa. Okay.
5: Mm-hmm. Untuk Don 02 Jementah ini menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara calon Pakatan Harapan yang juga penyandang kerusi Don sebelum ini, iaitu Toslim dengan calon Barisan Nasional Si Ahad Geng dan calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab. Okey, selepas tamat proses penamaan calon tadi, ketiga-tiga calon tidak meluangkan masa bertemu dengan penyokong masing-masing selain menyampaikan ucapan ringkas kepada penyokong mereka tanda permulaan kempen untuk hari ini. Dan suasana di luar penamaan calon tiada kata benda-benda yang tidak diingini berlaku lah. Semua berada dalam keadaan yang aman, yang orang kata. Yang benda-benda yang lah, yang negatif-negatif, tak ada benda yang berlaku lah hari ini. Bagi Don N02 Jementah ni, pengundi dia lebih 41,000 pengundi berdaftar sebagai pemilih. Dan ia jangka menyaksikan persaingan sengit sepanjang tempoh berkempen Don berkenaan hingga hari pengundian 11 Julai nanti. Itulah yang saya boleh kongsikan.
4: Baik.
5: Untuk Don Jementah. Don 02 Jementah untuk hari ini.
4: Baik. Jadi terima kasihlah untuk Audi untuk laporan super sedikit bersama dengan kami pada pagi ini. Assalamualaikum.
5: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, untuk rakan pendengar, selepas ini juga kita akan meneruskan laporan rakan kita bersiap sedia, iaitu Aziza Drahman, dia bagi untuk N28 mengkibol. Silakan Aziz.
6: Baik, laporan dari saya Nur Azizah Drahman bagi N28 mengkibul di Dewan Tengku Ibrahim Ismail Keluang menyaksikan satu lawan satu di antara calon Pakatan Harapan Chu Poh Yi dan juga calon Barisan Nasional Yap Zi Ping setelah diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya bagi N28 mengkibul Muhammad Fahmi Yahya. Ini bermakna dua calon ini akan bersaing bagi merebut kerusi bagi N28 mengkibul pada pilihan raya negeri Johor ke-16 pada kali ini. Dan selesai sahaja pengumuman oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fahmi Yahya, kedua-dua calon yang bertanding pada pilihan raya kali ini yang kami sempat temui menyatakan iltizam untuk membantu rakyat di kawasan Mengkibol ini, khususnya memperjuangkan generasi muda dan juga memberi lebih banyak peluang pekerjaan dan juga meningkatkan taraf pendidikan di kawasan ini. dan selamat mengundi kepada para pengundi rakyat di kawasan N28 Mengkibol ini. Jadi keadaan cuaca di sini cukup cerah, ini bagi membolehkan semua penyokong-penyokong kedua-dua parti bersama untuk memberikan semangat kepada kedua-dua calon. Saya rasa itu saja laporan saya di N28 Mengkibol di Dewan Tengku Ibrahim Ismail Keluang.
4: Terima kasih Azizah Draman. Itu dia bagi N28 Mengkibol Dewan Tengku Ibrahim Ismail Keluang. Dan kalau kita lihat untuk waktu ni 11.52 mini pagi, nampaknya kita berada di penghujung pertemuan anda bersama dengan saya Cik Mira untuk segmen Aura Permata pada hari ini. Dan kita pun mengucapkan terima kasih juga pada tetamu kita tadi atas perkongsian dan juga analisis untuk Grandstand Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dan kami mengharapkan jugalah semoga penjelasan yang dikongsikan untuk anda dapat bantu kita semua juga untuk memahami lagi-lagi melibatkan proses pilihan raya dengan lebih jelas. Dan juga untuk rakan pendengar, teruskan bersama dengan kami untuk mengikuti perkembangan semasa untuk laporan Hari Penamaan Calon. Selepas ini rakan tugas akan menyambung tugasan bagi segmen Variasi Permata. Kita akan cuba dapatkan rakan kita bagi N17 Semerah, iaitu Erwin Zaid, dan juga N41 Puteri Wangsa, iaitu Ain Najiha. Dan untuk anda, pastikan bersama-sama untuk mendapatkan maklumat dari sumber yang sahih, dan juga kita menghormati proses demokrasi yang berlangsung. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM. Merah undurkan diri, insyaAllah esok akan kembali menemani anda bagi segmen Variasi Permata 12.30 hari sehingga 6 petang. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

0: Assalamualaikum dan selamat tengah hari untuk keluarga Johor FM dan juga pendengar setia kami. Apa khabar semuanya? Sehat ke? Harap semuanya ceria hendaknya hari ini ya. Dan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Saya Lily Khalid dan temani anda hari ini. InsyaAllah dari 12.30 hari sampai lah pukul 6 petang kan. Kalau tadi pagi sarapan bersama dengan Cik Mira kan. Dengan saya kita makan tengah hari ngeteh dan juga mentong. Boleh? Sampai pukul 6 petang. Kalau nak jalan-jalan tu tak apa, Lily temani anda eh. Sampailah ke destinasi. Baik, hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan 11 Muharram 1448 Hijriah. Dari pagi tadi lagi kita dah dapatkan laporan daripada rakan-rakan pelapor kita sempena dengan hari penamaan calon untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan sebenarnya ya, ada lagi baki dua laporan untuk kita dengarkan. Jadi jom kita bersama dengan rakan pelapor kita, Erwin Zaid. Silakan Erwin.
1: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Dewan Maktab Rendah Sains Semara MRSM Batu Pahat bagi membawakan perkembangan terkini hari penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan tempoh penyerahan borang pencalonan telah tamat pada 10 pagi tadi dan nama-nama calon yang akan bertanding bagi kerusi Dun Seberah telah pun diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya. Dan calon yang akan bertanding bagi kerusi Semerah, Kuzan Abu Bakar daripada Pakatan Harapan, Muhammad Farid Muhammad Khalid daripada Barisan Nasional,

0: dan Halim Elias Osman Kepul daripada Perikatan Nasional. Tiada borang pencalonan ditolak dan proses pencalonan pada pagi tadi berjalan dengan lancar dengan penyokong daripada ketiga-tiga parti yang bertanding hadir memberikan sokongan dan sorakan kepada calon-calon mereka. Dan antara yang turut hadir bersama penyokong PH adalah Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil. Dengan pengumuman calon-calon ini, maka bermula proses berkempen PRN Johor ke-16 Dun Semerah N17 dalam tempoh 2 minggu sebelum hari pengundian pada 11 Julai ini. Sekian laporan saya dari Batu Pahat yang sahih di RTM.
1: Baik, terima kasih Arwin. Kita terus ke Ain Najihah. Silakan Ain.
0: Baik, terima kasih. Saya kini berada.
2: Baik, terima kasih Lily. Saya masih lagi berada di SMK Bandar Dato' On yang merupakan di bawah kawasan N41 Dun Puteri Wangsa, salah satu lokasi mahupun kerusi panas untuk PRN kali ini berikutan persaingan pelbagai penjuru dan demografinya yang besar. Ketika ini apa yang dapat saya kongsikan, baru sebentar sahaja tadi, kira-kira pukul 10.35 pagi, Pegawai Pengurus Pusat Penamaan Calon Zul Kurnain Abdul Rahman telah mengumumkan menerima 5 kertas permohonan, iaitu daripada calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik telah menyerahkan borang pencalonannya bersama pencadangnya Muhammad Firdaus Zailan dan penyokongnya Nur Hidayah Zailan pada pukul 9.16 pagi. Manakala bagi calon Barisan Nasional, Kiao Chia Ling juga telah menyerahkan borang pencalonannya bersama pencadangnya Datuk Seri Abu Bakar A. Rashid dan penyokongnya Chu Yok Wei Alexander pada pukul 9.21 pagi. Diikuti calon muda, Rashifah Al-Junid, pencadangnya Muhammad Amirul Nazri Zakaria dan penyokong Yong Li Chin pada pukul 9.12 pagi. Manakala calon bersama, Nicholas Paul Vincent juga telah menyerahkan borang masing-masing bersama pencadang serta penyokong mereka pada pukul 9.03 pagi. Dan parti bebas, Wang Wezong juga telah menyerahkan borangnya pada pukul 9.08 pagi. Dan menurut daripada Pegawai Pengurus Pusat Penamaan Calon Zul Kurnain Abdul Rahman, beliau juga berpuas hati dengan proses yang berlangsung dan tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Sebab juga kami, para pengamal media, menemubual Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Arshad semasa beliau melakukan tinjauan di sini pada pukul 10.15 pagi tadi. Menurut beliau, proses penamaan calon di semua pusat penamaan berjalan lancar dan tiada sebarang insiden yang mengganggu proses berlangsung. Lebih 4,800 anggota polis secara keseluruhan digerakkan bagi membantu mengawal sepanjang PRN berlangsung. Dan sehingga hari ini, sebanyak 26 permit kempen diluluskan untuk seluruh Johor dan dijangka akan berlaku pertambahan dari masa ke masa. Jadi dengan pengumuman berkaitan penamaan calon N41 Puteri Wangsa itu tadi, maka bermulalah kempen-kempen yang bakal dilaksanakan kira-kira 2 minggu nanti.
1: Terima kasih Aina Jiha untuk laporannya. Ya, ini sempena hari penamaan calon untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 dan sama-sama kita bangsa Johor untuk turun lakukan tanggungjawab kita bagi hari mengundi awal pada 7 Julai nanti dan juga untuk hari mengundi pada 11 Julai 2026. Baik, kita teruskan lagi variasi permata dengan lagu-lagu yang pasti menghiburkan kita dan juga info-info penting terus akan dikongsikan kepada anda. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid dan Surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.

0: Lagu Intan Payung baru saja menghiburkan kita dan membawa kita ke 12.17 minit tengah hari. Kalau anda nak ke mana-mana hari ni, memang cantik lah eh. Hari Minggu, duduk kat rumah pun seronok juga. Tapi kalau keluar, tengok pemandangan, tengok apa yang menarik di Johor, sempena tahu melawat Johor ni kan. Lagi best eh. Dan hari ni juga nak kongsikan tentang ramalan cuaca negeri Johor ya. Apa yang diberikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sebelah petang ini eh. Jangkaan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam dijangka tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimumnya 34 darjah Celsius. Jadi boleh rancang perjalanan anda kalau dah jangka hujan ataupun ribut petir tu, kita pilihlah tempat nak berjalan tu yang dalam bangunan. Kan Johor apa yang tak ada? Semua ada. Nak alam semua jadi, nak rekreasi, nak jalan dalam bangunan, dalam pusat membeli belah, muzium kita pun dah banyak dah. Boleh jalan-jalan, kenali Johor dengan lebih dekat. Dan kita sebagai bangsa Johor, tanggungjawab juga untuk kita kenalkan apa yang menarik di negeri Johor kepada mereka di luar sana tu. Yang kenal dengan kita di media sosial kan. Mau naik gambar tu, hashtag lah. Tahu melawat Johor. Meh lah Johor. Gitu. 12.18 minit tengah hari waktu ini. Apa kata kita teruskan kerancangannya dinanti-nantikan setiap Sabtu. Ini dia Apun dan Dede.
1: Saya Afita Hine sebagai Tak Apun.
2: Dan saya Fikri Sabri sebagai Dede.
1: Dengarkan kami
2: setiap hari Sabtu
1: 12.15 tengah hari,
2: hanya di Johor FM Permata Selatan. Apun dan Dede.
3: Apun dan Dedek.
4: Apun dan Dedek.
5: Apun dan Dedek.
6: Apun dan Dedek.
7: Jom kawan-kawan, kita dengar Apun dan Dedek.
8: Yeay, saya suka, saya suka.
9: Setiap Sabtu pukul 12.15 minit tengah hari, hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
10: Aduhai Kak Apun, dari tadi Dedek asyik telan air liur je tau.
11: Eh, kenapa pula tu? Tengok video orang makan ayam goreng ke?
10: Kali ni buka ayam goreng Kak Apun. Tadi masa balik dari kedai, Dedek nampak ramai orang tengah makan durian. Bau dia semerbak satu kawasan. Sekarang ni kan dah masuk musim durian. Terus rasa teringin sangat nak makan Kak Apun.
11: Oh, patutlah muka Dedek macam orang tengah berangan. Memang sekarang ni musim durian, raja buah kesukaan ramai orang.
10: Ha, rasa macam nak ajak ayah pergi makan durian lah nanti. Mesti seronok kalau makan ramai-ramai dengan keluarga.
11: Eh, Kak Apun ikut juga. Janganlah tinggalkan Kak Apun pula bila makan durian nanti.
10: Ya, mestilah Dedek ajak Kak Apun juga. Eh, Kak Apun. Kak Apun ada tak tengok satu video ni?
11: Video apa tu, Dedek?
10: Video ni ha? Kak Apun tahu tak budak ni pandai buka durian Kak Apun? Kak Apun tahu tak umur dia baru je 7 tahun. Tapi dah pandai buka durian macam orang dewasa tau.
11: Ish, ya tak iyalah, Dedek. Hebatlah budak ni kopek buah durian. Ni mesti hari-hari dia buat kerja ni. Cuba Dedek perhatikan gaya dia pegang pisau durian tu. Gaya tu pun kita dah boleh agak yang dia ni dah biasa dengan durian.
10: Wah, Kak Apun ni macam penganalisis pengupas buah durian lah. Tapi betul lah, memang power budak ni kan Kak Apun. Entah-entah hari-hari dia berlatih kopek durian sampai dah pandai macam orang dewasa.
11: Ish, tak sabarlah nak makan durian, Dedek. Sana sini memang ramai je orang jual buah durian sekarang ni. Kalau Dedek nak tahu, bulan Jun hingga Julai ni kan sangat sinonim dengan musim durian tau. Biasanya kalau dekat negeri Johor ni memang meriah sangatlah dengan buah durian. Lebih-lebih lagi bila masuk bulan Julai sehingga bulan September nanti.
10: Oh, macam tu rupanya. Tapi kan Kak Apun, Dedek tengok dekat TikTok ni, negeri-negeri lain pun banyak juga jual durian.
11: Eh, itu sudah semestinya. Sebab musim durian ni bukan je dekat Johor. Tapi buah ni boleh didapati di hampir semua negeri tau. Memang ramai sangatlah orang jual durian ni di negeri lain selain Johor. Terutamanya bila musim durian tiba. Kalau Dedek nak tahu, Malaysia ni memang syurga durian tau. Tiap negeri ada geng durian masing-masing. Ada juga Mak Saleh yang dah lama tinggal di negara kita ni pun peminat durian tau.
10: Eh, Dedek ingat Mak Salih tak suka makan durian Kak Apun. Rupanya ada juga yang minat eh. Tapi kan Kak Apun, antara banyak-banyak negeri yang ada durian kan, durian negeri mana yang paling sedap?
11: Ha, kalau dah namanya durian, dekat mana-mana negeri pun sedap, Dedek. Masing-masing ada rasa keenakannya yang tersendiri. Tapi negeri Johor, Pahang dan Pulau Pinang antara negeri yang paling aktif dan terkenal dalam industri durian tau.
10: Kalau negeri Johor ni kan Kak Apun, daerah mana yang paling popular dengan durian eh Kak Apun? Kita kan ada 10 daerah.
11: Kalau daerah yang popular dengan buah durian di negeri Johor ni ada 6 daerah, iaitu Batu Pahat, Segamat, Muar, Keluang, Kota Tinggi dan Pontian.
10: Wah, kalau dapat makan durian dekat dusun durian mesti seronok kan Kak Apun? Healing bawah pokok durian sambil makan durian. Syoknya. Tapi sayang, kita tak ada dusun durian kan Kak Apun?
11: Sekarang ni Dedek, tak payah tunggu ada dusun pun kalau nak pengalaman makan durian dekat dusun Dedek. Sebab sekarang ni ada je peniaga durian yang buka jualan dekat dusun durian tau. Lagi seronok sebab dapat menikmati pemandangan dusun buah durian semasa kita makan durian tu.
10: Fuh, mesti syok tu. Bolehlah tarik lebih perhatian penggemar durian dengan kelainan package makan buah durian dalam dusun kan Kak Apun? Jom nanti kita ajak ibu dengan ayah cari buah durian Kak Apun.
11: Jom. Nanti kita cari dan makan raja buah ni.
10: Kejap. Kenapa Kak Apun sebut raja buah eh?
11: Iya, raja buah. Kalau Dedek nak tahu, durian memang dikenali sebagai raja buah di negara ni. Nak tahu sebab apa dapat gelaran tu? Sebab keunikan rasa durian yang manis dan lembap sehinggakan tak kira siapa atau bangsa apa sekalipun memang gemarkan buah durian ni.
10: Oh, macam tu. Barulah Dedek faham. Yelah, bau durian ni pun daripada jauh dah bau kan Kak Apun? Tu pun dah unik.
11: Lebih unik kan Dedek, selain daripada ada sedap dimakan terus, buah durian juga boleh digunakan dalam pelbagai jenis menu masakan tau. Ada orang buat kek durian atau boleh dijadikan makanan untuk pencuci mulut serta dalam aneka kuih yang berasaskan durian.
10: Ha, betul. Sedapnya. Kalau buat aiskrim pun sedap kan? Kak Apun, buah durian ni kan ada di Malaysia je ke? Kalau dekat negara-negara lain seperti Australia ke, New Zealand ke, ada tak buah durian ni ditanam dekat sana?
11: Dedek, buah durian ni adalah buah-buahan tropika yang tumbuh secara semula jadi di Asia Tenggara. Jadi, buah durian tu tak adalah ditanam kat negara-negara yang disebut tadi. Sebaliknya, buah durian biasanya boleh didapati di negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, Thailand dan Brunei.
10: Oh, macam tu. Dedek ingatkan buah durian ni ada kat mana-mana je.
11: Buah durian ni bermusim, bukan keluar tiap-tiap bulan. Lepas tu, buah durian ni cepat rosak. Kalau lambat simpan, isi dia boleh lembek, busuk dan tak sedap. Oleh kerana durian hanya bermusim dan mudah rosak, buah ni lebih popular di Asia Tenggara berbanding di negara-negara lain.
10: Kalau macam tu, negara luar yang tak ada buah durian tapi nak rasa makan durian segar, kenalah datang ke Malaysia kan?

0: Johor FM, Permata Selatan. Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
2: Apun dan Dedek.
3: Apun dan Dedek.
4: Apun dan Dedek.
5: Jom kawan-kawan, kita dengar Apun dan Dedek.
2: Yeay, saya suka, saya suka.
6: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
7: Kak Apun, betul ke buah durian ni tak boleh bawa masuk hotel?
8: Dedek, jangan buat hal. Mana-mana hotel sekalipun memang tak boleh bawa masuk durian tau. Kalau Dedek bawa juga, memang kantoi lah sebab bau dia daripada jauh pun dah bau tau.
7: Ish, tapi kenapa Kak Apun? Kan buah durian ni raja buah. Takkanlah tak boleh nak bawa ke mana-mana.
8: Dedek, memanglah durian tu raja buah. Tapi bau durian tu kalau bawa masuk bilik, langsir, kapet, bantal semua berbau durian. 7 keturunan tau. Bau durian tu boleh melekat sampai 3 hari, 3 malam tau.
7: Alah, Dedek okey je dengan bau durian Kak Apun.
8: Dedek memanglah suka. Tapi orang lain, ada orang tu dia boleh je makan durian. Tapi bila dia tak makan dan cuma bau je, dia boleh jadi pening kepala. Ada yang rasa nak pitam pun ada tau. Bau durian ni Dedek boleh merayap sampai ke lift, lobby, bilik orang sebelah pun boleh bau. Sebab itulah durian tak boleh dibawa masuk ke dalam hotel.
7: Oh, sebab bau dia rupa-rupanya. Alasan kenapa durian dilarang dibawa masuk ke dalam hotel Kak Apun?
8: Negara lain macam Singapura, Thailand pun buat peraturan yang sama, Dedek. Semua makanan berbau kuat macam durian, petai, belacan tak boleh bawa masuk bilik hotel.
7: Nampaknya kalau macam tu, lebih baik kita makan durian bawah pokok je kan Kak Apun? Oh ya Kak Apun, tahu tak macam mana nak pilih durian yang sedap? Yelah, sekurang-kurangnya kita adalah sikit ilmu durian Kak Apun. Bukan main beli je.
8: Okey, tips yang nombor satu, Dedek kena goncang dulu durian tu. Kalau Dedek dengar bunyi biji dia bergerak-gerak dekat dalam, maknanya isi dia dah kering elok, tak lembik.
7: Kalau senyap je, tak ada bunyi apa-apa.
8: Senang je, kalau senyap sangat, boleh jadi durian tu belum masak atau isi dia lembik sampai tak gerak dah. Janganlah pilih durian yang macam tu.
7: Oh, faham-faham. Tips seterusnya, apa Kak Apun?
8: Okey, seterusnya Dedek boleh tengok tangkai dia. Kalau tangkai buah durian tu nampak masih segar, warna hijau sikit, itu tandanya durian tu baru gugur. Kalau hitam, keras, kering kontang, tu tandanya durian veteran. Simpan buat baja je lah. Lagi satu, bau dia kena kuat. Kalau Dedek cium tu kat bahagian bawah durian tu, kemudian bau kuat semerbak, itu tandanya durian tu baik. Kalau tak ada bau, baik tak payah teruskan niat nak membeli durian tu tau.
7: Fuh, Kak Apun ni dah macam pakar buah durian tau. Lepas tu kan, durian ni ada macam-macam bentuk kan Kak Apun? Ada bulat, ada lonjong. Mana yang lagi sedap?
8: Kalau ikut petua orang lama, durian bulat ni biasanya isi dia banyak dan tebal. Kalau durian tu bentuk dia lonjong, kadang-kadang biji dia besar, isi dia sikit. Tapi tu bergantung pada jenis dia juga.
7: Okey Kak Apun, sekarang ni kan macam mana pula dengan duri dia? Kena pilih yang tajam macam senjata ke?
8: Tak. Durian yang duri dia jarang-jarang dan tumpul sikit, itu biasanya isi dia padu. Jangan cari yang duri halus tajam macam landak tau. Sebab ini antara tips nak pilih durian yang terbaik yang Kak Apun ada baca tau. Selain tu kan Dedek boleh cuba angkat dan rasa berat buah durian tu. Kalau terlalu ringan dibandingkan dengan saiznya, mungkin tu durian lama. Cari durian yang mampat dan dirasakan beratnya sepadan dengan saiznya.
7: Fuh, dahsyat betul lah nak pilih buah durian ni kan Kak Apun. Tapi betul juga, nanti kita dah bayar mahal-mahal, lepas tu dapat pula durian yang tak elok kan.
8: Ini Kak Apun baru cerita tentang tips nak pilih durian. Belum lagi cerita tentang jenis-jenis durian tau.
7: Durian pun ada banyak jenis rupanya.
8: Kalau ikutkan, ada 6 jenis durian yang terkenal dekat Malaysia tau Dedek. Paling popular ialah Musang King.
7: Wah, nama pun dah king. Tu kan Kak Apun? Mesti sedap betul tu. Lagi 5 jenis durian tu, apa pula Kak Apun?
8: Lagi 5 jenis tu ialah durian duri hitam, udang merah, durian kampung, ayu-ai dan D24.
7: Ish, kenapa ada nama pelik-pelik macam tu eh? Nama durian pun dah macam geng silat. Lain jenis durian, lain ke rasa buah dia Kak Apun?
8: Betul, memang rasa setiap jenis durian ni unik dan berbeza setiap satu. Ikut selera masing-masing lah nak makan jenis durian yang diminati.
7: Kalau yang paling popular Musang King tu, rasa dia macam mana eh Kak Apun? Dedek ni tak tahu lagi nak bezakan rasa dia, cuma rasa sedap je yang dedek tahu.
8: Kalau Musang King ni, isi dia kuning keemasan, rasa manis-manis pahit, likat lemak sangat-sangat. Biji dia kecil, tapi harga dia boleh tahan lah antara durian yang mahal.
7: Kak Apun, kalau durian D24 dengan IUI tu macam mana pula?
8: Ha, kalau Musang King tu raja, D24 ni permaisuri. Rasa dia manis dengan pahit sikit. Sesuai lah untuk orang yang baru nak berjinak-jinak dengan durian premium. Durian IUI ni pula katanya berasal dari Johor. Rasa dia manis lemak. Tekstur dia lembut.
7: Uish, terliur dah dedek ni Kak Apun. Kalau dedek dapat makan durian kampung pun sedap sangat dah dedek rasa. Hari tu, ayah beli durian kampung kan Kak Apun? RM10 dapat 3 biji tau. Tapi satu pahit sangat, satu manis kemain. Satu lagi rasa lemak. Yang penting sedap.
8: Ha, itulah namanya durian kampung dedek. Bukan satu je rasa dia. Sebab itulah durian kampung ni unik. Setiap pokok ada rasa dia tersendiri.

0: hanya di Johor FM Permata Selatan. Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
2: Apun dan Dedek.
3: Apun dan Dedek.
4: Apun dan Dedek.
5: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Dedek.
6: Yeay, saya suka, saya suka.
7: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
8: Jom ramai-ramai kita dengar Johor FM.
9: Saya pendengar setia Johor FM. Saya dari Pontian. Selalu dengar Johor FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Johor FM.
10: Saya Noh dari Fedah Redong. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
11: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
8: Jom ramai-ramai dengar Johor Permata Selatan.
10: Jom dengar Johor FM.

Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Menerusi tiga frekuensi, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Untuk maklumat muslimin juga muslimat ya, dikongsikan waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Au Pulau Pemanggil, 17 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan pada 1.10 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang, 1.12 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 1.14 minit tengah hari. Dan sebentar nanti juga kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri.

0: Ini berdaftar sebagai pemilih dan ia dijangka menyaksikan persaingan sengit sepanjang tempoh berkempen dan berkenaan sehingga hari pengundian 11 Julai nanti. Sekian laporan di Mamano di Dewan Jubli Intas Ibrahim, segamat kita ke Dur Setulang bersama Syuhada Balki di sana. Silakan Syuhada.
1: Baik, terima kasih Audi. Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di N45 Setulang berlangsung dalam suasana aman, lancar dan terkawal. Kerusi Dewan Undangan Negeri N45 Setulang secara rasminya menyaksikan pertandingan empat penjuru membabitkan Andrew Cheng Kah Eng mewakili Pakatan Harapan, Bong Sing Heng mewakili Barisan Nasional, Lim Cheng Eng mewakili Perikatan Nasional dan Stanley Tan daripada Parti Bersama. Dan dengan berakhirnya proses penamaan calon, perhatian kini beralih kepada tempoh berkempen yang akan menjadi pentas buat setiap calon mendekati pengundi, memperkenalkan manifesto serta menjelaskan tawaran dan kala tuju masing-masing. Di N45 Setulang, isu-isu yang dekat di hati rakyat seperti kosar hidup, peluang ekonomi, pembangunan setempat, kemudahan awam, kesejahteraan masyarakat serta usaha meningkatkan kualiti hidup dijangka menjadi antara fokus utama sepanjang kempen berlangsung. Baik, sekian laporan saya Syuhada Balkis Johali dari Dewan Muafakat Kampung Bakar Batu untuk N45 Setulang.
2: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor pada 11 Julai depan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata inisiatif itu bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
3: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
2: Dato' Fahmi Fadil. Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sembarang insiden. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan kejadian yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon. Sehingga hari ini sebanyak 26 permit kempen telah diluluskan di seluruh Johor dan jumlah itu dijangka terus meningkat sepanjang tempoh berkempen.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
2: Dalam perkembangan lain, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya transformasi strategik terhadap Angkatan Tentera Malaysia dilakukan sejajar konsep Angkatan Masa Hadapan bagi membentuk sebuah angkatan bersepadu dan berupaya menghadapi Fifth Generation Warfare. Sri Paduka Baginda berkitah persekitaran keselamatan global dan serantau sedang mengalami perubahan pesat, kompleks dan tidak menentu yang memerlukan doktrin pertahanan negara berubah seiring perkembangan teknologi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Belgium mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila membenam New Zealand 5-1 sebentar tadi. Perlawanan terakhir kumpulan G itu berlangsung di Stadium Vancouver. Terus layak Mesir selaku naib juara kumpulan meskipun seri satu sama dengan Iran. Pada awal pagi tadi, Perancis mengesahkan status juara kumpulan IPL Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Norway 4-1 di Stadium Boston Foxborough sekaligus menamatkan saingan peringkat kumpulan tanpa kalah. Ousmane Dembélé muncul wira leblu apabila meledak hat-trick pada babak pertama sebelum Desiré Doué melengkapkan kemenangan menerusi gol keempat pada masa kecederaan. Norway memperoleh gol sagu hati menerusi Østgaard namun gagal mengekang penguasaan Perancis yang mendominasi aksi separuh masa pertama dengan serangan bertali arus. Keputusan itu menyaksikan Perancis menamatkan saingan selaku juara kumpulan I manakala Norway mara sebagai naib juara dan dijadual menentang Ivory Coast pada pusingan 16 terbaik. Senegal mencipta sejarah sebagai pasukan Afrika pertama yang meledak 5 gol dalam

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, analisis kualitatif. Istilah bahasa Inggeris, qualitative analysis. Maksudnya, analisis yang diaplikasikan untuk mengenal pasti sama ada sesuatu unsur atau sebatian dalam keadaan tulen atau campuran melalui ujian kimia atau keadaan fizik. Ayat contoh, penuntut jurusan fizik di kelas itu diminta oleh pensyarah untuk melakukan analisis kualitatif secara terperinci ketulenan bahan yang digunakan dalam uji kaji tersebut. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Yuk ngeteh, kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita, ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan, agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassala ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang masih memilih kita untuk hidup saat ini. Masih ada degupan di dada yang diberikan oleh Allah. Allah masih memberi kita hela nafas yang turun naik. Masih ada kesempatan untuk menyebut nama Allah. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, cuba kita renung sejenak. Betapa ramai insan yang dahulu pernah duduk bersama-sama dengan kita, ketawa bersama kita, bersembang, berbual bersama kita. Tapi hari ini mereka sudah berada di alam yang berbeza. Nama mereka masih lagi kita sebut. Kenangan mereka masih segar dalam ingatan kita. Namun jasad mereka telah kembali ke tanah. Tapi kita masih berada di sini. Masih lagi Allah beri peluang. Masih lagi diberi ruang untuk berubah. Maka jangan sia-siakan hidup ini. Islam yang Allah turunkan bukan untuk menyusahkan hidup manusia. Islam bukan rantai yang mengikat, tapi cahaya yang memimpin. Bukan beban yang memberatkan, tapi rahmat yang menenangkan. Topik kita pada kali ini adalah Islam. Islam itu rahmat, bukan beban. Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan diutus membawa kesusahan, tapi membawa rahmat. Maka mari kita renungi beberapa perkara penting tentang Islam. Yang pertama, Islam mengajar kasih sayang. Kadang-kadang manusia merasa agama tu keras. Tapi hakikatnya Islam bermula dengan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Pengasih. Cuba lihat dalam kehidupan kita. Kadang kita mudah marah kepada anak kerana mereka membuat kesilapan yang kecil. Kita meninggikan suara kepada pasangan hanya kerana hal yang remeh. Kita menjawab ibu bapa dengan nada kasar kerana hati sedang kusut. Padahal Islam mengajar, jika mahu rahmat Allah itu turun dalam rumah kita, mulakan dengan rahmat sesama manusia. Kasih sayang sesama manusia. Lembutkan suara, maniskan wajah, ringankan memaafkan. Kerana kadang-kadang satu perkataan yang lembut lebih mampu menyembuhkan hati daripada 1,000 hadiah. Yang kedua, Islam menjaga hubungan dengan Allah. Saudara yang dirahmati Allah, ada orang melihat solat itu beban, penat, sibuk, nanti dululah. Tapi sebenarnya solat bukan beban. Solat ialah tempat kita merehatkan jiwa. Allah berfirman, Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah berfirman, Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Bayangkan seorang manusia yang hatinya sempit, fikirannya kusut, hidupnya serabut. Dia datang kepada Allah, berdiri, angkat takbir, letakkan dahi ke bumi. Saat itu dia sedang berkata tanpa suara, Ya Allah, aku penat. Aku datang kepadamu. Itulah solat. Bukan Allah perlukan solat kita. Kitalah yang perlukan solat untuk menyelamatkan jiwa kita. Yang ketiga, Islam menjaga hati manusia. Kadang-kadang, kita tidak tenang. Bukan sebab kurang harta. Tapi kerana hati terlalu penuh dengan penyakit. Hasad, dengki, dendam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu. Jangan kamu saling dengki. Contohnya, melihat orang lain naik pangkat, hati mula panas. Tengok jiran beli kereta baru, hati rasa sempit. Sedangkan kebahagiaan bukan terletak pada apa yang kita miliki, tapi pada hati yang redha. Rumah kecil dengan hati yang lapang lebih tenang daripada istana besar yang dipenuhi dengan iri hati. Jagalah hati kita kerana hati adalah tempat pandangan Allah. Yang keempat, Islam mengajar sabar dalam ujian. Saudara yang dirahmati Allah, jangan pernah menyangka setiap ujian tanda Allah membenci kita. Kadang Allah menguji kita kerana Dia mahu kita kembali kepadanya. Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kadang-kadang kita kehilangan pekerjaan, kadang-kadang rumah tangga diuji, kadang-kadang sakit datang tanpa diundang. Kita bertanya, kenapa aku ya Allah? Sedangkan mungkin Allah sedang berkata, aku rindu mendengar rintihanmu. Ada perkara yang Allah tarik daripada hidup kita supaya kita belajar bahawa bukan semua tempat sesuai untuk bergantung kecuali hanya kepada Allah. Yang kelima, Islam membuka pintu taubat. Ini yang paling dalam dalam Islam. Sebesar mana pun dosa kita, pintu pulang sentiasa terbuka. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai orang, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Surah Az-Zumar ayat 53. Mungkin ada yang mendengar sekarang merasa dirinya terlalu jauh daripada Allah. Banyak dosa, banyak silap, banyak masa yang dibuang sia-sia. Tapi dengar baik-baik. Selagi nyawa belum sampai di halqum, selagi matahari belum terbit dari barat, Allah masih membuka pintu kembali. Yang penting adalah pulang. Allah tidak meminta kita sempurna. Allah hanya meminta kita kembali. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, jangan pernah berkata Islam itu menyusahkan. Yang berat itu bukan Islam. Yang berat itu adalah dosa yang kita pikul terlalu lama. Islam datang untuk meringankan hati, untuk menenangkan jiwa dan membawa manusia pulang kepada Tuhannya. Semoga kita semua dipelihara Allah, dilembutkan hati, diteguhkan iman dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerana walaupun cabaran hari ini dengan macam-macam cabaran kita hadapi, namun kita tetap pegang iman kita. Allah itu kita punya Tuhan kita, dan Muhammad itu ialah Nabi kita. Sehingga kalau kita mengucap kalimah syahadah, kita akan menyatakan dua kalimah. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadah Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang Nabi sayang pada kita. Walaupun kita tak jumpa dia, tetap kita selawat, tetap kita lakukan apa yang Nabi perintahkan, tetap kita laksanakan, dan kita cuba tinggalkan benda-benda yang Nabi larang. Dalam kehidupan rumah tangga ni tuan, Nabi ada pesan. Ni kita ramai dah kahwin kan. Saya duduk kat pejabat kadi Johor Bahru ni, saya dah 5 daerah saya pergi. Daerah pertama saya Tangkak, 3 tahun. Kemudian saya ke Mersing, 3 tahun. Di Mersing lah saya dapat lesen scuba, kerana pengalaman saya waktu tu dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Waktu tu tuanku dia nak rasmikan tukun dekat Pulau Mensirit bulan 9 tahun 2017. Saya ingat lagi bulan 3 lagi tuanku dah titah. Dia kata masa tu tuan dia wada Dato' Adib, dah bersara dah Dato' Adib, dia jadi DO. Kata saya nak kadi baca doa masa saya rasmikan tukun kat Pulau Mensirit, tukun buatan lah. Bentuk dia sama macam kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Timbalan, pejabat kerajaan lama Bukit Timbalan, sebiji tuan, cuma saiznya lebih kecil. Saya ingat 3 kali ganda saiz surau ni punya tukun tu. Bentuknya sama dan merasmikan jatah baru bagi MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Jadi tuanku menyelam dan dia nak saya baca doa. Saya menjunjung titah. Kemudian tuanku kata, tuanku kata, saya nak awak baca doa bukan dekat atas, baca doa dalam air. Saya terkebil-kebil tuan-tuan. Malam tu saya tak boleh tidur. Baca doa dalam air. Tuan-tuan ada diver kan? Dan sini ada turunkan tukun-tukun jugalah yang larut abu Quran kan? Dengan tukun kan? Pulau Tinggi. Tapi tuanku yang tukun dekat Pulau Mensirit tu, dia berapa tan tu, memang tak bergerak lah. Jadi sejak dari tu lah saya ambil lesen pasal DO. Kata ni tak boleh ni, Tuan Kadi kena ambil lesen scuba baru boleh baca doa. Tu punca lah saya ambil lesen. Dan punca juga tuanku titah supaya pegang-pegang agama, jangan duduk atas tikar sejadah saja. Pergi ambil lesen, pergi diving tuan-tuan. Jadi kita orang setakat hari ni kita dah ada 37 orang diver kalangan pegawai agama, termasuk mufti, timbalan mufti, imam besar, kadi besar dan yang lain-lain. Itu daerah kedua lah saya jadi kadi. Kemudian daerah ketiga saya jadi kadi di Segamat. Kemudian daerah keempat saya jadi kadi di Kota Tinggi. Ini daerah yang kelima saya jadi kadi di Johor Bahru, baru 2 tahun. 5-5 daerah ni saya perhatikan, daerah yang paling sikit umat Islam nikah ialah di Mersing. Setahun dalam 700 lebih. Kemudian kalau tengok daerah Tangkak, tinggi sikit lah, 800 lebih. Daerah Segamat, 900 lebih. Daerah Kota Tinggi, 1,200, 1,300. Ini setahun punya perkahwinan. Johor Bahru, tuan-tuan tahu apa Johor Bahru? 8,000 ke 10,000 setahun. Memang paling tinggi setahun. Sebab kita ada 3 bandaraya kan? Johor Bahru, Bandaraya Iskandar Puteri, Bandaraya Pasir Gudang. Yang paling padat Bandaraya Pasir Gudang. Sebab tu IPD pun ada 4. IPD ada 4 tuan. Saya pergi daerah, IPD satu je. Kat Johor Bahru ada 4. Johor Bahru Utara, Johor Bahru Selatan, apa nama, Seri Alam dan juga Iskandar Puteri. Banyak ada 4 ketua polis daerah. Sebab itu Johor Bahru ni padat dan masalah perkahwinan ni banyak. Kalau 8,000 orang nikah, dia punya perceraiannya dekat 2,000. Lebih lah 2,000. Saya hari-hari sign sijil cerai tak kurang daripada tebal dia. Hari-hari saya sign sijil cerai. Sijil nikah jangan cakap lah begini lah. Hari-hari sign sijil cerai. Maka Nabi pesan pada kita, bagi yang dah berkahwin ataupun siapa nak kahwin, apa Nabi pesan? Nabi kata, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah suami yang melakukan kebaikan kepada isteri dan anak-anaknya. Maka Islam beri kaedah, orang lelaki-lelaki kena jaga dua yang utama. Dia banyaklah. Untuk kesempatan kali ini saya sebut dua. Yang pertama apa? Dipanggil nafkah, nafkah zahir. Apa itu nafkah zahir? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebajikan, dipanggil nafkah zahir. Kalau dia kategori yang miskin lah, ada orang miskin, dia dah kahwin jadi suami, kan? Paling-paling tidak pun wajib bagi isteri dia pakaian sekurangnya setahun sekali. Waktu bila? Pada hari raya. Bagi isteri baju. Itulah satu baju dia. Itu miskin lah. Sebab orang miskin pun kalau bulan Ramadan dia wajib bayar apa? Zakat. Sebab ada orang kata, ustaz saya miskin ustaz, saya tak wajib bayar zakat. Wajib. Zakat fitrah wajib. Yang tak wajib tu zakat, mungkin zakat harta. Zakat fitrah semua orang wajib walaupun dia miskin. Contohnya RM7. Pada dia ada berapa ringgit? Pada dia ada RM10. Lepas untuk diri dia je. Wajib bayar. Tapi kalau dia ada RM14, wajib untuk diri dia dan isteri dia. Kalau dia ada RM21, untuk diri dia, isteri dan anak dia seorang je. Anak yang dua orang lagi, terlepas lah. Itu zakat fitrah. Jadi Nabi kata orang yang paling baik, suami yang baik ialah melakukan kebaikan pada isteri dan anak-anak dengan cara memberikan nafkah mengikut kemampuan dia. Dalam kitab menyebutkan kalau lelaki itu dapat isteri anak orang kaya, dalam kitab fiqh sebutkan, kalau dapat isteri anak orang kaya dan kebetulan suami itu pun kaya, maka dia wajib berikan apa yang diperolehi oleh isteri itu semasa dia tinggal dengan keluarga dia. Tapi kalau suami dapat isteri yang kaya tapi suami tak berapa nak kaya, marhin kan, maka berilah apa yang kadar dia mampu. Nafkah ni penting tuan-tuan.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Sepatah sehari. Hari ini giliran kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi.
1: Hai Cik Kis. Sihat? Wah,
0: sihat sangat. Wah Tambi, alaga iriki ge.
1: Wah, belajar kat mana tu Cik Kis?
0: Belajar ke Tambi lah.
1: Wah, ingat eh.
0: Ingat.
1: Ni sebab baju baru lah ni.
0: Baju baru.
1: Hari pakai baju baru.
0: Oh, patut pun nampak handsome je. Okey Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, hari ini kita akan belajar bila kita nak memuji seseorang.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya dari segi kejayaan beliau, apa-apa saja dengan ringkas, hebat.
0: Hebat?
1: Ha.
0: Awesome lah.
1: Awesome macam tu. Ha. Terbaik.
0: Ha. Terbaik, awesome, hebat. Okey, dalam bahasa Tamil?
1: Arumai.
0: Arumai.
1: Ha. Kita kena cakap dengan penuh semangat sebab kita nak puji orang tu punya kejayaan kan?
0: Ha-ha.
1: Kita cakap arumai.
0: Arumai.
1: Ha.
0: Kalau bagi sesuatu ke Arumi.
1: Arumi Arke. Macam tu.
0: Arumi Arke.
1: Hebat sangat-sangat.
0: Hebat sangat-sangat eh. Lepas ni kalau anda nak puji kawan anda, ingat perkataan yang Tambi kongsikan hari ini.
1: Betul.
0: Hebat itu Arumi.
1: Arumai.
0: Arumai.
1: Ah, betul.
0: Arumai. Cikgu sekarang ni arumai tak bahasa Tamil?
1: Hebat. Berbanding dengan sebelum ni, sekarang saya pun teruja, Cik Kis.
0: Wow.
1: Dah boleh buka kelas Tamil lah.
0: Sebab Cik Kis suka tengok cerita Tamil sekarang ni.
1: Oh, patutlah. Sebenarnya ramai eh. Dekat Malaysia ni tengok cerita Tamil.
0: You dah minat dah. Okey, baik. Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa Karikum. Di bawah langit Johor, kita jumpa mak.

Lagu Bujang, persembahan daripada Alfa, baru saja berlalu. Ada juga lagu untuk orang bujang ni. Terima kasih dekat Hil Husaini, ya, komposer untuk lagu ini. 2.12 minit petang waktu ini. Jam yang ketiga, masih lagi bertemankan saya, Lily Khalid. InsyaAllah sehinggalah pukul 6 petang nanti, ya. Dan jangan lupa juga untuk anda semua saksikan 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan juga stream secara percuma di aplikasi RTM Klik. Siapa belum muat turun, silalah muat turun. Betul-betul rugi kalau tak muat turun, sebab apa? Dah percuma tu. Hujung jari je janji ada rangkaian internet, ya. Kalau tengah hari tadi dapat kita lihat, ya, ikat satu sama antara Mesir dan juga Iran. Untuk hari ini dah habis dah perlawanan, tapi esok seawal pukul 5 pagi kita akan saksikan pertembungan antara Panama dan juga England. Menarik ni, 5 pagi tak ada lawan sangat, eh. Kalau 3 pagi tu macam awal betul, eh. 5 pagi cantik, kan? Itulah, time half time boleh main subuh dulu, kan? Baik, untuk rakan-rakan kita mana dah hantarkan ucapan menerusi WhatsApp Johor FM dekat Facebook, kejap, ya. Lily belum buat naik gambar lagi. Kita baru siap make up, wak. Kan? Kalau tak make up kan, takut orang tengok gambar tu, eh. Di WhatsApp Johor FM, kita ada sapaan daripada Kak Ida Musik kita. Katanya, salam variasi Permata buat semua pendengar Johor FM Permata Selatan. Layan terus, katanya. Hai, Abang Majid. Sihat ke tidak tu? Harapnya ceria hari ini, ya, Abang Majid. Menunjukkan ucapan untuk sahabat SKS, juga rakan-rakan lainnya. Selamat hari lahir untuk siapa tu? Anak tiba kawaliku, Alia namanya. Semoga panjang umur dan murah rezeki, kata Abang Majid, ya. Lagi ada juga sapaan daripada Izzah Hakim. Yuk layan variasi Permata, katanya. Panas lit-lit, eh. Dekat mana tu panas lit-lit? Bukit Permai, Kampung Murni Jaya, Sungai Besoi dan juga layang-layang. Nanti Lili akan ke udarakan ucapan yang lain juga. Tapi anda kena janjilah, dengar Johor FM Permata Selatan.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni, kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki. Walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
0: Johor FM.

Hai hai, Kak Cik datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Macam mana? Ada yang dah mula ke buat yang Kak Cik kongsikan sebelum ni? Janji kata nak ikut. Kata nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, hari ni Kak Cik nak kongsikan satu tip menarik untuk anda, iaitu tip penjagaan rambut. Nak rambut cantik bersinar kan? Yang penting kat sini ada dua cara. Kenapa dua cara? Cara pertama, cara kedua senang saja. Barang-barang dia senang je untuk kita dapatkan. Kat dapur rumah pun ada. Janji senang, okey? Ingat Kak Cik pesan ni, rambut ialah mahkota diri. Tak kiralah sama ada kita bertudung ataupun tak. Yang penting rambut yang sihat dan bersinar mampu menambahkan keyakinan setiap hari. Jadi hari ini dalam Gincu Merah, Kak Cik kongsikan beberapa tip atau cara macam mana kita nak jaga rambut kita supaya sentiasa sihat, kuat, bersinar semula jadi. Cara yang pertama, untuk memiliki rambut mengilau berkilat, gunakan sebiji telur yang dipukul. Bukan nak buat telur dadar tau, kita nak letak kat rambut kita. Kemudian lumurkan ke seluruh rambut yang dibasahkan terlebih dahulu. Lepas tu kita biarkan selama 15 minit sebelum disyampu dan dibersihkan. Senang kan, sebiji telur lumur-lumur je. Lepas tu barulah kita pakai syampu, kita pakai perapi. Tengok rasa rambut kita lembut sangat. Cara yang kedua, anda boleh menggunakan sesenduk cuka apple yang dicampurkan dengan sesenduk air biasa. Sisir merata ke seluruh rambut, biarkan selama 5 minit dan bilas dengan air yang bersih. Lepas tu anda boleh tengok macam mana keadaan rambut anda yang lembut, cerah berseri. Rambut yang sihat ni bukan sekadar nak cantik dipandang, tetapi juga mencerminkan penjagaan diri yang baik. Jadi jomlah kita jaga rambut kita. Yang penting kena rajin je. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, ingat Kak Cik, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

2.32 minit petang waktu ini di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Dengarkan kami menerusi 3 frekuensi, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Jangan lupa tau, boleh juga dengarkan kami sebenarnya menerusi aplikasi RTM Click. Alang-alang nak tengok bola sepak tu, Piala Dunia kan. Dengarlah juga radio RTM menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Bukan saja boleh dengar Johor FM, ada lagi 33 stesen radio RTM seluruh Malaysia. Senang. Tak ada radio ke, radio tak cukup ke, dekat rumah tu ada telefon bimbit, pergi mana-mana bawa ada RTM Klik, boleh dengar. Samalah caranya dengan tonton bola sepak dunia tu. Sama kan? TV dan juga radio RTM hanya di hujung jari anda saja menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, Lily sebenarnya dah muat naik gambar dekat Facebook page Johor FM ya. Kalau tadi kita menyapu rakan-rakan dekat WhatsApp kan, apa kata sekarang ni kita intai-intai sikit lah dekat Facebook Johor FM, agaknya siapa yang datang awal tu ya. Oh, Abdul Rahman Man. Hai Mak Ronan Ponsen, apa khabar? Ada juga sapaan daripada Ina Mahadi. Katanya selamat petang. Untuk Lily, selamat bertugas. Selamat beristirahat untuk Kak Ina kita ya. Salam variasi permata kembali buat Bahru Maisa dan juga Jaya Kesuma. Baik, sekejap lagi Lily akan aku udarakan lagi ucapan yang lain juga. Santai saja hari ini. Dengar Johor FM Permata Selatan di mana sahaja anda berada.

0: memang benar.
1: Johor FM Permata Selatan.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

Valas si Permata bertemankan Lily Khalid di Johor FM Permata Selatan. Sebenarnya dekat konti sekarang ni kan tengah bersiap sedia tau untuk pukul 3 petang nanti kita ada Suara 34 Puncak Prestasi dan hari ni menerusi Astana Muzika ya, ada satu figura hebat yang mana anda boleh tonton juga di FB dan TikTok Johor FM. Ada persembahan langsung dari konti Johor FM, anda boleh dengarkan juga nanti. Dan kalau tengok dekat senarai lagunya ni, wow, menarik je lagunya. Pasti boleh nyanyi bersama ya. Pukul 3 petang nanti tonton dan juga dengarkan di FB, di TikTok Johor FM dan juga menerusi 3 frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Selamat petang untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir dekat Facebook dan juga WhatsApp Johor FM ni. Nenek Ani, apa khabar tu? Khabar ni? Waras ya. Kak Fatima Ima pun ada juga bersama dengan Muhammad Muhaimin. Kak Sadia Markam, lama tak sebut namanya. Selamat petang katanya untuk pendengar Johor FM tak kira di mana saja berada ya. Kak Bia pun ada juga. Ha, salam hujung minggu kembali ya Kak Bia. Dan juga Wan Nur turut sama menghiasi ruangan komen Facebook page Johor FM. Ya, kami nak bersiap sedia untuk Suara 34. Nantikan pada pukul 3 petang nanti di FB, TikTok dan juga Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Ya, assalamualaikum dan selamat petang. Seperti diwar-warkan, tepat pukul 3 petang kita akan melangkah ke ruangan Suara 34 Puncak Prestasi. Dan hari ini menerusi Astana Muzika, ya, nak cerita jejak seorang penghibur yang mana sudah pun berada di konti Johor FM sekarang ini. Anda boleh tonton sendiri, ya, menerusi FB dan juga TikTok Johor FM bersama dengan Indra Putra Masri. Assalamualaikum, Indra.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, nampak. Saya minat dengan apa gaya yang ditampilkan oleh Indra ni tau, nampak. Betul-betul nampak macam orang seni lah, orang jiwa seni, yeah. Memang minat gaya macam ni lah, dengan topinya, rambut panjang, janggut,
2: Ada nampak, ada nampak benda-benda lain lah.
1: Kita nak luar dari kebiasaan, baru orang ingat.
2: Betul.
1: Pergi berjalanannya mana, itu yang janggut panjang tu. Berapa tahun bela tu?
2: Ini pun baru potong juga. Dah sebelum ni pun memang dah berjambang lah, konsep dah berjambang lah.
1: Ke mula dari PKP tu hari?
2: Tak. Sebelum dah berjambang.
1: Kalau nak tengok figura hebat bersama dengan saya di TikTok dan juga FB Johor FM. Mak Indra, hari ni nak cerita tentang perjalanan awak lah, sepanjang bergelar penghibur jalanan ataupun basker. Itu bukan satu yang mudah sebenarnya.
2: Betul.
1: Kita kalau sebagai pendengar ni tengok macam seronok, boleh minta lagu, boleh nyanyi, ambil angin, tapi sebenarnya ada cabaran dan juga perit jerih yang dilalui oleh insan seni ini sendiri, kan. Betul. Dan hari ini Indra mungkin nak kenalkan diri dulu, orang mana, kan, dah berapa tahun dalam bidang muzik ni. Silakan, Indra.
2: Saya, nama saya Indra Putra. Lahir anak Johor lah.
1: Daerah mana?
2: Daerah Segamat.
1: Segamat.
2: Saya anak Johor, ke cucu Felda lah, macam gitu. Cucu Felda. Jadi dalam bidang muzik daripada kecil lagi, daripada umur 8 tahun dah bergiat dengan apa, pertandingan karaoke. Pertandingan karaoke. Jadi ambil inisiatif lagi ke depan, join band, join dengan kugiran. Jadi benda tu nampak lagi, orang kata rasa lagi dengan muzik tu, kan. Sampailah sekarang, umur dalam dah 34 ni masih aktif.
1: Kenapa
2: lagi?
1: Kenapa bagi tahu? Ingat 20 tadi, bukan?
2: Bukan.
1: Maksudnya Indra bermula sebagai seorang penyanyi dululah.
2: Ya, penyanyi.

0: Masa saya keturunan dah, memang arwah atuk saya main muzik.
1: Ya.
0: Main untuk ghazal batu pahat dulu.
1: Oh, ghazal.
0: Ghazal. Ha. Jadi darah tu memang tak tahu nak tumpah kat mana, so dia dapat kat saya. Aha. Alhamdulillah dapat kat saya. Jadi apa kata, perjalanan tu memang saya daripada kecil itu memang selalu ikut arwah atuk pergi tengok dia orang jam. Jadi tengok, bila kita ni nak rasa main muzik tu, time tu memang tak ada, tak ada apa orang kata, tak ada kebolehan lagi. Yang ada kebolehan kena nyanyi lah kan. So itu lah, kena start lah lagu-lagu ghazal saya nyanyi dulu lah. Itu pun saya tak tahu lagu apa dulu, dah lama.
1: Boleh nyanyi lagu ghazal rupanya. Kalau dekat Johor FM ni, setiap Jumaat kita ada ghazal termasyhur. Dua setengah petang, itu memang ramai peminat. Lambat satu minit pun orang tanya, mana ghazal termasyhur, mana ghazal termasyhur. Penerbit yang sama, Sofi Nawawi, penerbit kita hari ni. Maksudnya boleh nyanyi lagu ghazal lah ni,
0: InsyaAllah. Kalau kalau ada player, boleh lah. Kalau nyanyi lagu sorang-sorang ni, macam tak kerti lah, tak kena dengan
1: Mungkin sekejap lagi Indra nak belanja sikit lah bunyi ghazal. Kita nak bagi dengar bunyi ghazal tu sikit lah. Tanpa gitar.
0: Tanpa kan? Gitar.
1: Sebab asalnya memang menyanyi dulu baru bermain gitar ya. Sekejap lagi. Kita bagi rakan-rakan pendengar, kita juga penonton, stay kat situ, tunggu kat situ sampai lah Indra nyanyi sekejap lagi ya. Tapi sebenarnya ada tiga persembahan yang akan dinyanyikan oleh Indra sendiri bersama dengan petikan gitarnya. Tapi sekejap lagi ya. Jadi Indra dah mula dengan kegiran, lepas tu baru bergerak solo.
0: Bergerak solo?
1: Kenapa? Kenapa tak teruskan dengan kegiran ataupun band?
0: Bagi saya, kalau bergerak solo ni dia lagi mencabarlah untuk kau, untuk diri saya mencari apa, benda-benda lain. Contoh seni ni kan besar. Jadi ada lukisan, ada ada apa, ada silat. So benda ni bagi saya, saya nak kena try semua benda. Jadi dia punya major dia tetap di hati, menyanyi.
1: Macam tu lah. Maksudnya awak punya jiwa seni ni memang mendalam lah, selain darah yang mengalir dari keturunannya, atuknya sendiri. Maksudnya di situ bukan boleh menyanyi dan bermain gitar sajalah. Kan, boleh melukis juga.
0: Boleh, insyaAllah.
1: Patutlah pakai topi sengit tu. Biasa melukis pakai topi sengit kalau tengok dekat pasar seni ke kan. Sekarang kita kat Johor pun ada juga alat-alat pasar seni, lorong seni Masai.
0: Betul.
1: Johor apa yang tak ada?
0: Johor semua dah ada lah.
1: Tahun melawai Johor kan? Macam-macam ada. Kita je tak berjalan lagi ni. Kan?
0: Betul.
1: Baiklah, apa kata Indra, kita dengarkan persembahan pertama. Katanya lagu ni judul Sapu Tangan.
0: Betul.
1: Nanti sapu kita tangan. Cerita sikit maksud lagu tu.
0: Betul.
1: Untuk anda semua, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan. Silakan Indra.

0: Jejak seorang penghibur bersama dengan Indra Putra Masri sekarang ini di Johor FM Permata Selatan. Dalam ruangan Suara 34 Puncak Prestasi, menerusi Astana Muzika, bercerita tentang seorang penghibur jalanan ataupun basker bersama dengan Indra Putra Masri. Dan tadi tu lagunya berjudul Sapu Tangan.
1: Sapu Tangan.
0: Ha, ada cerita ke di sebalik lagu tu? Sebab jodohnya tu menarik, tapi ceritanya tu banyak mesej dan juga motivasi untuk diri sebenarnya, kan? Kenapa pilih lagu tu untuk dipersembahkan hari ni? Banyak lagi lagu yang biasa orang nyanyi, kan?
1: Sebab lagu tu saya sebenarnya saya dah lama tak dengar album musik saya, tapi saya terkesima dengan satu lagu ni, Sapu Tangan ni, sebab lagu ni sebelum saya dengar ni, saya ada lepak dengan kawan saya ni. Jadi bila kita orang dah lama tak jumpa, kita orang lepak. So saya dapat tahu dia meninggal. Jadi sebelum dia meninggal tu, kita orang sempat lagi 3 hari tu keluar lepak. Saya bagi dia dengar lagu ni. Jadi dia kata, lagu ni best, kan? Lagu ni best. Jadi saya dengar balik lagu ni, memang untuk sendiri lah, untuk apa orang kata, motivate diri, yang macam itu.
0: Saya tahu mesti ada sebab kenapa lagu ini dipilih, kan? Sebab ada banyak lagu yang biasa dipersembahkan oleh Indra, kan? Sewaktu bermain muzik tu.
1: Betul.
0: Tapi kenapa lagu ini pilih, itu ceritanya. Mesti ada penceritaannya, kan?
1: Betul.
0: Rentaknya pun perlahan sedap untuk kita dengar.
1: Betul.
0: Sebenarnya genre pilihan Indra sendiri bagaimana?
1: Saya
0: macam rockers.
1: Saya lebih pada rock. Rock, metal. Jadi saya suka benda-benda tu. Jadi yang untuk pun kata, untuk saya berhadapan dengan masyarakat, saya lebih pada country ataupun main basking dengannya gitar. Saya nak apa orang kata, nak berkawan dengan semua orang.
0: Yelah, kan, yang semua boleh dengar, lapisan umur, masyarakat, betul, kan, bangsa.
1: Betul.
0: Kalau suka lagu rock, kena dengar Carta Rock sampai bila-bila. Ahad malam dekat Johor FM.
1: Ahad malam.
0: Lagu semua syahadu tu, kena layan esok malam, janji. Itu genre pilihannya lah. Tengok gaya pernah tahu dah rockers di sini, ya. Genre muziknya senang didengar oleh semua orang, masyarakat, betul, kita, penerimaannya. Dan sebagai penghibur jalanan sendiri, kan, Indra, pasti ada cerita di sebalik nama itu, kan? Penghibur jalanan ataupun basker, satu nama yang senang untuk disebut. Dan kita punya pemikiran, masyarakat punya pemikiran, oh, macam senang je kerja ni, duduk, nyanyi, dah balik. Kan? Sebenarnya ada cabarannya sendiri. Betul tak, Indra?
1: Betul, ada cabaran. Pengenalan saya dekat dalam basking ni, saya memang, saya akan cari siapa yang, apa orang kata, yang bermula dulu, kan. Tak kisah dari negara mana pun, dia mengujukkan muzik ni main kat tepi jalan, kan. Saya biasanya saya tengok dorang main dengan dorang punya, apa orang kata, apa yang dorang ada time tu. Contoh time tu tak ada lagu cover, tak ada lagu apa. Jadi dorang kat situ, dorang nak tunjuk apa yang dorang ada. Dan masyarakat kat situ, dorang belajar satu benda yang, apa orang kata, aku nak tengok kau, apa yang kau ada, macam tu. Jadi dorang, tapi kalau kat kita sekarang, benda tu dia jadi macam satu benda yang tak ada masalah pun bagi saya. Yang macam bagi ni saya punya word, radio bergerak lah, macam gitu. Jadi benda tu tak ada masalah. Jadi itu pun salah satu untuk, apa orang kata, untuk menghiburkan orang terhibur dengan persembahan kau. Alhamdulillah, syukur, macam itu, kan. Jadi kat situ dia tak ada diskriminasi lah kat situ terhadapnya, kau ni kena macam ni, kena macam ni, tak ada. So benda tu semua sama. Dan betul lah, benda yang jalanan ni, benda yang soul, benda yang jiwa.
0: Nampak? Bila insan, jiwa seni berkata-kata, itu yang keluar. Mendalam, kalau cerita lagu ke, buat lirik ke, memang lain tu, kan. Nak kena perhati betul-betul, hayati betul-betul baik-baik liriknya tu, ada maksud tersirat. Betul tak? Kan, saya suka perkataan radio bergerak tu.
1: Radio bergerak.
0: Kalau kita sekarang ada RTM Klik, radio bergerak juga. Tapi sebagai penghibur jalanan ataupun basker, kan, radio bergerak tu sebenarnya nak ukur juga bakat kita sendiri.
1: Betul.
0: Menghargai seni. Tapi kita nak tahu orang di luar sana, masyarakat setempat, menghargai bakat yang ada dekat diri kita.
1: Betul.
0: Kak, selalu kalau Indra lah ya buat persembahan tu, lagu apa yang biasakan pukau ramai orang?
1: Saya tak pernah letak dalam lagu tu untuk orang terpukau. Tapi saya dah biasa dengar lagu-lagu yang jenis macam rakyat-rakyat, lagu
0: contoh?
1: Rakyat, lagu Bas Nombor 13 daripada MNASI, daripada apa, Perjalanan Hidup daripada Rembesari. Jadi kalau lagu-lagu yang sekarang ni lebih pada saya lebih banyak banyak ambil word-word puitis yang moden-moden, macam Faizal Tahir. Macam kalau Indonesia pun ada juga. Jadi kita campur kat situ untuk variasi pendengar. Kita duduk dalam konsep yang kita apa yang saya nak buat. Macam tu.
0: Dengar tak variasi pendengar. Dan sekarang ni pun kita sebenarnya dalam variasi permata ya. 12 hari sampai 6 petang. Ada kena mengena jiwa tu eh. Itulah, maksudnya itu lagu yang biasa buatkan ramai orang duduk dengar, perhatikan awak macam tu lah.
1: Betul.
0: Itu lagu pilihan eh.
1: Lagu pilihan selalu kepadamu kasih lah.
0: Saya nak cubalah eh nyanyi kat tepi jalan, ada tak orang nak dengar agak-agaknya eh?
1: Ada.
0: Tapi kena bawa awak lah kat sebelah. Kan?
1: Boleh.
0: Boleh pergi ke tidak agaknya eh? Itulah dia cerita sebagai seorang penghibur jalanan bersama dengan Indra. Ya, dan apa kata kita dengarkan lagi satu persembahan sebelum ke persembahan terakhir nanti. Dan kali ini lagunya berjudul Laskar Pelangi. Jadi jom kita saksikan persembahan Indra. Silakan.

0: Alaska Pelangi, persembahan bersama dengan Indra Putra Masri. Nampak tu ramai juga sedang menonton di TikTok dan FB Johor FM waktu ini ya Indra. Dan ada juga yang sampaikan salam dekat awak, antaranya Bobo, ada Nicholas, ada Sadia, Faiza, Rima Osman pun ada. Dan dekat TikTok ni kita ada Yoshida, ada Kak Rosita, ya, Mr. Syaif dan juga rakan-rakan lain turut hadir sama memberikan sokongan kepada Indra Putra Masri. Lagu tadi tu pun ada bawa mesej kepada masyarakat. Yeah. Motivasi untuk kita semua kan?
1: Betul.
0: Pandai pilih lagu hari ni lah kan? Boleh jadi DJ ni. Tapi tunggu saya pencin lah. Takut. Baik, kalau Indra lah nyanyi lagu Laskar Pelangi tu kan? Yeah. Macam mana respon daripada pendengar waktu itu?
1: Lagu tu memang semua orang semua orang tahu kot lagu
0: akan
1: tu.
0: Nyanyi bersama
1: tengah tengah makan pun ada yang macam itu juga. Tapi benda tu, lagu tu lagu yang macam lagu kebangsaan semua orang. Kalau dekat kedai makan tu memang ada je yang bawa lagu tu.
0: Lagu kan, lagunya pun tak begitu rancak, tak begitu perlahan.
1: Betul.
0: Kan sesuai.
1: Betul.
0: Kan kalau pelan sangat nanti ngantuk.
1: Betul.
0: Kalau rancak sangat nanti bingit pula nak makan kan.
1: Betul.
0: Selalu buat persembahan di mana Indra?
1: Saya selalu buat persembahan di basking dekat Lotus Kota Masai Eco Tropic.
0: Dekat dengan tempat saya, Kota Masai.
1: Yeah.
0: Pernah tak sampai luar Johor ke?
1: Pernah sampai luar Johor.
0: Ke mana tu?
1: Kadang saya main di apa, dekat Batu Pahat.
0: Oi.
1: Dekat KL. Kadang kalau macam bosan sikit nak naik Tioman macam tu. And kalau macam ada panggilan-panggilan wedding apa ke, banyak semua kat luar. So kena gerak jugalah ke mana-mana yang macam Negeri Sembilan, Melaka, Pengampiran.
0: Kan? Dan juga kena aktif sebenarnya dekat media sosial tu.
1: Betul.
0: Ada buat siaran langsung lah.
1: Ada.
0: Apa media sosialnya?
1: Media sosial saya Indra Putra lah dekat dalam TikTok. Facebook pun Indra Putra juga. Yeah. Instagram Indra_MRIP.
0: Sebenarnya bukan sahaja suara yang menarik perhatian pendengar. Tapi awak punya fashion pun sebenarnya buat orang terpaku sekejap dah nak tengok. Abang ni nyanyi macam sedap ni kan, dengan bergaya kan, betul tak? Kan, gaya pun penting, penampilan kena ada baru ada keyakinan kan. Kalau kita cerita pasal kreativiti lah, luar negara kan, ada juga yang pemuzik jalanan ataupun basker buat persembahan tak menggunakan alat muzik. Guna baldi, guna tong kayu kan. Awak pernah cuba tak tu Indra?
1: Saya pernah cuba. Saya pernah try masa di dulu ikut band underground dulu, pergi Finland. So benda tu saya nampak tepi jalan saya ada satu basker main berentak metal.
0: Pakai jadi, apa dia ketuk tu?
1: Tapi dia tak ada ketuk. Dia just main gitar. Gitar dan dia nyanyi. Dia nyanyi dengan voice yang growling yang monster kan. Jadi saya macam unik jadi saya try jadi dia tanya daripada mana. Jadi saya rasa macam benda ni basking yang tak menggunakan apa orang kata sound system, macam ada yang trumpet. Saya pernah tengok trumpet. Ada yang yang tak pakai langsung music acapella. Kan dekatnya lorong kereta api.
0: Habis tu pakai hentakan kaki je.
1: Tak, dia memang voice saja. Dia main time tu dia nyanyi blues macam tu. Blues jazz macam tu. Jadi saya macam ada yang begini ya cik Anna.
0: Kalau Indra sendiri pernah cuba tak?
1: Saya pernah cuba tanpa menggunakan alat pembesar suara. Saya dengan gitar saja macam itu. Saya pernah cuba. Time tu 2012 macam tu. Memang saya nak try guna kosong macam itu. Alhamdulillah kita orang mendengar kan. Mendengar jadi benda tu jadi kenapa tak beli speaker kan. Jadi benda-benda macam tu kan. Jadi saya nak try benda tu. Benda yang first orang kata kalau nak sedap jangan pakai speaker. Saya try. Bila saya dah try tu mungkin nak kena pakai speaker lah.
0: Sebab saya pun baru nak cuba. Tapi bila awak cakap macam tu, tak apalah. Indra yang suara sedap pun begitu ya. Pendapatnya. Lambut lagi kita.
1: Kena pakai speaker.
0: Baik, kalau kita nak cerita lagi pasal penghibur jalanan ataupun basker ni kan, jejak seorang penghibur bersama dengan Indra sekarang ini dalam ruangan Suara 34 Puncak Prestasi menerusi Astana Muzika. Itu cerita daripada beliau sendiri kan. Dan ada banyak lagi cerita. Lain orang lain ceritanya.
1: Betul.
0: Kan?
1: Betul.
0: Sebab kita manusia kan laluannya berbeza-beza.
1: Betul.
0: Kan? Tapi rezekinya pasti ada.
1: Yeah,
0: kan? Bahagianya
1: benar.
0: Pun ikut cara sendiri.
1: Ya, yeah, benar.
0: Kan?
1: Betul.
0: Awak punya bahagia tu lah main gitar.
1: Ya, yeah, bahagia.
0: Selain main gitar?
1: Saya ada buat menulis. Menulis. Sekarang tak tahu saya tulis apa. Saya tulis ya. Janji pun saya bahagia.
0: Yeah.
1: Macam tu kan. Hari ni saya tulis bangun tidur. Saya bangun tidur. Saya tulis.
0: Awak tulis awak bahagia ya?
1: Saya bahagia.
0: Saya kalau tulis saya stres. Baik, nasihat daripada Indra Putra untuk rakan-rakan pendengar kita yang juga menonton di FB dan TikTok Johor FM. Kalau ada yang terdetik hati, macam seronok juga jadi penghibur jalanan ni kan. Apa nasihat daripada senior kita ni? Ada berapa tahun ni?
1: Saya tak tahu saya dah berapa tahun. Saya pun tak kira tahun tu.
0: Sejak umur berapa tu?
1: Saya sejak umur 8 tahun.
0: Lama.
1: Lama. Jadi dengan muzik dah.
0: Yeah.
1: Dengan muzik lah. Jadi benda tu dah jadi sebati dah. Dah jadi sebati kan. Semua orang dah ramai jumpa orang.
0: Yeah.
1: Semua orang jadi kawan. Jadi kita dah banyak ilmu, banyak apa orang kata, banyak nasihat daripada orang. Jadi kita mesti belajar lagi lah. Masih belajar lagi lah dalam dunia ni.
0: Ya, nampak tu dah tahulah penambah rasanya untuk lagu ini bagaimana. Kan? Untuk begitu bagaimana kan. Baik, itu nasihat daripada Indra.
1: Ya, nasihat. Nasihatnya kalau tali putus, gantilah tali gitarmu.
0: Nampak. Dia kalau orang berjiwa seni lain ya, nasihatnya. Kita nak kena mendalami sendiri. Baiklah Indra, kita pun dah sampai ke penghujungnya. Ada satu lagi persembahan yang akan disajikan oleh Indra Putra Masri yang mana sedang mendengarkan kami menerusi tiga frekuensi 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM dan DRTM Klik ya. Boleh hadir ke TikTok dan juga FB Johor FM untuk dengarkan persembahan akhir kita daripada Indra. Sebelum itu, mewakili pihak Bonner Beat, Saufi Nawawi mengucapkan terima kasih kepada rakan pendengar dan juga penonton yang menyokong Suara 34 hari ini menerusi segmen Astana Muzika ya. Dan juga terima kasih kepada rakan teknikal kita dari awal tadi bersama dengan Ain Jiman, Ain Haris, Aida Fazli dan juga ada di FB ni diselenggara oleh akak manis kita. Tiba-tiba lupa nama akak. Kejap. Kita apa? Kak Suhana, kenapa boleh lupa nama Kak Suhana ni? Sebab dengar suara Indra lah ni. Okey, jadi jom kita dengarkan persembahan penutup daripada Indra Putra dengan lagunya Mustika. Silakan Indra.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Sebentar lagi, berita Johor FM.
3: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

0: Berita sepenuhnya, 5 kertas penamaan calon bagi N41 Puteri Wangsa disahkan diterima pagi tadi. Pegawai Pengurus Pusat Penamaan Calon Zulkarnain Abdul Rahman berkata, 5 kertas penamaan calon yang diterima itu daripada Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Parti Bersama Malaysia Bersama dan Bebas. Masing-masing menghantar kertas penamaan calon antara pukul 9.03 pagi sehingga 9.16 pagi.
1: Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati memutuskan tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya negeri N41 Puteri Wangsa mengikut susunan dalam kertas undi seperti yang berikut. Yang pertama, Nicholas Paul Vincent daripada Parti Bersama. Yang kedua, Wang Wizong dari Parti Bebas. Yang ketiga, Dr. Mazli Malik daripada Parti PH. Yang keempat, Rashifa Aljonet daripada Parti Muda. Dan yang kelima, Tio Chia Ling, MSTO daripada BN.
0: Zulkarnain Abdul Rahman, Pegawai Pengurus Pusat Penamaan Calon. DN26 Macap menyaksikan pertembungan satu lawan satu di antara penyandangnya, Dato' An Hafiz Ghazi dari BN menentang calon PH Nur Hafiz Roslan. Kedua-dua calon layak bertanding selepas diumumkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izul Helmi. Nur Hafiz Roslan, 41 tahun yang mewakili PH, merupakan anak jati Sri Lalang Keluang, bersedia mencabar secara sihat sepanjang tempoh berkempen.
2: Saya mengharapkan agar pilihan raya ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kami daripada Pakatan Harapan akan membentangkan manifesto-manifesto dan tawaran-tawaran kepada pengkhususan pembangunan Macap ini sendiri.
3: Perjalanan 2 minggu yang mendatang juga akan berada dalam keadaan baik dan lancar, insyaAllah. Jadi tanya kepada semua calon-calon yang bertanding, dan kita bertanding secara sihat dengan tertib dan juga adab. Terima kasih.
0: Nur Hafiz Roslan, calon PH, dan Dato' An Hafiz Ghazi, calon BN. Daftar pemilih terkini di N26 Macap adalah seramai 35,206 orang, termasuk 28 pengundi awal. N28 mengkibul menyaksikan pertembungan satu lawan satu di antara calon Pakatan Harapan PH Chu Poh Yee dan calon Barisan Nasional Yap Zee Peng. Kedua-dua calon disahkan bertanding setelah Pegawai Pengurus Pilihan Raya Mohd Fahmi Yahya berpuas hati dan tiada kertas pencalonan ditolak.
4: Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya negeri N28 mengkibul mengikut susunan dalam kertas undi seperti yang berikut. Yang pertama,

0: Pakatan Harapan. Bagi maksud pilihan raya ini, hari mengundi awal akan diadakan pada 7 Julai 2026, yang ini pada hari Selasa, dan hari mengundi pada 11 Julai 2026, yang ini pada hari Sabtu.
1: Muhammad Fahmi Yahya, Pegawai Pengurus Pilihan Raya. 172 calon melibatkan 138 calon lelaki dan 34 calon wanita akan bertanding di 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Johor pada pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 11 Julai nanti. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Datuk Harun berkata, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bertanding di semua 56 kerusi, Perikatan Nasional 33 kerusi, Bersama 15 kerusi, Muda 4 kerusi, kerusi, Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia 1 kerusi, manakala Bebas 6 kerusi.
2: Secara keseluruhannya, bilangan pertandingan mengikut penjuru adalah seperti berikut. 2 penjuru, 14 dun. 3 penjuru, 27 dun. 4 penjuru, 12 dun. Dan 5 penjuru, 3 dun.
1: Datuk Seri Ramlan Datuk Harun, Pengerusi SPR. Calon berusia berumur 73 tahun mewakili Perikatan Nasional yang bertanding di Dun Setulang, dan calon termuda berusia 23 tahun juga daripada parti sama yang bertanding di Johor Lama. Tempoh berkempen adalah sehingga 11.59 malam pada 10 Julai 2026. Proses penamaan calon di semua 56 pusat penamaan calon di Johor berjalan lancar. Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Arsad berkata, berdasarkan pemantauan dilaksanakan, setakat pukul 10 pagi, tiada sebarang laporan mahupun insiden berlaku sehingga mengganggu semasa proses penamaan calon. Ketika ini, lebih 4,800 petugas akan diatur gerak sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 berlangsung bagi memastikan proses berjalan lancar. Selain 437 anggota trafik turut ditempatkan bagi mengawal kesesakan lalu lintas. Sehingga hari ini, sebanyak 26 permit kempen diluluskan untuk seluruh Johor.
3: Dan kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Dan juga kepada mana-mana individu yang akan membantu kempen kempen pilihan raya ni. Kita tahu selepas penamaan calon, kita ada proses berkempen selama lebih kurang 2 minggu yang akan tamat ataupun berakhir pada 10 Julai jam 11.59 malam, tamat tempoh berkempen. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan sekiranya berlaku apa-apa.
1: Dato' AB Rahman Arsad, Ketua Polis Johor. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian umum pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini bagi memantau kandungan memudaratkan di media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata, ia melibatkan hantaran maklumat atau berita palsu serta agama, kaum dan institusi diraja 3R. Komitmen itu dijalankan sebagai inisiatif membantu Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan pihak berkuasa terlibat sepanjang tempoh pilihan raya.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, menggunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Dan tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
1: Dato' Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuz Yin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk maklumat muslimin juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Au dan Pulau Pemanggil, 4.33 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 4.36 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang, 4.37 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 4.40 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah. Jor FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. 5.16 minit petang, waktu ini sudah pun sampai ke penghujung waktu sebenarnya untuk segmen yang kedua di Johor FM, iaitu Variasi Permata, bertemankan saya Lily Khalid. Dan ramai sebenarnya peminat lagu-lagu Hindi tak sabar nak tunggu kan selepas ini ada apa kan. Hari Sabtu macam biasalah, lagu-lagu yang akan ke udara menemani petang Sabtu kita, semestinya rancangan terbitan Saufi Nawawi Hindi Hit. Baik, kalau macam tu Lily nak undur diri dulu. Esok Lily kembali temani anda. Bukan pagi, bukan petang, tapi sebelah malam esok ya. Dan malam ini 6 jam seterusnya bertemankan Syamito sampai pukul 12.30 malam nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Ini dia rancangan Hindi Hits.
2: Anda berada di zon lagu-lagu Hindi dalam Hindi Hits. Hindi Hits di Johor FM kembali menemani anda di petang Ahad, bertemankan saya Sofi Haji Nawawi. Saudara, untuk hari ini koleksi lagu-lagu hanya daripada sebuah filem sahaja. Ha kan. Jadi untuk anda, selamat mendengarkan siaran Johor FM ketika ini. Santai-santai yang kata di sebelah petang ni kan. Sambil-sambil minum petang ke, ataupun sambil-sambil untuk anda yang sedang mengemas kat rumah tu, yang sedang buat minum petang ataupun yang sedang memandu ketika ini. Ha, semoga anda selamat sampai dalam perjalanan anda tu. Okay, dan untuk petang ini, jom kita singkap ataupun kisah dan juga kita dengarkan lagu-lagu daripada filem Hum To Mohabbat Karega. Filem ini keluar pada tahun 2000, okay, ditayangkan pada tanggal 26 Mei yang bertemakan genre aksi komedi dan juga filem romantik. Dan filem ini juga diarahkan oleh Kundan Shah. Filem ini dibintangi oleh Karishma Kapoor bersama-sama dengan Bobby Deol dan juga Rohit Roy. Jadi kita nak dengarkan koleksi lagu-lagu daripada filem Hum To Mohabbat Karega. Untuk anda, kita layan dulu lagu yang pertama. Lagu ini untuk anda, Tum Churalo Dil Merah. Terus layan Hindi Hits.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you Romban Andre Siasya ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
2: Johor FM.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada guru, menjelaskan adab membawa kejayaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita tundukkan hati sejenak dalam hiruk pikuk kehidupan. Dalam kejaran dunia yang tidak pernah berhenti, kita sering bertanya, bagaimana aku mahu berjaya? Namun, jarang kita bertanya, adakah kejayaan itu diberkati oleh Allah atau sekadar keletihan hebat di mata manusia? Sesungguhnya, kejayaan yang sebenar bukan hanya pada segulung sijil, bukan hanya pada pangkat dan kedudukan. Dan ketahuilah, rahsia pada semua itu bukan semata-mata pada kepandaian, tetapi pada adab. Kerana adab itu ibarat akar. Jika akarnya kuat, maka pohon kehidupan akan teguh. Jika akarnya rapuh, maka gugurlah segala yang dibina. Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, adab membuka pintu keberkatan. Ilmu tanpa adab ibarat hujan yang turun ke tanah yang berbatu, tak meresap, tak memberi manfaat. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Contoh, ada pelajar yang bijak, cepat faham, tetapi tidak menghormati guru. Akhirnya ilmu itu tidak berkat, tidak memberi kesan dalam hidupnya. Sebaliknya ada yang sederhana tetapi penuh adab, akhirnya Allah angkat darjat dia. Yang kedua, guru adalah sebab perubahan hidup kita. Siapakah yang mengajar kita mengenal huruf, mengenal dunia, bahkan mengenal Allah? Merekalah guru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang guru. Contoh, seorang anak kampung yang tak tahu membaca, tetapi kerana seorang guru yang sabar, dia akhirnya menjadi insan berjaya. Maka bagaimana mungkin kita lupa jasa mereka? Hormatilah guru kita. Bukan kerana mereka sempurna, tapi kerana mereka adalah sebab kita menjadi siapa kita hari ini. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada guru. Kadang-kadang kita rasa ucapan terima kasih itu kecil, tapi di sisi Allah besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Contoh, hantarlah satu mesej kepada guru kita, "Cikgu, terima kasih kerana pernah mendidik saya." Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi guru itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Yang keempat, tidak melupakan guru selepas kita berjaya. Ramai orang ingat guru ketika susah, tapi lupa ketika sedang senang. Sedangkan antara tanda keberkatan hidup ialah kita tidak melupakan orang yang pernah berjasa. Allah sebut dalam Al-Quran, "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Dan katakanlah, "Wahai Tuhanku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil." Dalam surah Al-Isra. Contoh, kita sudah berjaya. Kalau kita dah berjaya, cari guru kita, ziarah mereka. Kalau mereka dah tak ada, kirimkan doa. Kerana doa seorang murid akan terus mengalir sebagai pahala buat guru kita. Yang kelima, menyebarkan ilmu guru dengan amanah. Ilmu itu adalah amanah, bukan untuk diubah sesuka hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a minna hadithan faballaghahu kama sami'ahu." Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar daripada aku satu hadis dan menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Contoh, jika kita belajar sesuatu daripada guru, jangan tambah-tambah, jangan ubah maksud. Sampaikan dengan jujur sebagaimana kita belajar. Kerana keberkatan ilmu itu terletak pada kejujuran dalam menyampaikan. Yang keenam, menjadikan adab sebagai budaya hidup. Adab bukan hanya dalam kelas, tapi di rumah, di tempat kerja, bahkan di jalanan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda adab belum menjadi budaya hidup. Seorang yang benar-benar beradab, dia tetap lembut walaupun diuji, tetap merendah walaupun tinggi ilmunya. Akhirnya, para pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah, ilmu boleh menjadikan kita pandai, tetapi adab menjadikan kita mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqa." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Semoga Allah melembutkan hati kita, menghiaskan hidup kita dengan adab, dan menjadikan kita insan yang berjaya bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.
1: Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci engkau ya Allah. Tidaklah kami mengetahui apa-apa pun ilmu melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dan ketika ini kita masih lagi mampu untuk bersama-sama dalam siaran Dauratul Quran yang bahkan dilakukan pada setiap hari, dan kita tak pernah terlepas, kita tak pernah terputus, kita tak pernah tertinggal, bahkan sentiasa mengikuti perjalanan-perjalanan majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kekuatan ruang dan peluang inilah kita mampu menjadi orang yang mampu istiqamah sehinggalah sampai akhir hayat kita insya-Allah. Amin Allahumma amin. Apa khabar semua pendengar yang sedang dalam perjalanan pulang, yang mungkin tengah makan, yang mungkin tengah beristirahat baru sampai ke rumah? Apapun perbuatan yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan oleh para pendengar, mudah-mudahan semuanya dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu persoalan yang dibawakan dalam minda para hukama, iaitu dengan mengatakan masuk Islam itu mudah, hanya dengan syahadah walhasil masuk Islam. Tapi yang susahnya adalah untuk kekal dalam Islam, untuk istiqamah dalam Islam, dan bahkan yang paling mahal yang kita harap-harapkan apa dia, meninggal dunia dalam Islam. Dan itulah puncak perjuangan seorang Muslim. Maka hari ini Allah memanggil kita dengan panggilan yang paling mesra sekaligus yang paling berat. Apa dia? Wahai orang-orang yang beriman. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sama-sama melihat salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Melalui siri kali ini kita akan sama-sama melihat surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat yang ke-102 pada muka surat yang ke-63. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat 102 muka surat 63. Jom sama-sama sesiapa yang ada kelapangan masa untuk kita baca bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hayat yang mahal setelah Allah panggil kita dengan wahai orang yang beriman, Allah sebut haqqatu qati. Ya, ini kamu hendaklah bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Maka kita melihat pada hari ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan penafsiran daripada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang maksud haqqatu qati. Apakah maksudnya? Ia bermaksud Allah ditaati dan tidak diderhakakan, Allah disyukuri dan tidak dikufuri, Allah diingati dan tidak dilupakan. Jadi kata sahabat Nabi ini, apakah maksud sebenar-benar takwa? Yang pertama, Allah itu ditaati dan tidak diderhakakan, Allah itu disyukuri dan tidak dikufuri, bahkan Allah diingati dan tidak dilupakan. Maka takwa yang sebenar bukan pada pakaian luaran sahaja, bukan hanya sekadar serban yang dipakai, bukan sahaja jubah yang telah dipakaikan, tidak. Tetapi ia adalah orientasi seluruh kehidupan. Setiap keputusan, setiap perkataan, setiap langkah, semuanya akan bersandar kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastinya kita mengharapkan penghujung ayat Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah kemuncak dan matlamat tertinggi bagi seorang daripada kalangan Islam dan mukmin. Iaitu apa dia? Allah suruh kita, Allah perintah kita agar kita menjaga identiti Islam sampailah nafas yang terakhir. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat ini adalah dalil bahawa kita perlu berusaha menjaga diri kita dalam keadaan Islam pada setiap masa, kerana kematian itu boleh datang bila-bila masa. Maka sentiasalah dalam keadaan yang kita redha untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu dorongan yang mengajar kepada kita nilai istiqamah. Konsisten dalam Islam bukan dia masuk Islam dengan keadaan yang bermusim. Maka itulah yang dituntut untuk kita sama-sama mengambil faedah bagaimana matinya dalam Islam itu adalah satu impian kepada seluruh orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan doanya Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam Al-Quran pada ayat yang ke-101. Terjemahannya apa dia Allah sebut, ya Tuhanku, iaitu doanya Nabi Allah Yusuf. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepada aku sebahagian kerajaan dan mengajari kepada aku tentang takwil mimpi. Wahai pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Ujungnya apa tuan-tuan? Doa Nabi Yusuf. Wafatkanlah aku dalam keadaan Muslim dan gabungkanlah aku nanti dengan orang-orang yang soleh. Subhanallah. Kita melihat bagaimana seorang Nabi pun berdoa kepada Allah agar matinya dalam keadaan Islam. Maka sebagai penutup pertemuan kita pada saat dan ketika ini, maka kita melihat bahawa jati diri yang paling kukuh adalah jati diri yang tidak berubah hingga ke akhir hayat. Itu bukan Muslim ketika senang sahaja, Muslim ketika susah sahaja, tetapi Muslim setiap masa, iaitu dalam keadaan setiap keadaan. Maka kita akan berpegang dengan watak sebagai seorang Muslim. Mari kita sama-sama berdoa, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam dan hubungkanlah kami dengan golongan orang-orang yang soleh. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus meletakkan kita nikmat istiqamah dan Allah pandu kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Jumpa kita lain masa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Terima kasih segala-galanya atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Kita temu pada masa akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jazakumullah khair jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bersin 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Mampuca, al macro estuk al difuncha. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus, dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ceriakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan. Johor FM.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Kita selawat atas Nabi, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kebaikan kepada kita atas selawatnya kita tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abu Hasan Maula, yakni bekas hamba Ummu Qais bin Mishan. Daripada Ummu Qais bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Benar apa yang dia katakan. Semoga panjanglah umurnya." Berkata Abu Hasan, "Kami tidak mengetahui seorang wanita yang diberi umur yang panjang seperti umur yang diberikan kepadanya, yaitu Ummu Qais." Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Di sini tuan-tuan nak menyebutkan tentang seseorang yang berdoa agar dipanjangkan usianya. Usia ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Daripada berkenaan dengan umur ini tadi, usia tadi terkait dengan umur, maka dilihat kepada keberkatan umur itu. Keberkatan umur pada usia yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat-riwayat yang lain yang terkait dengan panjangnya usia, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Masya Allah, dalam apa keadaan seseorang itu apabila diberikan usia, sama ada usianya itu panjang ataupun pendek, perkara yang lebih utama lagi adalah sejauh mana ia memanfaatkan peluang usia yang Allah berikan kepadanya. Sebab itu tuan-tuan, umur panjang tanpa amal maka ia adalah kerugian. Umur panjang dengan amal soleh maka ia adalah keuntungan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan panjangnya usia kepada kita. Yang penting pastikan ia berada dalam keadaan ketaatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah dalam beberapa riwayat ada menyebutkan tentang amalan yang boleh memanjangkan umur kita dalam makna keberkatan. Yang pertama, menyambung silaturahim. Dalam riwayat maknanya, mafhumnya disebutkan bahawa sesiapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Tuan-tuan, yang kedua, agar dipanjangkan usianya, berbuatlah baik kepada ibu bapa, mentaati mereka, berbakti kepada mereka semaksimal mungkin yang dapat kita lakukan kebaktian tersebut. Yang ketiga, amal soleh yang berterusan. Kita buat sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha, maka mudah-mudahan Allah beri kelapangan usia kepada kita. Tuan-tuan, secara rumusannya jelaslah bahawa pesanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur itu boleh jadi nikmat namun dia boleh juga jadi musibah. Ia menjadi nikmat bila digunakan kepada perkara-perkara amal-amal soleh, tetapi menjadi musibah apabila ia penuhi dengan kemaksiatan. Pesanan untuk kita bersama mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepatah Sehari. Hari ini giliran kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi.
1: Hai Cik Kis. Sihat?
0: Sihat sangat. Wah Tambi, alaga iriki ge.
1: Belajar kat mana tu Cik Kis?
0: Belajar ke Tambi lah.
1: Wah, ingat eh.
0: Ingat.
1: Ni sebab baju baru lah ni.
0: Baju baru.
1: Hari pakai baju baru.
0: Oh, patut pun nampak handsome je. Okey Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, hari ini kita akan belajar bila kita nak memuji seseorang.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya dari segi kejayaan beliau, apa-apa saja dengan ringkas, hebat.
0: Hebat.
1: Ha.
0: Aha. Awesome ah.
1: Awesome macam tu. Ha. Terbaik.
0: Ha. Terbaik. Awesome, hebat. Okey, dalam bahasa Tamil?
1: Arumai.
0: Arumai.
1: Ha, kita kena cakap dengan penuh semangat sebab kita nak puji orang tu punya kejayaan kan?
0: Ha.
1: Kita cakap arumai.
0: Arumai.
1: Ha.
0: Kalau bagi sesuatu ke arumai.
1: Arumai ke? Macam tu.
0: Arumai ke?
1: Hebat sangat-sangat.
0: Hebat sangat-sangat eh. Ha. Lepas ni kalau anda nak puji kawan anda, ingat perkataan yang Tambi kongsikan hari ini.
1: Betul.
0: Hebat itu arumai.
1: Arumai.
0: Arumai.
1: Ah, betul.
0: Arumai. Cikgu sekarang ni arumai tak bahasa Tamil?
1: Hebat. Wow. Berbanding dengan sebelum ni, sekarang saya pun teruja, Cik Kis.
0: Wow.
1: Dah boleh buka kelas Tamil lah.
0: Sebab Cik Kis suka tengok cerita Tamil sekarang ni.
1: Oh, patutlah. Sebenarnya ramai eh. Dekat Malaysia ni tengok cerita Tamil.
0: You dah minat dah. Okey, baik. Sepatah Sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa Karikum.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romba Nandre, Siasya ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelayakan ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan bodi madani diesel, bodi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima bodi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat sekarang bidang artificial intelligence dan data center. Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihara SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramdan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Majlis Malaysia masing-masing satu kerusi. Enam calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertemuan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Masih mengesahkan tempat kepusingan kalah mati, Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum peluang bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam hari itu, jurulatih Mesir

0: ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan perkirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Lecky dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir, sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Lecky yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring, manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut Tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Sesian penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

semua, buat apa tu? Macam biasalah, Kak Cik datang lagi nak kongsikan tip menarik untuk anda. Hari ini Kak Cik nak cerita mengenai bulu mata lebat lentik. Kak Cik tahu ada orang memang dilahirkan bulu matanya yang lentik. Lentik semula jadi guys, tak payah pakai maskara memang dah lentik. Ada pula orang yang memang bulu mata dia jarang-jarang. Ada tak ada. Ada pula orang jenis bulu mata dia agak panjang ke bawah, dia tak lentik tapi lebat. Macam-macam lah kan. Tapi alhamdulillah ada juga bulu matanya. Okey, hari ni Kak Cik nak kongsikan antara tip menarik kalau anda nak ada bulu mata kelihatan lebat, cantik, sihat dan lentik. Kak Cik ada caranya. Cara yang pertama, menggunakan teh hijau. Sebab teh hijau ni kaya dengan flavonoid yang dapat merangsang pertumbuhan bulu mata. Cara-caranya, rendamkan teh hijau ke dalam air panas sampai ia berada pada suhu bilik dan barulah ditekapkan airnya ke bulu mata menggunakan kapas. Cubalah lepas ni. Yang mana minum teh hijau tu, minum-minum. Air dia boleh tekap-tekap dekat mata. Dan perlu diingatkan juga untuk anda yang suka pakai maskara berlapis tu kan. Jangan lupa untuk tanggalkan maskara dan solekkan mata sebelum tidur. Kalau nak guna penyepit tu, gunalah penyepit bulu mata yang lembut untuk mengelakkan bulu mata kita ni patah ke, putus ke, apa ke kan. Bulu mata dah tak berapa nak ada. Dan boleh amalkan juga pemakanan yang kaya dengan protein dan vitamin E. Dan yang terakhir, elakkan menggosok mata terlalu kuat kerana boleh menyebabkan bulu mata mudah gugur. Ada suka sangat-sangat duk tengih-tengih tu bulu mata tu. Kenapa eh? Pesyalah tangan tu. Jadi lepas ni jangan amalkan suka nak gosok-gosok mata tu eh. Sama-sama kita jaga mata kita. Yang penting bulu mata yang sihat dan cantik perlukan penjagaan yang konsisten. Jangan terburu-buru. Yang penting amalkan rutin penjagaan yang betul, okey? Semoga anda semua ni kekal cantik, kekal yakin dan terus bersinar. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa dari Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi cumera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Kita bersama.
1: Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Terima kasih kepada anda yang terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan bertemankan saya Syamie itu hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Okey. Dan baiklah, hari ini telah pun selesai bagi proses penamaan calon bagi 56 dun yang terdapat di negeri Johor. Okey, bermulalah. Calon-calon akan bermulalah untuk mereka mengadakan sesi temu bersama beramah mesra, okey, bertemu dengan penduduk, okey, untuk mengetahui apakah mungkin masalah yang dihadapi oleh penduduk, okey. Jadi itu antara aktiviti-aktiviti bagi calon-calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri Johor untuk 2026, pilihan raya PRN yang ke-16 untuk negeri Johor. Dan baiklah, macam biasa waktu ini, hari ini kita nak dengarkan lagu-lagu terbaik dalam carta Hits 20, semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal hingga pukul 12 malam nanti. Lagi ni sebuah lagu daripada Adira, ya, Ara Johari, bukan Adira tapi Ara Johari. Okey, lagu yang berada di nombor 20 untuk carta Hits Joy FM Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor. Tempat ke-12.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, analisis kualitatif. Istilah bahasa Inggeris, qualitative analysis. Maksudnya, analisis yang diaplikasi

0: Carta-carta apa tadi?
1: Carta Hits.
0: Hits? Hits lah. Kat mana?
1: Kat mana lagi? Johor FM lah.
0: Bila?
1: Hari Sabtu.
0: Oh, pukul?
1: Pukul 9 malam.
0: Okey.
1: Dengar tau.
0: Baik.
1: Jangan lupa, Carta Hits.
0: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya, Carta Hits 20 di Johor FM.
2: Okey, Johor FM Permata Selatan, waktu dah pukul 10.12 minit malam. Hai, selamat malam. Pendengar yang mungkin baru saja dengarkan Johor FM Permata Selatan dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini, Sabtu 27 Jun 2026. Piala Dunia masih lagi, teruskan lagi untuk mengakhiri bagi peringkat kumpulan. Okey, di mana tiga lagi perlawanan membabitkan 6 pasukan esok, di mana 5 pagi Grup L, Panama akan bertemu dengan England. Satu lagi dalam Grup L iaitu Croatia akan bertemu dengan Ghana juga pada pukul 5 pagi. Dan saingan bagi kumpulan K pula untuk perlawanan yang ketiga bagi di mana semua pasukan yang bertanding, iaitu Colombia akan bertemu dengan Portugal pada pukul 7.30 pagi, dan juga Congo akan bertemu dengan Uzbekistan pada pukul 7.30 pagi. Dan dalam saingan Grup G, Algeria akan bertemu dengan Austria pada pukul 10 pagi. Dan satu lagi dalam Grup J, iaitu Jordan akan bertemu dengan Argentina, yang telah pun mengesahkan di mana Argentina telah pun

0: pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
1: Johor FM, naik juara, carta hits.

0: Okey, Johor FM Bermata Selatan, Nida Isrin dan juga Demanjo. Okey, ha, adik saya habis sore. Okey, ha, itu lagu yang berada di kedudukan yang kedua. Nak juara untuk minggu ini. Okey, ha, kan pejan jelik. Dah pun sampai ke penghujung kita ni kan. Okey, baik, kita imbas kembali nombor 20. Itu sebuah lagu daripada Ara Johari dengan lagu bertajuk Terlalu Bodoh. Dan seterusnya, Mojik Hafiz Zain Akan juga Zami Haris dengan lagunya Dalam Jam. 18, Faizal Tahir bersama dengan Mimpi dengan lagunya Bila Sampai Waktu. 17, Haziq Rosby, Nur Leila. 16, Afiq Syazwan, Mendayung Rindu. Nombor 15 pula, Misha Omar Break. Dan seterusnya nombor 14, Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Adi Govinda dengan lagunya Menamakan Mucinta. 13, Amir Jahari dan juga Aina Abdul, Ayu Pulang. 12, Ain Syakirah, Remuk Hatiku. Dan seterusnya nombor 11, daripada Sofa Second Plane dengan lagunya itu Punca. Nombor 10, Cepat dengan lagunya Patah Hati. Nombor 9, Nusa Bari dan Nuha Barin dan juga Ex Mimpi dengan lagunya Malam-Malam. Okey, nombor 8, Asman dan juga Manusia dengan lagu bertajuk Dusta. Dan seterusnya nombor 7, Stacey, Mega Ching. Okey, nombor 6 pula, Kimi Kimo. Lokasi kita dengan lagunya iaitu Kertas Wangi. Nombor 5, Syamil, Beribu Tanda Tanya. 4, Wani Aslita, Lembayung Tari. Nombor 3, Izzah Ranzi dengan lagunya Dari Bawah. Nombor 2, tadi naik juara, Ida Izrin dan juga Dan Manco dengan lagunya bertajuk Adik Sayang Habis Sorang. Ha, okey, Adik Sayang Habis Sorang. Ha, tu katanya lho. Ha, okey, baiklah. Kita dah pun sampai ke penghujung. Untuk kita yang ketahui, dengarkan lagu yang bergelar juara untuk minggu ini semuanya dalam carta hit 20 Johor FM Permata Selatan.
1: Juara carta hit 20.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Pemata Selatan hanya untuk anda.
3: Makes the space. Oh, he's got a wonderful...

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, analisis kualitatif. Istilah bahasa Inggeris, qualitative analysis. Maksudnya, analisis yang diaplikasikan untuk mengenal pasti sama ada sesuatu unsur atau sebatian dalam keadaan tulen atau campuran melalui ujian kimia atau keadaan fizik. Ayat contoh, penuntut jurusan fizik di kelas itu diminta oleh pensyarah untuk melakukan analisis kualitatif secara terperinci ketulenan bahan yang digunakan dalam uji kaji tersebut. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

0: Kau ni apaan?
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Weh, kau tengok ni. Eh, aku menang cabutan bertuah ni sejuta lah. Eh, nak dapat pun senang ni. Nak claim dia, aku bagi maklumat bank. Aku bayar RM500, proses duit masuk dalam bank. Eh, kejap. Eh, aku nak isi. Sejuta tolak RM500. Eh, ada RM900,000 lagi ni. Banyak ni.
1: Jap. Kau ni mudah sangatlah percaya. Aku rasa macam kena scam je. Baik kau cek betul-betul.
0: Eh, takkanlah tipu. Kau tengok ni, link portal rasmi ni. www.nakduit.gov.my.
1: Eh, kau yakin? Kau cuba semak betul-betul portal rasmi tu. Ada maklumat tu.
0: Jap. Aku buka.
1: Kan aku dah kata, takkanlah semudah itu nak dapat duit sejuta. Nasib baiklah kau belum sempat isi lagi. Kalau tak, berapa?
0: Hampir duit aku dah sejuta. Macam mana dapat sejuta?
1: Kau je.
2: Sentiasa berhati-hati terhadap permintaan maklumat peribadi atau bayaran pendahuluan. Lakukan semakan. Sekiranya meragukan, minta bantuan. Elak daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawa khas oleh Johor FM.
3: Anda kini dalam zon Geng Malam.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan, ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
2: Johor FM.

0: sehat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat, confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.
2: Kota Tinggi 101.9, Air Tawar, Lok Heng, Penawar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim di sini, kudara kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12:30 malam ini hingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang bertugas sebelum ini, Mama EJ, dalam segmen Nasional Malam. Hari ini pembuka hari 28 Jun 2026 Ahad. Apa khabar anda di luar sana? Jam 12:08 minit tengah malam ini. Saya nak ucapkan jugalah. Ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambutnya hari ini. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah dan barakah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada anda hari ini yang selamat pengantin baru kepada anda, kepada pasangan pengantin yang selamat diijab kabulkan hari ini, seperti rakan Nadia dan Syamil yang melangsungkan perkahwinan mereka hari ini. Selamat pengantin baru. Semoga ikatan perkahwinan kalian memperoleh mawadah, sakinah dan warahmah. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda tengah malam anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu.

kepada yang sedang memandu waktu ketika ini, mungkin menghampiri kawasan-kawasan untuk pembaikan jalan, penurapan jalan, melewati kawasan-kawasan itu, diharap anda memperlahankan kenderaan anda, menjaga jarak, selamat kenderaan. Semoga pemanduan kita sentiasa dalam keadaan selamat. Okey, untuk pagi ini, untuk pagi ini, belum lagi pagi, untuk jam pertama ini, pukul 12:19 pagi, masih awal lagi, kita baru saja bermula kan. Okey, Hanim nak kongsikan juga ada amaran ribut peti di kawasan Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Sabah. Di Kelantan, tumpat pasir emas, Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan Gua Musang. Manakala Terengganu, Setiu dan Kuala Nerus. Untuk di Terengganu, Pahang, Lipis, Cerantut dan Temeloh, Sabah, Pandalaman dan Sandakan, Terlupit dan Beluran. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hanim sebutkan tadi, keadaan hujan, lagi-lagi yang memandu, jaga jarak keselamatan anda, pastikan nyalakan lampu ketika dalam pemanduan supaya boleh dilihat oleh pengguna jalan raya yang lain. Okey, waktu-waktu pagi ini kita segarkan lagi dengan pilihan-pilihan lagu yang segar dan menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, pendengar Setia Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: mini Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

tu, milik siapakah gadis ini? Saya milik Allah SWT, juga milik anak-anak saya, juga suami saya. Kan? Okey, kepada anda di luar sana, siapakah gadis yang diidam, kata lagu itu kan? Kita kena idamkan kalau yang belum berpunya lah kan? Gadis yang belum berpunya lah. Begitu juga kalau orang yang perempuan menginginkan pasangan, tentunya pasangan yang belum berpunya. Cerita pasal berpunya-berpunya ni kan, waktu sekarang ni lah, hari Minggu kalau ikutkan daripada selepas Hari Raya Haji tu, memang penuh dengan undangan-undangan perkahwinan. Ada yang pergi merata, ada yang daripada KL pergi ke Gua Musang, ada yang pergi balik hari semata-mata untuk menyantuni jemputan rakan-rakan. Begitulah kita kan, memang adatnya kita memenuhi jemputan perkahwinan. Murah rezeki kita datang ke sana, bukannya murah rezeki kita, kita membawa rezeki kepadanya, pulangannya juga berbalik kepada kita. Saya juga suka untuk memberitahu kepada anda, waktu ini, ketika ini, kita dah juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ikut waktu ini, yang bersama dengan saya ada Ainur, ada Vanessa, ada juga Su, tengah buat kek tapak kuda katanya daripada Lumut Dok Perak. Ada Juhaimi, ada ramai lagi dekat sini, antaranya Muhammad Saufi, 369. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Ada juga Razak bin Balangi, terima kasih kerana masuk ke dalam TikTok live kita Nasional FM. Sentiasa memberi hiburan kepada anda dekat dalam TikTok live juga. Kita dapat apa orang kata, bersua kan, bersua muka, kenal mengenali juga. Dekat dalam tu juga pendengar-pendengar kita sporting-sporting belaka ya, bolehlah mengeratkan silaturahim, menambah kawan, meluahkan apa yang dirasa. Dekat situ kita sembang-sembang, okey. Jadi dekat dalam radio ni, kita teruskan dengan hiburan pagi ini.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejuaraan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia. Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Let's go. Pendengar-pendengar setia geng burung hantu. Dalam kehangatan bola sepak yang ketika ini, kita pun ramailah mengunjungi kedai-kedai mamak kan, yang lelakinya lah menyaksikan perlawanan bola sepak di bersama-sama dengan rakan-rakan kita di kedai-kedai yang menyiarkan bola perlawanan bola sepak tu kan. Bila kita bersama rakan menyaksikan perlawanan tu, rasa macam wow, terhibur kan. Rasa macam semangat kesukanan tu yang penting. Dalam kita bersukan, dalam kita semangat kesukanan itu, saya juga nak kongsikan jugalah dalam pukul seperti biasalah, waktu-waktu begini dalam pukul 1 ke 2 pagi sebentar lagi, kita akan bersama Salam FM untuk tajuk Ibrah dari Jendela Neraka episod ke 24. Perkongsian ini akan disampaikan oleh yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pesyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, dalam misteri malam di sebalik mata. Ramai yang menunggu kita boleh tahulah berkaitan dengan tajuk ini, bagaimana kita nak menanamkan rasa gerun terhadap seksanya api neraka. Kadang-kadang kita cerita pasal neraka tu di luar daripada capaian kita. Jadi untuk kita tidak menjadi antara ahlinya, kita kena sentiasa berbuat baik, tak kiralah walau apa juga keadaan. Pertamanya, sebagai seorang manusia, kita kena sabar. Walaupun saya cakap sabar itu mudah, mudah dengan kata-kata, perbuatan tu daripada hati. Kalau kita menyucikan hati kita, jadi kita boleh menjadi seorang yang penyabar. Sama-samalah kita doa supaya kita sentiasa menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, kita teruskan hiburan waktu tengah malam ini. Geng Burung Hantu, Opera Hidup.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Alimata. Més difícil de s'esmolli i prata sejarat.
1: Ya baik, Misteri Malam di Sebalik Mata. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini 12 Muharram, yeah. 1448 Hijri, hari Ahad 28 Jun 2026. Bersama dengan saya, Anna Bakar.
2: Saya Hani.
1: Ya, kolaborasi National FM dan juga Salam FM seperti biasalah. Ya. Kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad.
2: Betul.
1: Bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Rancangan malam Misteri Malam di Sebalik Mata. Kali ini kita nak sambung topik Yanim. Kita dah berada dalam minggu yang ke-24 dah.
2: Pejam celik
1: 24 dah. Tapi tak tahu sama ada episod ni habis dulu ke ataupun workout habis dulu. Workout habis dulu kan. Kita lambat lagi. Kita ada 6 minggu lagi. 6 minggu
2: kalau ikutkan workout habis dulu.
1: Workout habis dulu lah. Dan saya pun tak pastilah sama ada saya akan bersama dengan kekal bersama dengan Hanim ataupun bertukar-tukar jugalah. Tapi apa pun, walaupun siapa pun menyampainya, walaupun saya pun sini bertukar dan sebagainya, kita teruskan dengan pengisian kita, perkongsian kita. Dan di talian sekarang ni kita bersama dengan yang berusaha, Dr. Mat Nawi Bimat Jusuf, Mensyarah Akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar baik.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Doktor masih lagi bersama dengan kami untuk episod yang ke-24 ni Doktor.
3: Baik, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Semoga diberikan kesihatan juga, Doktor.
2: InsyaAllah. Kan tiap-tiap minggu kita tunggu Doktor.
1: Dan Doktor kena standby jugalah air kat sebelah tu. Baik, Doktor. Untuk episod 24 ni, kita nak kongsikan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM. Berkenaan dengan sambungan apa yang kita telah kongsikan pada minggu lepas. Dan minggu ni kita nak kongsikan kepada mereka ibrah dari jendela neraka. Ini jendela neraka ni, neraka ada jendela. Ada jendela ke, Doktor? Baik, kita nak teruskan dengan soalan doktor. Soalan yang kita nak ajukan kepada doktor. Bagaimana untuk menanamkan rasa gerun terhadap siksaan api neraka ni, doktor? Silakan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Amin dan Afla di atas tajuk yang akan kita kupaskan pada malam ini, ibrah dari jendela neraka. Jendela bermaksud kita tak keluar, kita tak masuk dalam, kita tengok dari jauh. Kerana kita akan timbulkan rasa tak suka, benci, marah. Jadi soalan kita, bagaimana untuk menanamkan rasa gerun? Rasa gerun ini kalau boleh kita ubah sikit kepada rasa benci. Bila kita benci kepada sesuatu, tengok contohnya lah, tapi mungkin tak elok lah, benci pada seseorang. Suaranya pun kita tak suka, bajunya pun tak suka, kelibatnya pun tak suka.
2: Betul.
3: Apa saja berkaitan dengan nama dia, memang kita tak benci, kita tak suka. Itu secara fitrah manusia memang macam tu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita kata nak benci kepada neraka, apa saja yang berkaitan dengan neraka dan membawa kepada neraka, maka kita tak suka. Apa saja dalam bentuk maksiat yang dijanjikan Tuhan, siapa yang buat perkara ini akan dihumbat dalam neraka, kita tak suka. Maka bertitik tolak daripada situ. Kita tak akan suka buat maksiat, kita akan mendekatkan diri kepada syurga, kita akan melakukan apa saja yang diperintah oleh Tuhan, secara otomatisnya kita benci kepada neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahawasanya neraka ni, bukan kita dah kupas dalam perbincangan lepas, bukan satu perkara yang boleh dimain-mainkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala nyala ke api neraka ni 3,000 tahun. Kita menyala dekat dapur baru setengah jam dah hancur lah. Daging, sup dan sebagainya baru 40 minit. Ini 1,000 tahun bertukar menjadi merah. 1,000 tahun bertukar menjadi putih. 1,000 tahun bertukar menjadi hitam, kegelapan. 3,000 tahun Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyalakan neraka. Nabi SAW menyebut, ittaqun nar walau bisyaqqit tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun secebis buah tamar. Sebesar buah tamar kalau jatuh di hujung ufuk, dan ufuk sebelah sini akan terbakar. Kalau diletakkan di hujung kaki, mendidih, menggelegak otak. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan itu memberikan kepada kita satu rasa gerun. Kerana kita nak datang rasa gerun, kita kena tahu. Kita kata nak gerun kepada Allah, takut kepada Allah, kita kena tahu Allah itu macam mana, bagaimana sifatnya, keagungan Allah. Begitu juga dengan neraka. Kita kena tahu bagaimana ancaman neraka, bagaimana kesukaan neraka kepada orang yang ditunggu-tunggukan. Dalam surah Az-Zumar ada menyebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala seret mereka ini semua ke dalam neraka, dan neraka tersedia menanti-nanti, pintu telah terbuka.

Abdullah Al-Mazid, silakan kamu tahu bahwasanya neraka itu ada penuh ke belum? Neraka bertanya kepada Allah, ada tak tambahan ya Allah? Maka ulama buat kesimpulan, ramai orang masuk neraka berbanding orang masuk syurga. Nabi SAW ketika berbicara dengan para sahabat berkaitan dengan surah Al-Waqi'ah, sulatun minal awalin wa qalilun minal akhirin, ramai orang dahulu masuk syurga, maka kurang orang sekarang masuk syurga. Para sahabat sedih sehinggalah turun ayat sulatun minal awalin wa sulatun minal akhirin, ramai daripada dahulu masuk syurga, ramai juga daripada kemudian masuk syurga. Jadi atas dasar itu, kalau kita tengok pada sulatun minal awalin wa sulatun minal akhirin wa qalilun minal akhirin, betapa ramainya orang masuk syurga dahulu dan betapa kurangnya orang masuk syurga, orang terakhir, umat terakhir, maka sudah semestinya kita kena letak diri kita sehingga Sayyidina Umar sedang bercakap, kalaulah masuk neraka itu seorang, maka itulah orangnya, akulah orangnya. Sampai macam tu sekali, kita tak ada seorang pun boleh menjanjikan kita. Kita bukan dari kalangan 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ukaisyah datang angkat tangan, ya Rasulullah doakan aku, maka Rasulullah doakan. Tiba-tiba datang bersama, dia kata, boleh tak doakan aku juga? Ya, dia kata, dah cukup, Ukaisyah telah menerusi kamu. Jadi 10 orang sahabat yang didoakan Rasulullah, jaminan syurga itu terjamin. Tapi kita ni jauh daripada jarak Nabi SAW, 1400 tahun lebih. Siapa yang boleh menjanjikan kita masuk syurga? Adakah Tok Imam, Tok Bilal, kita sebagai ilmu, saya bercakram, anak sebagai pendengar ini pun acara dan pendengar-pendengar sekalian, siapa boleh jamin dirinya masuk syurga? Jadi kita kena letak macam tu, datang rasa khawfaz wasama'an, bimbang dan takut serta nak sangat. Kita dengar selalu orang tu zikir nasyik ilahi lastulil firdaus, ya Allah aku tak layak untuk masuk syurga firdaus, tapi aku tak mampu masuk dalam neraka mu ya Allah. Tapi orang salah faham, macam seolah-olah dia tak nak syurga firdaus. Bukan, ayat itu dia nak membayangkan dia ni apalah amalannya sangat sehingga melayakkan dia masuk syurga. Tapi ya Allah, tengok aku dengan muka kesian, aku tak mampu menghadapi api neraka mu yang meluap-luap, bagaimana yang kita bahaskan pada perbincangan lepas, dengan luasnya api neraka. Saya kata neraka jahannam, bila Allah Subhanahu Wa Taala letakkan langit dan bumi dalam genggamannya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana manusia di kali itu? Bumi dah tak ada, langit pun tak ada, di mana manusia di kali itu? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, manusia berada atas titian sirat, semua manusia daripada Nabi Adam sampailah orang terakhir, semua berada di atas jambatan titian yang begitu kecil, halus, untuk melepasi neraka jahanam yang terlalu luas. Diibaratkan bumi dan juga langit terhumban dalam neraka, betapa besarnya neraka, bagaimana manusia yang berada di atas titian itu sepanjang untuk capai di hujung sana ialah syurga Allah Subhanahu Wataala. Dengan ilmu tadi menjadikan kita datang rasa gerun lama-lama, sikit-sikit lama-lama, sama juga dengan khusyuk. Macam mana seorang itu nak khusyuk dalam solat? Dia kena latih diri kita, latih macam orang main gym ke, main bola ke, dia kena latih diri kita. Begitu juga rasa gerun, kena hidupkan dalam hati kita rasa takut kepada neraka tadi. Lama-lama dia secara otomatisnya, macam orang tak suka makan sesuatu, kalau orang tu apa, bukan orang santai, tak suka pada budu contohnya, tapi dia beri dia setiap hari dia makan budu, akhirnya dia ketagih budu tersebut. Samalah konsep ini, dia nak timbulkan rasa gerun, kena selalu ingatkan kepada neraka, ingatkan kepada neraka, kalau aku buat jahat aku masuk neraka, kalau aku tak buat baik aku tu umpan dan neraka. Lama-lama dia akan datang, tak nak ya Allah. Bila sampai saja ayat-ayat berkaitan azab jahannam, azab an-nar dan sebagainya, dia tak akan ya Allah, janganlah masuk aku dalam api wal-iyazubillah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan Nabi SAW galakkan kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan aku daripada api neraka. Itu pasal ayat Quran dan daripada surah Al-Lail, anzartukum naran taradha la yasluha illa al-ashqa, aku beri ingatan kepada kamu api neraka yang menyambar-nyambar. Begitu juga dalam ayat daripada surah Fatir, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kull kafur. Orang-orang kafir bagi mereka

0: paling mata. Mesej tersembunyi. Ibrah tersirat.
1: Assalamualaikum. Kembali lagi kita bersama dengan Salam FM. Ada Cik Nap kita kat sini.
2: Ya, betul.
1: Kita dengan episod ke-24 Ibrah dari neraka, jendela neraka. Untuk soalan yang seterusnya kepada doktor.
2: Baik. Kita masih lagi di talian bersama dengan doktor, Doktor Marawi Bimad Jusuh. Kita nak sambung doktor perkongsian kita bersama dengan pendengar kita, doktor. Mungkin doktor boleh jelaskan bagaimana bentuk perbualan antara ahli neraka dan ahli syurga. Boleh berbual sama-sama mereka ni ke, doktor? Macam mana ni? Silakan.
3: Terima kasih. Dan ini bila kita berbicara tentang berbual, kalau kita boleh rekod balik cerita yang lepas, orang yang berada di alam barzah, mereka boleh berbual. Kemudian mereka, jika sekiranya mereka itu orang beriman, dia akan tanya bagaimana keadaan anak-anak aku semasa kau datang kemari. Dia berbual. Manakala orang kafir dan orang berdosa, tak sempat nak berbual kerana mereka dipenuhi, dikelilingi dengan kesakitan. Macam kita lah, orang duduk dalam hospital, yang bersembang tu dia dah sehat lah. Kalau dia tak sembang tu, memang dia menahan sakit. Jadi kita kiaskan situasi ini. Orang dalam syurga, nanti kita akan bahaskan secara detail dalam tajuk kita berkaitan dengan syurga nanti, tahiyyatun fiha salam, iaitu kehidupan mereka penuh dengan salam, sejahtera, berucap, gembira. Dia kata, bertuahlah Tuan Haji, beruntung Tuan Haji, hampir-hampir kita dicampak dan neraka, kita berterima kasih kepada Allah. Itu perbualan ahli syurga. Manakala perbualan ahli neraka pula ialah berkaitan dengan penyesalan dan tuduh-menuduh, macam orang dalam penjara lah. Kau punya pasal aku jadi macam ni. Lepas tu merayu pada penjaga, penjaga api neraka, Tuan, boleh tak ringankan sikit? Khafif anna yawma minal azab. Jadi kita kupaskan beberapa poin di sini. Yang pertama kita kata, kita cerita ahli neraka dulu. Nanti kita akan cerita bagaimana dialog mereka, ahli syurga dan ahli neraka. Kita cerita pasal ini, tajuk kita berkaitan dengan neraka. Apa mereka berbuat dalam neraka? Tempat lagi tembang tu, dia dalam neraka tu. Yang pertama, mereka ni saling tuduh-menuduh. Itu yang pertama. Dan melaknat antara satu sama lain. Dalam dalam suratul A'raf, qalat khulu fi ummin qad khalat min qablikum minal jin wal insi finnar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Dia kata, setiap kali masuk kerombolan, dia kerombolan dah masuk, terbakar dia, dia tengok ada orang lain masuk juga, dia kata, ini golongan celaka punya, dia punya pasal kita masuk dalam neraka. Itu dia kata, tuduh-menuduh dan laknat-melaknat. Bahasa dia terlalu kesat. Dia kata, kau punyalah, mari sini, aku nak pijak dengan tapak kaki aku. Dia kenal antara satu sama lain, antara jin dan manusia. Dulu di dunia, dia berkawan dengan jin. Di akhirat, jin inilah punya pasal menggoda dia sehingga dia terpedaya dan terperangkap dalam maksiat. Jadi yang pertama ialah saling tuduh-menuduh antara satu sama lain, setelah mereka. Yang kedua, dalam ahli neraka ini, mereka merayu, saling menyalahkan sama rakan. Ahli neraka teruk menyesali perbuatan mereka. Ya hasratan alal ibad. Ataupun mereka sebut, Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimu. Ya Allah, kami telah terpedaya dengan nafsu kami. Nafsu makan kami, nafsu apa macam-macam lah, inginkan harta, inginkan pangkat, inginkan semua. Ramai orang nasihatkan kepada kami, kami tak dengar. Al-Hakum Taka tu yang menyebabkan kami terpedaya dengan inginkan benda yang banyak. Hatta Zurtumul Makrobi dalam surah At-Taka tu. Baik, yang seterusnya, mereka merayu kepada penjaga neraka, Malik Zabaniyah, setelah menyadari azab itu tidak tertanggung. Sakit 3,000 tahun dipanaskan, bukan 3 hari. 3,000 tahun tu pula ialah masa akhirat. Satu hari di dunia menyamai 1,000 tahun. 3,000 tahun daraplah dengan kiralah sendiri ya. Setelah menyadari azab yang tidak tertanggung, mereka merayu kepada malaikat supaya waqala allazina finnar li khazanat jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adab. Hey malaikat, malaikat, kamu tengok kami, boleh tak cakap kepada Allah, Tuhan yang penjaga ni, yang melempar, mencampak kami dalam neraka, yukhafif anna yauman minal azab. Satu hari saja, kurangkanlah sikit sakit. Disebut di sini yauman kerana di akhirat tidak ada malam. Yauman itu hari, hari saja. Satu hari dia di akhirat menyamai 1,000 tahun. Dia minta dengan malaikat satu hari itu kuranglah sikit sakit. Tak tahanlah ibarat macam tu lah. Ini yang ketiga ya. Mereka ni merayu kepada penjaga api neraka. Yang seterusnya perbualan. Ini baru tajuk kita tadi. Berbual di antara ahli syurga dan ahli neraka. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya Allah. Dia tunjuk skrin besar bagaimana seronoknya orang yang berada dalam syurga. Kerana dahulu dalam surah Al-Mutaffifin ni, dulu kita duduk di dunia, kita tak buat benda jahat, kita pakai tudung, kita solat. Ada orang kritik kita, kau ni muda-muda lagi dah pakai tudung. Bukalah tudung tu, nanti dah tua pakailah. Dia herdiknya orang sembahyang. Kamu sembahyang subuh 2 rakaat. Apa kamu dapat? Aku tak sembahyang pun aku kaya raya. Ini herdikan-herdikan ini menjadikan mereka ketawakan kepada orang Islam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala pusing balik. Jadi Allah Ta'ala pusing. Jadi orang dalam syurga ketawakan mereka. Afadan muka kau masuk dalam neraka. Dulu di dunia kau khianat aku. Itu cerita. Jadi berlakulah dialog di antara mereka. Ini dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidhu alaina minal ma au mimma razaqakumullah qalu inna allaha harramahuma alal kafirin. Maka berkatalah penghuni neraka kepada penghuni syurga, an afidhu alaina minal ma, boleh tak bagi air sikit pada kami, bagi air sikit pada kami. Dahaga, tak tahan panas. Dia tengok orang dalam syurga pula minum min apa disebut dalam surah Al-Insan itu, zanjabila dan campuran daripada alia, campuran daripada delima, campuran macam-macam. Dia punya minuman dia tu ada. Kalau kita macam di bazar Ramadan lah, ada campur sirap ais lima, campur lagi dengan macam-macam lah, nak sebut pun tak tahu, banyak sangat. Jadi mereka bersukaria dengan araknya, dengan apanya. Bagi sikit air, awmim marazakakumullah, atau apa saja yang Tuhan bagi, ulurlah sikit, kami dah tak tahan dah nak makan ini. Jadi Allah subhanahu para orang ahli syurga kata, innallaha harramahuma alal kafirin, Allah Ta'ala haramkan kalian semua untuk menikmati rasa sedapnya air dalam syurga. Kita dah bahas dalam pembincangan lepas, apa minuman mereka daripada Rislin, apa makanan mereka daripada min daripada pokok yang berduri. Bila makan terletak kali, nak telan tak boleh, nak luah tak boleh. Lepas tu datang pula buah zakum pula, Allahu Akbar, bila masuk dalam perut hancur. Min ghislin itu air yang mendidih, min ma'in hamim, ma'an hamimah, air yang mendidih masuk dalam perut, pecah dalam perut, Allahu Akbar. Itu mereka tak tahan, mereka minta air dalam syurga. Tapi ahli syurga kata, innallaha harramahuma alal kafirin. Dan akhir sekali ialah pengakuan mereka. Ni mereka memperakukan bahawa memang betul salah mereka. Dan surah Mudathir, ma salakakum fi saqar qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka sebut satu-satu kesalahan mereka. Apa pasal mereka dibawa ke dalam neraka saqar? Kita sebut itu ma adraka ma saqar la tubki wa la tazar. Neraka saqar ni sejenis neraka bila dicampak debu pun tak tinggal, dia makan habis. Itu ancaman daripada neraka saqar. Dia kata, kenapa kami dicampak dan neraka saqar? Kerana kami ni tak semayang, tak jaga solat, kerana kami ni tak beri makan orang miskin, kerana kami ni selalu berkawan orang yang tak senonoh, bawa kepada kami perkara maksiat. Wakunna nukadzibu biyaumid din, kami juga mendustakan hari pembalasan. Inilah pengakuan daripada ahli neraka yang membawakan mereka rasa pilu, sedih, semua ada. Maka datanglah rasa merayu, merintih, menangis dan sebagainya. Jadi kesimpulannya di sini dalam persoalan ini, memang ada perbualan di antara mereka, tapi apa boleh buat, mereka hanya minta bantuan, tetapi bantuan mereka tidak diindahkan pada umma du'aul kafirina illa dhalal illa fi dhalal. Doalah, mintalah, tapi permintaan mereka sikit pun tidak dilayan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Okey doktor, kita juga nak tahulah kan doktor, benarkah ahli tauhid akan dikeluarkan dari neraka sebaik saja semua dosanya dah dihapus?
3: Baik, cantik soalan ini. Apabila seorang itu beriman, kita panggil ahli tauhid. Orang tak beriman, kita panggil ahli musyrik atau ahli kafir. Maka selagi mana ada iman dalam diri, apa makna iman? Percaya, percaya kepada Allah, percaya pada hari kiamat, percaya walaupun dia buat maksiat, imannya zero yang kus. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, iman dia naik dan iman dia boleh turun. Ada masa semangat solat tahajud tak tinggal, ada masa ya Allah sembahyang hujung-hujung dah bersembahyang. Itu bermakna iman dia bertambah, iman dia berkurang. Jadi atas dasar iman itu Allah Ta'ala kata, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat sekecil macam mana sekalipun, baik dapat, jahat pun dapat. Bermakna iman dalam diri dia menyala sekejap itu, maka dikala itu Allah Ta'ala akan berikan juga ganjaran pahala di atas iman tadi. Tapi kena sapu dulu, kamu ada dosa, kena bersihkan dulu dosa kamu dengan dihumbat dalam api neraka tadi. Itulah pasal kita mengharapkan sangat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar orang yang tak termasuk dalam api neraka. Tapi kalau dimasukkan juga, tapi orang yang makam tinggi, dia kata, ya Allah, kalau kamu masuk aku dalam neraka pun aku bersyukur. Itu level tinggi. Masuk neraka pun tak apa, aku bersyukur kerana aku tahu kamu Tuhan yang paling memberi rahmat. Kamu tak akan tengok apa, kamu tidak akan sampai hati nak membakar aku. Dia pusing ayat macam tu je. Kamu tidak akan sampai hati untuk membakar aku. Dan akhirnya Allah Ta'ala kata, tak apa, bawa dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana ada iman dalam diri dia. Itu. Jadi kesimpulan daripada soalan ini, selagi mana ada iman dalam diri, maka insya Allah dia akan juga akan dibawa ke syurga Allah setelah habis tempoh bakaran dalam api neraka. Na'udzubillah. Dan kita sikit pun tak mahu masuk api neraka. Na'udzubillah.
2: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Beri laluan kepada doktor dan juga sahabat pendengar. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini menerusi rancangan Misi Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: Sepertinya malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Masih lagi kita bersama dengan panel kita, Dr. Malawi Bimad Jusoh. Baik, Doktor, kita nak terus dengan soalan daripada pendengar kita, Doktor. Pendengar kita dari Instagram, dari Facebook, yang kita bawakan soalan-soalan ini. Dan untuk soalan yang pertama, Doktor, ada yang bertanya, Doktor. Adakah orang kafir akan kekal selama-lamanya di dalam neraka?
2: Baik. Cantik soalan tu juga, ya. Soalan ini mungkin kita tertanya-tanya. Ada di kalangan kawan-kawan kita yang tidak beriman pada Allah, tapi dia buat baik, dia bantu orang, terlibat dengan NGO, kebajikan dan sebagainya. Kita dah sebut Allah Ta'ala Maha Adil, Maha Kaya. Allah Ta'ala balas kebaikan dia tu di dunia lagi. Bermana tidak berbangkit di akhirat. Nanti dia akan tanya, Allah, aku dulu di dunia, aku bantu orang, orang susah, aku bantu. Allah Ta'ala bagi pada dia di dunia lagi. Dia hidup senang, makan mudah, orang tu tak susah hati. Itu Allah Ta'ala balas masa di dunia. Namun di akhirat terpaksa. Kerana dia bukan beriman, maka dia termasuk dalam golongan musyrik, golongan kafir, golongan munafik dan sebagainya. Maka dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, jika sekiranya orang-orang kafir ini meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah di akhir usianya, maka dia berada dalam neraka kekal selama. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, berdasarkan beberapa ayat Quran daripada surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Dia kata orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan juga orang yang menzalimi, dan mereka ini tidak sikit pun mendapat pengampunan dari Allah dan tidak mendapat hidayah daripada Allah, maka tak ada laluan lain kecuali dihumbat dalam tariqa jahannam, menuju ke neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Surah Al-Ahzab pun sama, inna allaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Allah Ta'ala sediakan kepada orang kafir ini iaitu satu neraka sa'ir, dan mereka kekal di dalamnya. Surah Jin pun sama, wa man ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ganjaran atau balasan mereka ialah neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang kafir itu akan kekal dalam neraka. Namun walaupun mereka ni berada dalam neraka, ada tahap-tahap azab dia, sebagaimana orang yang berada dalam syurga. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah, bukan dengan amalan kita. Jadi apa tujuan kita beramal? Kerana nanti dia dalam syurga, orang yang beramal banyak, dia akan duduk tempat yang special. Orang yang amalan sikit, maka duduk tempat yang rendah. Macam kita lah, boleh semua pergi pasar malam, tapi siapa yang banyak duit, banyaklah bekalan belian dia. Siapa yang kurang duit, mungkin membeli secara mata saja. Tak boleh buat apa, tengok saja lah. Nah, itu gambaran lebih kurang macam tu. Jadi dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia kata inna ahwana ahlun nar azaban min al-kufar ialah Abu Talib. Abu Talib ini mendapat kita kata azab yang paling ringan. Ahwanu ahlin nar azaban min al-kufar yaum al-qiyamah ialah Abu Talib. Kenapa? Kerana syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar Abu Talib ini, menjaga Rasulullah daripada kecil, mempertahankan Rasulullah, membantu Rasulullah dalam apa saja penyebaran dakwah, cuma silap dia satu saja. Dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia malu kepada datuk nenek agama mereka yang itu. Dia kata, wahai, kata Rasulullah, ya abati kul la ilaha illallah ana kafilu. Ya abati, wahai bapakku, cakaplah la ilaha illallah, aku akan bagi syafaat kepada kamu. Tapi apakan daya, dia tengok sebelah ni adalah kaum-kaum apa, orang-orang Arab jahiliyah yang musyrikin. Wahai Abu Talib, sampai hati ke kamu nak tinggal agama kita yang kita jaga pegang daripada datuk nenek moyang kita? Dalam keadaan berbolak-balik itu, Abu Talib meninggal dunia. Maka dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib mati dalam kekufuran, maka dia akan masuk juga dalam api neraka, namun berada pada tahap yang minima. Tahap minima itu pun Rasulullah kata dia diletakkan api di bawah Ka'bah, iaitu di bawah tapak kaki dia, tapi otak dia boleh mendiri sampai macam tu sekali. Tapi ya, ini semua adalah qadar dan qadar Allah, bagaimana perancangan Allah, kita tak tahu apa hikmahnya. Tapi ceritanya macam itulah, bahawasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawapan kepada soalan tadi, ya, orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya sekiranya mereka ini tidak bertaubat, tidak balik pada Islam dan tidak menjadi pengikut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
1: Ya, itu dia kan kuncinya adalah itulah kalimah la ilaha illallah. Sebab mana pun dosa kita melainkan syirik yang jali tak akan masuk syurga. Betul doktor eh? Dan sebab itulah tugas kita sebenarnya bukanlah tugasan ustaz, ustazah untuk membimbing dan mengajar rakan-rakan kita yang masih lagi belum kembali kepada fitrah ni. Tugasan kita juga sebenarnya Anim dan juga sahabat-sahabat pendengar lah, untuk kita bersama dengan mereka, kita ajak mereka untuk kembali kepada fitrah insyaAllah. Baik, sebelum kita nak berehat, ada soalan daripada Anim.
3: Nak tahu jugalah kan doktor kan, kenapa, mengapa ada dalam kalangan manusia ni masih lagi tak takut lagi dengan api neraka? Kalau kita fikir kan, daripada kecil kita belajar pasal neraka dan syurga ni, tapi ada juga yang tak takutkan api neraka tu.
1: Dia kalau kecil-kecil dengar takut, bila dah besar jadi tak takut.
3: Dia lupa alpa.
2: Kita pun pernah dengar kenapa pelajar ni tak bersungguh dalam belajar. Dia tahu satu hari dia akan masuk dewan peperiksaan, di kala itu baru tahu siapa yang rajin, siapa yang malas, siapa yang akan dapat rezeki bagus, siapa yang akan dapat rezeki yang teruk. Tapi kenapa mereka tak belajar? Tadi datang rasa motivasi dalam diri. Dia sebenarnya ada dua. Kalau kita faham betul-betul, ini adalah hidayah. Hasil daripada doa mak ayah kita, doa orang muslimin muslimat, doa daripada guru kita, yang akhirnya dia secara spontan semula jadi fitrahnya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala dia akan tengok kesungguhan kita. Mukarrabun, ulaikal mukarrabun, iaitu golongan yang ditarik oleh Allah. Bukan kita berjalan menuju Allah, bukan. Kita ada ikhtiar. Tapi kalau Allah Ta'ala tak buka laluan, kita tak akan jumpa laluan tersebut. Tapi bila Allah Ta'ala dah buka laluan itu, dia akan tarik kita. Secara otomatisnya, dia tengok saja pada agama, dia gembira, dia seronok dan sebagainya. Tapi kenapa soalan tadi, kenapa masih ada manusia yang tak takut dengan api neraka? Yang pertama, pasal mereka tak nampak api neraka itu. Tak nampak. Bagi orang yang telah melalui situasi, dia walaupun dia tak nampak, dia boleh yakin. Bukan semua benda kita letak depan mata baru kita yakin. Tak. Betul. Minta maaf lah, saya bagi contoh rokok katakan. Kotak rokok tu penuh dengan tengkorak dan letak. Tapi selama bedak ya, dia ambil hitam macam tu. Tak apa. Padahal dia dah tahu, doktor pun cakap merokok itu akan, mungkin kita terbabas sikit lah. Tapi ceritanya macam itulah ceritanya. Api neraka, cuba letak api neraka seketul. Kau apa buat benda maksiat, masuk api neraka terus. Ataupun kau buat maksiat, putus satu jari. Kalau berlaku macam itu, tak jadilah. Konsep iman, ini kita balik kepada kepercayaan, keyakinan. Bagaimana kita boleh meletakkan apa yang Rasulullah ajar kepada kita itu masuk dalam diri kita. Ya. Jadi dari kepercayaan dan keyakinan ini tidak wujud dalam diri orang tersebut, yang akhirnya tidak ada rasa takut. Dan dia ada step-step dia. Kita dalam satu hadis Nabi SAW, bila Sayyidina Umar bila datang malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah jawab, apa itu iman? Rasulullah jawab, apa itu ihsan? Rasulullah jawab, itu konsep dalam pengamalan kita. Yang pertama sekali ialah Islam, iaitu kamu buat secara fizikal dulu. Solatnya, puasanya, zakatnya. Ada orang puasa dia tak sembahyang, ada orang sembahyang kadang-kadang terlepas dan sebagainya. Siapa sembahyang dulu? Bila dah sampai tahap lama-lama bersolat, melazimi, committed di atas amalan itu, maka Allah Ta'ala campak dalam dirinya iman. Itu dah nyala iman dalam diri dia. Bila iman itu lama-lama macam satu benih, lama-lama dia membesar, menyubur dan sebagainya. Bila dia subur, dia pindah ke tahap yang ketiga. Sembahlah Allah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah Allah ada depan mata kamu. Itu bukan sunat. Dia sampai level muraqabah dulu, lepas tu musyahadah. Musyahadah tu bila dia tengok macam mana, macam pelakon melakonkan watak sedih. Macam mana dia boleh mengalir air mata kalau bukan penghayatan dia terlalu tinggi. Paling tidak dia mungkin letak air mur, nampak air mata mengalir. Tapi seorang pelakon yang bijak, dia boleh hayati sampai melilih air mata. Nak sampai level musyahadah atau muraqabah ini bukan senang. Dia takes time, memakan masa dan perlu bimbingan pimpinan daripada guru yang terlatih supaya dapat dia masuk. Kalau tak ada guru, dia terbabas. Sebab itulah untuk mengapa ada orang yang tidak takut lagi pada api neraka, kerana tak cukup bimbingan. Pertama, kuliah agama dia tak datang. Apa saja konsep kita kata tadi, benda-benda agama dia tak suka. Dia duduk tepi rumah, orang tanya dia, pakcik awak buat apa? Saya tunggu buah mangga. Nanti orang tanya, mana pokoknya? Saya tak tanam lagi pokok. Tunggulah sampai kucing bertanduk. Memang tak ada lah buah mangga tu. Dia tak ada usaha untuk buat baik. Jadi oleh sebab itu, kalau nak buah mangga, dia kena tanam, kena siram, kena baja, kena jaga. Barulah datang buah tersebut. Buah tu adalah hidayah, hasil daripada usaha dia tadi. Kalau dia tak usaha, tunggulah saya dapat hidayah dari Tuhan, baru saya nak pergi masjid. Sampai sudah, tak ada lah. Dia tak nak berkawan dengan orang masjid, dia tidak itu apa sih. Memang Allah Ta'ala tak bagi hidayah kerana dia tidak layak untuk menerima hidayah. Tidak ada bakat, talent dia tak ada. Orang nak ambil pemain bola ni, dia kena ada talent dia, baru orang ambil. Kalau kau sepak bola 10 kali, satu kali dia kena bola, belum jaring kau lagi. Oh, siapa nak ambil kau sebagai pemain? Maksudnya you tak ada talent untuk jadi orang baik. Allah Ta'ala dia berikan kepada kita dan dia tengok, oh budak ni ada talent untuk jadi orang baik. Lantas Allah Ta'ala bagi hidayah. Bila once dah ada hidayah dalam diri dia, maka dia akan datang ke sendiri gerung. Sa'arra, dia akan datang. Bila baca saja, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Macam orang tengok orang makan mangga lah. Tengok saja buah mangga mengalir air liur. Oh, mengalir. Pada minta sikit, mengalir air liur saya. Dia tengok anak kawan saya, dia suka tengok buah binjai. Tengok kawan makan, mengalir air liur dia. Tapi kalau tak mengalir air liur dia ada something. Sama ada mata dia buta, tak nampak. Ataupun lidah dia tu tidak berfungsi, kena stroke apa nak usbillah. Itulah saya, kena siap balik hati. Hati tak ada feeling. Itu yang sebenarnya. Daripada hati itulah baru datang rasa takut kepada api neraka dan sebagainya. Wallahualam.
1: Baik Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Selepas ini kita ada pusingan yang terakhir, soalan yang terakhir lah untuk kita nak ajukan kepada Doktor. Dan jangan mana-mana sahabat pendengar, kita akan beli selepas ini dalam macam bisi malam di Sebalik Mata, National Fan dan juga Sarantan.

0: din vala disfalimată. Mesele se sembunyi, ibrat sejarah.
1: Baik, kembali lagi kita Misi Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim dan juga bersama dengan panel kita Dr. Manawi bin Mat Jusoh. Baik, untuk yang terakhir ni Doktor, kita nak tanyakan kepada Doktor, mungkin Doktor boleh kupaskan secara ringkas ataupun bagaimana berkenaan dengan bentuk amalan ahli neraka ni semasa mereka berada di dunia. Bagaimana Doktor?
2: Baik, berkaitan dengan amalan ahli neraka, kerana amalan itulah menjunamkan mereka dalam neraka. Kalau mereka tak beramal, mereka tak akan ada apa-apa ganjaran. Amalan baik masuk surga, amalan jahat masuk neraka. Antaranya ialah kufur sebagaimana yang kita sebutkan tadi, syirik kepada Allah, akhlak perangai yang tak senonoh. Banyak dinul akhlak, apakah agama? Akhlakul hamidah, agama adalah akhlak yang terpuji. Jadi dia tidak beramal dengan akhlak yang baik, tipu orang, khianat orang, cantas orang, pukul orang, semuanya ini membawa kepada amalan ahli neraka. Seterusnya melakukan dosa besar, membunuh, makan harta anak yatim, makan riba dan sebagainya, ini juga membawa kepada. Seterusnya kelalaian dalam beribadah, kerana kehidupan kita datang ke muka bumi ini adalah objektifnya untuk ya'budun, mengabdikan diri pada Allah. Tapi mereka lalai-lalaikan, bersifat kalau dalam ibadah pula riak-riak pula, tunjuk-tunjuk pula, dan dustakan agama sebagaimana disebut, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dalam ayat 30 itu. Dan seterusnya mungkin mereka ni ada ilmu tapi salah guna ilmu, salah guna pisau pergi sembelih orang ke sebagainya. Ada ilmu tapi patutnya ilmu itu mendekatkan diri pada Allah, tapi ilmunya itu menjauhkan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, Danim, silakan.
3: Okey Ustaz, Doktor. Okey Doktor, tapi kalau ikutkan, kalau apa tu, panggilan Ustaz ni, kita boleh ditranslatekan sebagai Profesor, betul kan Doktor kan?
2: Kalau di negara Arab, dia panggil Ustaz Kursi. Ustaz Kursi ni maksudnya Profesor lah.
3: Jadi kita nak tahu.
2: Baru nak start.
1: Baik, tu soalan yang terakhir, silakan ni.
3: Bagaimana pula kita nak tahu pasal penyesalan mereka ni lah kan, Doktor, terhadap amalan lampau. Adakah ia sudah terlambat atau masih boleh bertaubat?
2: Baik, terima kasih. Bila kita bercakap tentang menyesal, maksudnya dia ada peluang. Itu saja. Kalau tak ada peluang, macam orang kata, alah dulu masa saya muda saya rasa rugi tak belajar, menyesal itu. Masa dia dibawa ke dalam api neraka, dia tengok kawan-kawan dia semua masuk syurga, menyesal lah. Akhirnya dalam neraka itu disebut dalam surah Fussilat, waqala allazina kafaru rabbana arina allazina adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Allah, tunjukkan kepada aku manusia yang cuba khianat aku di dunia dahulu, yang membawakan aku sesat barang habis. Aku akan letak mereka, pijak mereka di bawah tapak kaki aku. Sebab macam tu dia mengaku diri dia dalam surah Mulk, tabarakallazi waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aku dengar, aku hadam apa yang disebut oleh para ulama dan sebagainya, aku akan jadi orang baik. Tapi aku tak peduli. Dan akhirnya mereka di situlah menggigit jari. Ya hasratan halal ibadah, tepuk dahi. Kerana mereka tidak ada lagi peluang untuk melakukan ibadah. Ini setelah berada dalam akhirat. Tapi kalau di dunia ini, dia dengar satu hari ada campakan hidayah pada dirinya, maka dia akan datang rasa sempat bertaubat. Tapi di akhirat, khalas, tidak ada apa lagi. Seterusnya mereka ini meratap memohon peluang kedua. Kalau adalah peluang karratan, satu peluang lagi, kami akan patah balik untuk buat amal baik, tapi tak boleh lah. Yang ketiga, menyesal kerana mereka mengikut seorang pemimpin yang membawa ke jalan yang sesat. Kita hidup, kita follow orang. Tidak ada seorang, saya tak follow siapa-siapa, tak ada. Dia akan follow orang terdahulu. Kerana silapnya mengikut orang itu adalah orang yang salah. Maka akhirnya mereka sama-sama dihumbat dalam api neraka, dan mereka menolak peringatan semasa di dunia, menyesal, dan seterusnya mereka ini tidak mendapat apa-apa habuan di akhirat nanti. Kalau di dunia mereka sempat bertobat, maka syukur kepada Allah seandainya mereka tak sempat bertobat, di akhirat mereka akan menyesal dengan sesalan yang amat sangat. Tidak ada lagi sesalan kecuali itulah sesesal-sesalnya dalam kehidupan mereka. Kita bermohon kepada diri kita, kepada rakan-rakan kita, kepada siapa saja yang dah terlanjur dan sebagainya, tariklah handbrake, patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya simpulkan sikit ya.
1: Ya, silakan.
2: Pasal kita dah wujud, iaitu berkaitan dengan perbahasan kita akan datang, misi bebas daripada api neraka. Kita akan tengok pula bagaimana supaya kita terselamat daripada api neraka. Wazalika huwal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sejati apabila kita tidak tersenarai masuk dalam senarai list orang-orang masuk api neraka. Kita berdoa agar Allah Ta'ala keluarkan nama kita daripada senarai penghuni api neraka.
1: Amin. Amin.
2: Moga-moga kita peroleh jayah dari Allah dan mendapat keberkatan dan keredaan darinya. Wallahu'alam.
1: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Dr. Manawi Bimak Jusoh untuk episod yang ke-24 ini, minggu yang ke-24 ini, kongsikan kepada kita semua berkenaan dengan ibrah dari jendela neraka. InsyaAllah, terima kasih Doktor atas kongsian ini. Semoga diberikan kesihatan selalu dan teruskan untuk berdakwah kepada kami semua, insyaAllah, dan kepada kita jugalah. Rakan-rakan penyampai, sahabat pendengar juga, terus untuk mencari ilmu, cari ruang, cari peluang masa untuk kita dengarkan tazkirah ataupun pengisian-pengisian ilmu agama ni. Sebab kita seharian kita pun dah leka dengan pelbagai aktiviti dunia dan sebagainya. Jadi ambil ruang ini untuk kita refleksi diri kita, muhasabah diri kita, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi Doktor di minggu yang seterusnya dalam tajuk yang telah dikongsikan oleh Doktor, Misi Bebas Neraka. Dah dengar macam
3: baru rasa macam selamat aku daripada neraka.
1: Perlu cerita tentang syurga lagi. Kalau syurga tu banyak soalan nak tanya tu sebenarnya.
3: Betul.
1: Tapi apa pun, insyaAllah semoga disekikan untuk kita berjumpa pada episod yang ke-25. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Doktor dan juga sahabat pendengar. Kita akan berjumpa lagi dalam Misi Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Misi Malam di Sebalik Mata. Misi tersembunyi, ibrah tersirat.

0: Sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

geng burung hantu. Assalamualaikum. Ha, dah pukul 2:26 minit pagi. Dah pagi dah kita. Kalau tadi kita ada perkongsian tentang ibrah dari jendela neraka. Neraka. Saya kadang-kadang bunyi R tu dia jadi bunyi L. Bersama dengan Salam FM tadi, banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama supaya apa ilmu yang disampaikan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sekarang ni lah, untuk menjadi lebih baik dalam kebaikan. Apa yang kita lakukan akan ada balasannya nanti. Okey, waktu sekarang ni anda berada di mana lah tu, ke mana destinasinya? Kalau abang-abang lori kita yang dalam perjalanan penghantaran, ada juga pemandu-pemandu e-hailing, walau di mana juga destinasi anda yang mencari rezeki waktu ketika ini, saya doakan supaya segala perancangan perjalanan kita dipermudahkan, lancar untuk kita memperoleh rezeki yang berkat. Kepada yang sedang memandu juga diingatkan, jika terlalu ke di kawasan-kawasan turapan jalan, waktu malam ni ada banyak kerja-kerja pembaikan jalan dilakukan sepanjang jalan, sama ada di lebuh raya, di lebuh raya ataupun di jalan-jalan negeri, pertukaran lampu jalan kan. Bila ada keadaan dekat situ, ada letaknya kon-kon supaya kita bersedia untuk memperlahankan kenderaan. Jadi perlahankan kenderaan dari pada dua lorong mungkin, tiga lorong mungkin, pergi ke satu lorong. Keadaan di situ memerlukan anda sentiasa berhati-hati, sentiasa menyantuni pemandu yang lain. Kepada anda yang terserempak juga dengan pemandu-pemandu motor, harapnya pemandu motor tu memakailah baju yang terang, lampu brek belakang berfungsi dengan baik. Bukannya apa, waktu tengah malam ni kalau kita berada dekat atas jalan raya, keadaan kenderaan kita mesti berada dalam keadaan yang baik supaya dapat dilihat oleh pengguna jalan lain. Ha. Okey, untuk teruskan hiburan malam ini, kita dengarkan lagu Jangan Pisahkan. Lagu ni banyak kenangannya kan, kalau kita dengarkan kembali. Jadi dengarkan Nasional.

0: Garam Piala Dunia 2026 di National Affair.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

kita mengimbau kembali saat-saat indah, waktu-waktu muda, waktu-waktu bercinta. Itulah lagu, itulah keistimewaan lagu. Lagu dan irama, betul kan? Begitu jugalah dekat dalam hati saya kepada anda yang sempat singgah dekat Facebook Nasional FM. Facebook Nasional FM, ada yang menitip kata-kata kepada saya, antaranya Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi, selamat bertugas di segmen Nasional Geng Borong Hantu. Terima kasih. Nuri Wi, pat-pat siku lipat hari ini, hari Ahad. Jauh di mata, dekat di hati. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Nida Wahida juga. Assalamualaikum. Selamat tengah malam DJ. Waalaikumsalam. Dan semua geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Begitu juga daripada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Panjang nickname dia. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Katanya hadir pada Nasional GBH. Ada Nordiana Nordin, selamat pagi. Diana dari Miri Sarawak melapor diri untuk GBH. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Betul, betul sangat tu. Ada Nur Azila, ada Solehah Din, ada Biah Biah, Mama Ila Labu, Humairah Musahid. Okey, dalam segmen GBH, saya dari Kuala Selangor lapor diri dan saya nak beri ucapan buat rakan-rakan yang mengenali diri saya. Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang, dan tak lupa juga buat pendengar setia Nasional FM. Itulah kata-kata Humairah Musahid tadi. Ada Saidin, Saidin juga, ramai yang dah menitipkan kata-kata dekat dalam Facebook Nasional FM kita untuk terus layan lagu-lagu terbaik geng Burung Hantu. Kita mainkan lagu Kau Kesayanganku daripada Screen untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, 91.7 FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Itu dia tadi mekar di jiwa. Bukan, ha, mekar di jiwa tu nanti saya akan mainkan. Sekarang tadi lagu sendiri Amuk dengan Mus. Begitu mantap gandingannya dalam keheningan pagi ini. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang saya ingin kongsikan kepada anda di luar sana. Antaranya apa yang berlaku sekarang ini. Kalau kita tengok dekat mana-mana ada lambakan. Lambakan apa? Lambakan buah durian. Waktu-waktu musim buah durian ni, ada yang ambil kesempatan buat perniagaan untuk buat inovasi baru. Kek durian ada, durian krip ada, dessert-dessert yang berasaskan durian. Betul tak kan? Kalau dekat dalam Malaysia, kalau ikutkan musim durian tahun 2026 menyaksikan satu fenomena yang membimbangkan apabila harga durian di beberapa kawasan pengeluarannya utama negara jatuh ke paras yang sangat rendah. Durian kampung dilaporkan dijual serendah RM2 hingga RM5 sekilo. Malah terdapat kes di peringkat kebun yang mencicah 50 sen hingga RM1 sekilo. Apa yang kita dapat daripada berita ni, kesianlah kepada pengusaha-pengusaha durian, ada pekebun-pekebun durian tu kan. Sebabnya bila keadaan lambakan ini berlaku, mulalah kita masalah lambakan tu boleh menjejaskan pendapatan lah, pendapatan kepada pengusaha-pengusaha durian ni. Lebih mengejutkan variasi premium seperti Musang King yang satu ketika dulu dianggap emas hijau, kini dijual pada harga serendah RM8 hingga RM20 sekilogram. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan pendapatan berkebun, malah memberi gambaran bahawa industri durian negara sedang berhadapan dengan cabaran struktur yang memerlukan penyelesaian jangka panjang. Begitulah apa yang berlaku dekat dalam negara kita ni kan. Bila ada banyak durian, itulah pula jadi dia. Ikutkan banyak durian tu, kita boleh menikmati kan. Lebih ramai orang berpeluang untuk menikmati durian tu kan. Di mana-mana dapat durian, senang je kan. Sekarang ni dah jadi lambakan, satu masalah pula lah. Jadi yang makan durian, hati-hati jugalah dalam mengambil durian tu. Takut berlebihan, masalah kesihatan di lain hari. Ada yang orang makan durian ni, kadang-kadang dia dapat kerja manis. Kita dalam masa apa-apa yang kita buat sekalipun, ingat kita kena pastikan faktor kesihatan kita lah yang paling utama. Itu saja saya kongsikan dulu berita pasal lambakan durian tu. Kita sambung lagi hiburan kita untuk lebih memeriahkan, menghangatkan kehangatan malam kita. Malam dah pagi dah, walaupun kita kata dia pagi, keadaan dekat luar tu gelap kan, gelap gelita. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Mekar di Jiwa daripada X-Ray untuk anda, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Itulah anda di luar sana, pendengar-pendengar setia Nasional FM. Anda sentiasa dekat di hati saya. Begitulah kita. Sama saling memerlukan di waktu awal pagi ini. Kita nakkan rasa pengisian dalam hari-hari kita. Sama ada yang sedang bekerja, atau yang sedang memandu, atau mungkin yang sedang sedang santai-santai dengarkan Nasional FM. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang sedang memerhati dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada daripada pagi tadi, Lady Hida. Assalamualaikum Lady Hida. Ada Matahari, ada Fairuz Johan Renggam Johor hadir katanya. Kalau Matahari tadi daripada Keluang Johor, ada juga daripada Indonesia. Ada Ucu Acam Single. Jom tidur katanya. Jangan tidur, waktu pagi lagi. Masih pagi lagi kan kita ni. Okey, daripada Manja. Kalau tadi ada Wan Iwan. Ada ramai dekat dalam ni yang menyapa saya. Ada Yong Iza, ada Abehim, DJ Kelantan kita. Ada juga kat dalam ni. Terima kasih. Ada Lan Ganu. Selamat pagi. Selamat pagilah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Okey. Hanim nak kongsikan juga lah sedikit. Kalau ikut kempen Tahun Melawat Malaysia tahun 2026 yang bertemakan Surreal Experience telah dilancarkan bagi menyasarkan tarikan pelancong luar sebanyak 43 juta pelawat antarabangsa dijangka melawat kawasan tempat-tempat menarik dalam Malaysia. Kita ada banyak tempat menarik ni. Kalau kita nak cerita, ada dekat Kota Kinabalu Sabah, ada dekat Melaka pun ada. Kalau ikut negeri, Melaka dipilih sebagai salah satu hub tumpuan bagi pelancaran mengetengahkan warisan sejarah. Masih ada lagi tempat-tempat menarik yang bersejarah. Contohnya dekat mana tu? Perak. Kita ada tempat kawasan bersejarah. Lepas tu kita ada dekat Perlis dengan banyaknya gua dekat situ. Ada gua, saya pernah pergi di sana. Lepas tu kalau dekat Perak, Gua Tempurung. Kepada yang kaki hiking ni sukalah kan pergi ke gua-gua tu. Jadi dalam tempat-tempat menarik dalam Malaysia ni, saya nak ajak anda pergi ke mana tu waktu pagi-pagi ni. Saya nak bawa anda pergi ke Terengganu kita, Nasional FM, Geng Buruh Hantar.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Hanya aku daripada HyperX menghiburkan anda waktu jam 3.44 minit pagi ini. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Keadaan hujan, panas, saya masih lagi di sini setia, segar menemani anda, menemani perjalanan anda, terutamanya kepada yang sedang memandu. Kekalkan kesegaran dalam pemanduan anda. Saya nak kongsikan juga lah yang tular dekat dalam TikTok, laman-laman sosial siang tadi berkaitan dengan ada seorang dilaporkan hilang sewaktu menghadiri temu duga di Taiping, katanya di sebuah hotel katanya. Lepas tu kalau ikut dekat dalam berita, wanita itu yang dilaporkan hilang selepas keluar rumah menghadiri temu duga pada 16 Jun lalu akhirnya menghubungi polis hari ini memaklumkan dirinya berada dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Polis bercakap dengan Nur Afizah Zainuddin yang memaklumkan keadaannya sihat dan memerlukan sedikit masa untuk bertenang sebelum kembali ke Taiping untuk bertemu keluarganya serta memberi keterangan kepada polis. Mungkin Nur Afizah ada masalah yang tersendiri. Walau apa pun, kita doakan yang baik-baik saja kepadanya. Kepada anda juga di luar sana, jika anda ada sebarang masalah, kadang-kadang kita perlukan masa, betul tak? Kita perlukan masa untuk diri kita. Sebab tu kita kena menjaga hati kita. Sebenarnya kita kena menjaga hati kita supaya tindakan kita, perasaan kita masih dalam kawalan. Jadi kepada anda di luar sana, jika ada masalah, cari kawan, cari teman yang anda percaya untuk kita berkongsi rahsia. Sebab apa? Dalam rahsia, dalam kehidupan kita ni memang kita perlukan kawan. Kita tak boleh sentiasa hidup dalam keseorangan. Bila kita dalam keseorangan, apa jadi? Bila kita seorang, kita akan rasa sunyi. Dalam kesunyian yang kita rasai. Kalau kita tak ada kawan, saya masih ada dekat sini. Cari saya, okey? Cari saya dekat Nasional FM. Tentunya dalam geng burung hantu lah. Jangan anda jadi bagai apa orang kata, katak di bawah tempurung kan. Hidup ini hanya sementara, kita kena nikmatinya. Nikmati kehidupan, sebab kehidupan inilah mengajar kita erti ketabahan kan. Jadi untuk anda hilang dalam terang, search hanya di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Mini Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejuaraan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

terbang helang daripada Datuk Sharifah ini telah menghiburkan anda di kala pagi ini. Sekarang pukul 4:10 minit pagi. Lagi 2 jam je saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ada dekat dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini, ramai yang sedang menonton kita. Kepada anda yang di luar sana, boleh masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, boleh sembang-sembang dekat dalam TikTok Live ni. Ada juga yang nak saya sebutkan namanya dari tadi. Kita ada siapa tu Aziz Arifin. Aziz Arifin, saya dah sebut dah nama Aziz Arifin tu kan. Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM. Ada juga Usop Teluk Mas daripada Selama Perak. Katanya, Kak, sebut nama saya, Kak. Orang kampung nak dengar. Okey, Ucok, apa khabar? Sihat ke? Ada kat dalam ni, Mizi 85 katanya, dengan Otai, GBH, Abang Manis. Baby FM, Abang Manis. Terima kasih lah. Waktu-waktu tak konti pun masih jenguk saya dekat dalam

Foli Band, ada Edward Amirul, ramai lagi yang ada dekat dalam ni. Cerita dekat dalam TikTok Live ni, tadi saya dah kongsikan berita berkaitan tentang lambakan durian. Ada yang tak puas hati pasal durian-durian ni kan. Sebab apa tak puas hati? Sebab bila lagu durian tak ada diselitkan dengan lagu ini. Doyan dah berbunga. Okey, untuk pendengar Nasional FM, Geng Buruhantu. Hantu.

itu dia lagu daripada original Sabah kan, kepada pendengar-pendengar kita. Walaupun kita bukan berasal daripada Sabah, tapi bila dengar lirik-lirik lagu, ada kalanya kita dapat menyanyi bersama. Itulah keunikan Malaysia, keunikan kita sebagai penghuni, penduduk Malaysia, mempunyai pelbagai bahasa yang kita, walaupun kita bukan daripada kalangan itu, kita boleh tuturkan kata-kata tu kan. Sekarang pukul 4.30 pagi, suri-suri rumah kita sedang buat apa tu? Ada yang dah mula bangun pagi, masak. Ada yang berniaga, yang dah mula membuat jualan, juadah untuk jualan esok harinya kan. Jadi dipermudahkanlah segala urusan, dimurahkan rezeki untuk anda semua, insyaAllah. Saya nak kongsikan sedikit untuk kita yang berniaga lah. Berniaga ni kadang-kadang kita perlukan selain bahan-bahan untuk berniaga, kadang-kadang penggunaan elektrik kita di rumah, penggunaan elektrik rumah juga antara satu yang memberi kesan kepada kos penyediaan makanan kita lah kan. Jadi apa salahnya kalau untuk mengurangkan penggunaan elektrik di rumah, boleh memohon TOU, time of use, di bawah TNB yang dikenali sebagai skim masa pengguna. Skim masa pengguna tu apa dia agaknya? Dia adalah satu skim yang pengguna, kita sebagai pengguna kena mohon untuk menyemak kadar terperinci. Dia adalah peaktifan pertukaran kepada meter yang sekarang, kepada meter TOU. Dia perlukan juga untuk memerlukan meter pintar yang dipasang di permis. Jadi kita perlu kita perlu apply lah untuk buat permohonan untuk TOU ni. Dia menjimatkan kerana konsep utama skim TOU ni, waktu puncak 8 pagi hingga ke 10 malam, kadar tarif yang dikenakan lebih tinggi. Jadi waktu luar puncak 10 malam hingga 8 pagi, kadar tarif lebih murah. Itu yang saya kata tu, sesuai lah untuk orang yang berniaga. Orang berniaga sebab apa sesuai? Sebab kita bangun waktu malam untuk menyediakan juadah, waktu pagi kita berniaga. Jadi penggunaan elektrik kita pada waktu malam tu dapat jimat lah. Selalu untuk kedai-kedai, kalau dekat rumah mungkin tak menjimatkan, sebabnya dekat rumah kita siang pun kita pakai elektrik, malam pun kita pakai elektrik kan. Tapi kalau dekat kedai, dekat permis, kalau kita berniaga, jadi kita pakai TOU ni lebih menjimatkan. Pandai-pandailah kita mengawal penggunaan elektrik kita supaya ia tidak membebankan. Apa pun saya doakan supaya semua yang ada dekat sini dimurahkan rezeki dalam apa jua yang anda lakukan dalam perniagaan anda ataupun dalam kerja anda. Teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya. Uptown Girl, siapa yang tak pandai nyanyi lagu ni? Mengimbau kenangan kita tahun 2000. National FM.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Dah pukul 4.49 pagi ini. Anda tengah buat apa tu? Ada yang dah ready dah dekat kedai mamak. Sebab apa? Sebab pagi ni ada perlawanan FIFA World Cup 2026. Panama menentang England. Pagi ini pukul 5 pagi. Kalau orang lelaki ni, kalau dia kaki bola, walaupun perlawanan tu pukul 5 pagi, pukul 4 dia dah standby dah dekat kedai mamak tu, bersama kawan-kawan. Tak apalah, hari ni hari Minggu, hari anda, me time kepada anda, yang dapat green light daripada isteri tu. Jangan gunakan kepercayaan green light yang diberi itu dengan cara yang salah. Sama-samalah kita mempercayai pasangan kita. Ada abang tu kat kedai mama. Betul kan? Okey, kita juga, Hanim juga dekat sini nak memberikan info berkaitan dengan penutupan jalan untuk hari Ahad 28 Jun 2026. Di mana tu penutupan jalan itu? Bermula berperingkat dari pukul 6.15 pagi dan dibuka semula secara berperingkat pada pukul 8.45 pagi. Ia adalah pemberitahuan penutupan laluan sempena acara berbasikal OCBC Cycle KL 2026. Kalau ikut dekat sini, antara jalan yang terlibat antaranya jalan di sekitar Dataran Merdeka lah. Itu adalah kawasan permulaannya di Dataran Merdeka, mahala ke Tugu Negara, kemudian ke KLCC, kemudian ke Kompleks Kraft, kembali semula ke Dataran Merdeka. Jadi dalam kita semangat kesukanan, ada juga jalan-jalan yang tutup. Kita kena merancang lah perjalanan kita. Kalau bercerita pasal sukan ni, saya pastilah ada antara kita yang suka aktiviti-aktiviti begini. Antaranya yang terkenal kat dalam TikTok live kita ni, Ash lah. Semualah disapu. Apa tu? Larian sapu kan? Nanti Ash boleh try jugalah untuk berbasikal ataupun dah berbasikal. Kita kena amalkan kehidupan yang sihat, sebab kesihatan tu adalah permata dalam kehidupan. Jadi sama-samalah kita, selain mengamalkan cara hidup yang sihat, pemakanan sihat juga perlu. Terus layan Nasional FM. Okey, geng burung hantu, dengarkan. Ini lagu permintaan yang diminta daripada tadi. Akulah kekasihmu ASL, geng burung hantu.

Nasional FM sentiasa di hati geng Buruh Hantu. Nampaknya dah jam terakhir saya bersama dengan anda waktu pagi ini. Terima kasih kerana masih setia memilih Nasional FM sebagai peneman setia anda. Waktu di kala sunyi ini kadang-kadang membawa kita mengimbau kenangan-kenangan yang ada. Kenangan itu yang mencipta diri kita. Kenangan itu yang mewarnai diri kita. Jadi kita kena menghargai apa yang singgah dalam kehidupan kita. Tak kira sama ada buruk ataupun baik, itu adalah pengalaman, itu adalah memori yang kita jangan lupakan, kerana ia mendidik diri kita menjadi insan untuk hari ini. Di mana ada kenangan, itulah yang menjadikan kita hari ini. Semoga kenangan itu mencipta yang terbaik dalam kehidupan kita. Terus bersama Geng Burung Hantu, dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واحلل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمين يا رب العالمين. Sama-sama kita buka majlis membaca renungan kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga baginda, isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam syahidin, para ulama, para awliya, para adqiya, para sulaha, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha, bil khusus ila al-imam Ibn Ruslan Matan Ibn Zubad rahimahullahu ta'ala, nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita, pintu masukkan, pintu ilmu, pintu amal, pintu nur, pintu cahaya, pintu ma'rifah untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat jaga syariat ini dengan baik, dijauhkan daripada sebarang keburukan pada iman kita, pada anak-anak, pada diri kita, keluarga, seluruh keturunan kita insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang terbaik dan umat yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malika yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah sama-sama kita mengaku dosa dengan kita membaca Sayyidul Istighfar. Juga kita mengaku nikmat, mudah-mudahan kita gunakan ke arah ketaatan, bukan nikmat digunakan ke arah dosa dan juga maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min

0: شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فخبر سموا pada malam ni alhamdulillah binikmatihi tatim salihat. Mudah-mudahan kita bukan hanya sihat zahir tapi iman kita, batin kita insya-Allah, kecintaan kita semua sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya nak teruskan bacaan pengajian kitab Matan Zubat, ada sama-sama kita nak kongsilah satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qasama bainakum akhlaqukum." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah agihkan, bahagikan kepada kalian ni akhlak-akhlak kalian. Ada orang apa akhlaknya pemurah, rajin sedekah, yang ni kurang rajin sedikit. Ada akhlak ni apa dia rajin tolong orang, yang ni kurang sikit. Yang ni pula cepat marah, yang ni pula cepat sabar. Ni akhlak masing-masing ni setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni Allah Ta'ala telah agihkan dah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, kama qassama bainakum arzakukum, seperti mana telah Allah agihkan rezeki-rezeki buat kalian. Ni ada rezeki pergi haji awal sikit, ini rezeki jodoh awal sikit, ini rezeki timang cucu lewat sikit, ini ada awal sikit. Itu rezeki masing-masing. Setiap orang ni sudah diagihkan rezeki seperti mana diagihkan akhlak kepada kita ni. Kemudian wa innallaha yu'til mal liman man ahab wa man la yuhib, dan Allah Ta'ala boleh bagikan harta ni, dunia ni, kesenangan ni, kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia tak suka. Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Sebab apa? Benda ni dipanggil dani'ah, yang rendah. Allah bagi semua, yang suka ke yang Allah tak suka, semua bagi. Walakin wala yu'til iman, tapi untuk bab iman, bab cinta pada agama, bab nak tambahkan iman, nak tambahkan taat. Dan semua siapa yang dipilih tuan-tuan, Allah tak akan bagi illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Allah Ta'ala sayang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang datang kuliah, datang masjid, mengimarahkan masjid, suka majlis ilmu, suka sedekah, suka buatlah benda-benda tambah iman ni, itu mudah-mudahan tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan beragak pula, ni Allah cinta kat aku ni. Kita harap ni'mat ni berkekalan lah sampai kita mati bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kemudian Nabi sebut kepada kita ni, ada benda, tiga benda ni seseorang diuji ni. فَمَنْ ظَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ. Pertama, siapa yang diuji dengan harta yang dia ada, gaji yang dia dapat, nah, tapi kedekut untuk nak infak. Ini pertama diuji. Satu. Kemudian وَخَافَ عَدُوَ وَخَافَ الْعَدُوَ أَنْ يُجَهِدَهُ. Dia takut terhadap musuh kalau sekiranya datang seruan jihad, maksudnya takut sangat ni. Kedua. Kemudian wahabal laili ayyukabidahu, bila mana datang saja malam, dia takut lagi nak bangun malam, berat lagi nak bangun malam. Qiyamul lail tak ada, baca Quran tidak ada pada waktu malam. Malam ni tak terisi. Sedangkan malam ni apa disunatkan kita menghidupkan malam, wa in qalla, walaupun sedikit. Kan? Maka kalau sesiapa yang diuji dia kedekut, dia takut sangat, kemudian dia pula susah nak bangun malam, last Ramadan ikut dahlah. Maka Nabi kata apa sebagai gantinya, fal yuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebagai ganti balik, nak cover balik, maka dia kena banyakkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah ni ibu ayah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut banyak ni berapa banyak tu? Ni berapa tuan-tuan banyak tu? Imam Ghazali rahimallahu taala bahaskan, dan juga ulama lain bahaskan, sama macam selawat. Banyak tersebut 300. Tapi 300 bila kita dapat la ilaha illallah, betul tu, tu semua tu apa? Rasulullah meminta kita banyakkan la ilaha illallah, macam kita buat tahlil tadi tu. Banyakkan tahlil, kerana kita akan sebut la ilaha illallah. Daripada 24 jam ni dapat 300, itu dikira banyak lah kan? Tapi banyak tersebut dipanggil aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300 lah. Jadi bila dah selawat dapat 300 dan lebih, la ilaha illallah dapat lebih 300, nama kita ditulis sebagai orang banyak sebut la ilaha illallah, orang yang banyak selawat. Tapi list paling bawah lah, nama hak paling bawah sekali. Boleh faham tak? Maksudnya aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300. Kemudian Nabi kata apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita baca setiap kali lepas solat fardu kan? Kalau 33 contoh dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, bermaksud dah zikir 100 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Kalau 5 waktu kita baca zikir tasbih semua ni, berapa? 500 dah dapat. Kan? Sagi nak tidur pula, sekejap lagi nak tidur pula, baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ataupun 34, cukupkan 100. Ini zikir 4 ni, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Tu tengoklah kalau orang berendui duit apa boyan kan, sambil tangguk cucu ke. Zikir yang itulah la ilaha illallah, supaya budak tersebut tidur ataupun membesar tidur ni untuk pembesaran. Pembesaran budak tersebut, cucu tersebut dengan zikir la ilaha illallah. Ha, kita sekarang ni nak berendui cucu ke, ayun buayan ke, pasang lagu pelik-pelik. Hak bayi cucu tu dalam duit pun, ha, masya-Allah, dalam buayan pun anggut pala sekali. Jadi pembesaran tak dibangunkan dengan zikrullah. Semua ni zikir ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni zikir ni dipanggil al-baqiyatus salihah, baki-baki amal soleh. Nanti bila semua kita ni amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara nak bagi beratkan timbangan mizan kita ni, insyaallah nilah ambil ni, subhanallah alhamdulillah. Tu Nabi sebut dalam hadis, subhanallah alhamdulillah tamla'u au tamla'al mizan, ia akan memberatkan timbangan mizan. Jadi alhamdulillah apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk zikir lepas solat tadi tu, dan ulama-ulama kita pun pesan sungguh-sungguh supaya jangan tinggal. Itu insya-Allah baki-baki amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita insya-Allah. Dan itu yang menyenangkan kita insya-Allah dalam kubur kelak. Maka jangan tinggal zikir ni. Kan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejuaraan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Geng Burung Hantu, nampaknya dah sampai waktu saya untuk mengundurkan diri. Daripada pukul 12 malam hingga ke 6 pagi, 6 jam saya menemani anda dan juga anda juga menemani saya. Terima kasih saya ucapkan kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Diharap lagu-lagu yang dimainkan selama 6 jam ini dan perkongsian yang saya sampaikan menjadi peneman serta menceriakan hari anda. Okey, disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat fardu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingatlah jadikan hidup ini indah bukan kerana kita punya segalanya, tetapi kerana kita mensyukuri apa adanya. Akhir kata, hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya? Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan, lepas tu kami beli SIM card satu je, kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa, eh buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat, oh punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tau adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
0: Lidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya ya Allah ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

ورحمتullahi وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفاه أما بعد. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah hidup sementara. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita terlalu sibuk menghias kehidupan kita sehingga kita terlupa bahawa kita ini sebenarnya adalah musafir yang sedang singgah sebentar. Kita sibuk mencantikkan rumah tapi terlupa rumah kita yang sebenar hanyalah beberapa kaki di dalam tanah. Kita sibuk mengumpul harta tapi terlupa kain kafan itulah yang tidak mempunyai poket. Dunia ni ibarat senja yang semakin melabuhkan tirainya. Matahari kelihatan masih terang, namun perlahan-lahan ia tenggelam tanpa kita sedari. Begitulah usia kita. Hari ini kita merasa masih punya banyak masa, sedangkan hakikatnya umur kita semakin hari semakin berkurang, bukannya bertambah. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Surah Ali Imran ayat 185. Bukan kalau kita akan mati, tapi bila. Itulah persoalan yang tidak seorang pun mampu menjawab. Mari kita renungi beberapa perkara penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, dunia hanyalah tempat persinggahan. Kita sering terlupa bahawa dunia ini bukan destinasi akhir. Dunia ini hanyalah stesen sementara sebelum kita menuju negeri yang kekal abadi. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dunia ni seperti seseorang yang berhenti dekat hentian R&R ketika dia dalam musafir. Tak mungkin dia akan menghias tempat R&R tersebut seolah-olah dia nak duduk dekat situ selama-lamanya. Contoh, bayangkan kita menginap satu malam di hotel. Apakah kita akan pecahkan dinding, tukar langsir, ubah suai bilik? Tak. Sebab kita tahu besok kita akan keluar. Begitulah dunia, kita hanya sedang check-in sementara. Dan suatu hari nanti kita akan check-out menuju akhirat. Yang kedua, kematian datang tanpa notis. Ramai menyangka kematian tu dekat dengan orang tua. Hakikatnya, kematian tidak pernah tanya umur kita. Berapa ramai anak muda yang sihat pagi ini tapi malamnya sudah terbujur kaki, sudah keras, sudah terbujur kaku. Berapa ramai yang keluar rumah sambil melambai keluarga tapi tidak kembali semula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan, iaitu kematian. Contoh, telefon kita bila baterinya 1%, kita akan segera cari pengecas. Tapi umur kita tidak pernah tunjuk berapa peratus baki yang tinggal. Mungkin masih 80%, mungkin juga sebenarnya tinggal 1%, kita tak tahu. Sebab itu, jangan tunggu tua untuk berubah, tapi semua orang diberi peluang untuk berubah dan tidak semua orang diberi peluang untuk menjadi tua. Yang ketiga, harta tidak ikut ke kubur. Saudara-saudari, manusia penat bekerja siang malam mengejar harta. Rumahnya dibesarkan, akaunnya diperbanyakkan, simpanannya dikumpulkan, tapi apabila mati semuanya terhenti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyit salasah: ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu
فيرجع إثنان

0: bayar bekal wahid. Tiga perkara mengiringi jenazah. Pertama, keluarga. Kedua, harta. Yang ketiga, amalnya. Maka dua akan pulang, dan satu yang akhir akan tetap kekal bersamanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pulang tu adalah keluarga dan harta, tapi yang akan kekal bersamanya adalah amalannya. Contoh, kereta mewah yang kita bangga ketika kita pandunya, akhirnya akan dipandu oleh orang lain setelah kematian kita. Rumah besar yang kita bina, akhirnya diwarisi oleh orang lain. Tapi satu rakaat solat yang ikhlas, satu sedekah yang tersembunyi, satu air mata taubat di sepertiga malam, itulah teman setia kita di alam kubur nanti. Yang keempat, masa dan waktu adalah modal terbesar. Saudara, saudari, nikmat paling mahal bukan duit, tapi masa. Duit kalau hilang boleh dicari, masa yang pergi tidak akan kembali. Allah bersumpah, wal asr, innal insana lafi khusr, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Hari yang berlalu sebenarnya sedang membawa sebahagian daripada umur kita pergi bersama-samanya. Contoh, semalam sudah tidak boleh dibeli walau dengan sejuta ringgit. Masa tidak boleh diundur, maka jangan habiskan hidup hanya dengan perkara sia-sia. Kurangkan dosa, tambahkan pahala. Kurangkan keluhan, tambahkan syukur. Kurangkan lalai, tambahkan zikrullah. Yang kelima, bersedia sebelum terlambat. Taubat jangan ditangguh. Jangan tunggu hati sudah keras, badan sudah lemah, atau nyawa sudah sampai di kerongkong. Allah berfirman, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Contoh, kalau pakaian kita terkena kotoran, kita segera cuci. Kita tidak tunggu kotoran itu melekat bertahun-tahun. Begitulah dosa. Jangan biarkan ia menebal dalam hati. Bersihkan segera dengan istighfar dan taubat. Mulakan dengan perkara kecil, solat tepat waktu, baca Al-Quran walau satu muka surat, sedekah walau sedikit, minta maaf sebelum terlambat. Saudara sekalian, mungkin malam ini kita tidur lena, tapi belum tentu lagi kita bangun semula. Mungkin hari ini kita mendengar tazkirah ini, tapi belum tentu esok masih diberi peluang. Maka sebelum nama kita dipanggil pulang, marilah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jangan tunggu pintu taubat tertutup. Jangan tunggu jasad sudah dimandikan baru orang berkata dia orang baik. Biarlah kita hidup sebagai insan yang memberi manfaat dan pergi meninggalkan amal soleh. Semoga apabila tiba saat kita dijemput pulang, kita kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama-sama saya, Sa'wa Kawatan, dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yahshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Yang bermaksud, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut melanggar perintah-perintah Allah serta menjaga dirinya jangan terdedah kepada azab Allah, maka merekalah orang-orang yang beroleh kemenangan. Saudara-saudara sekalian, kita ketahui bagaimana penciptaan manusia dan ibu kita mengandungkan lebih kurang 9 bulan lalu dilahirkan di dunia dalam hal tidak mengetahui sesuatu. Mata hanya dapat memandang tetapi tidak mengerti. Apabila lapar dan sakit, dia menangis. Selepas itu Allah sempurna dan lengkapkan keperluan manusia. Mata akhirnya dapat memandang dan mengerti. Telinga dapat mendengar dan mengetahui apa yang didengar. Akal dapat memikir dan memandang baik dan buruk, jalan yang lurus atau jalan yang sesat. Untuk dapat menggunakan semua pencenderaan sebut dengan lebih berkesan, manusia perlu diajar, dibimbing dan dipandu hidupnya. Dipandu hidupnya bagi menuju kebenaran agama yang lurus. Seterusnya dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Lalu Allah mengutus rasul-rasul untuk menerangkan dan memandu manusia dan dibekalkan dengan kitab suci sebagai panduan hidup. Bagi kita umat Muhammad, dibekalkan dengan Al-Quran. Kita sebagai manusia biasa perlu belajar bagi mendapat pengetahuan dan membetulkan akhlak dan pegangan hidup, di mana para ulama kita telah memainkan peranan untuk menaikkan darjat atau kedudukan manusia dengan pengajaran ilmu pengetahuan dan pengajaran agama. Firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, yang bermaksud supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Dan dalam firman yang lain Allah menyebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 9, kul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab, yang bermaksud katakanlah lagi kepadanya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Orang yang berilmu pengetahuan dan mempunyai ilmu yang tinggi dengan orang yang jahil atau tidak mengetahui, tentulah tidak sama. Oleh itu dalam ajaran Islam dituntut kita agar tergolong di kalangan orang-orang yang sentiasa belajar, sentiasa mempelajari ilmu pengetahuan agama dan juga ilmu bidang-bidang lain untuk mencapai kehidupan mulia dan cemerlang. Kita berpandu kepada sabda Nabi SAW kepada kita. Caranya macam mana? Ubdu aliman au muta'aliman au mustami'an wala tukun rabi'a fatahlik, riwayat Darimin. Yang bermaksud, jadikanlah diri kamu orang yang berilmu atau menuntut ilmu atau mendengar ilmu, dan jangan kamu jadi yang keempat dan tidak ada apa-apa, maka rosak. Jadi saudara-saudara sekian, umat yang dipandang mulia dan dikagumi oleh seluruh masyarakat tentulah mereka yang memiliki berbagai ilmu dan kebolehan, dapat menggunakan berbagai kemudahan untuk keperluan manusia serta memiliki akhlak. Jadi akhlak dan tingkah laku yang baik mempengaruhi umat di dalam penciptaan kemuliaan. Ilmu pengetahuan dan kebolehan yang tinggi yang tidak berteraskan akhlak yang mulia bukan sahaja akan runtuh keagungan ilmu itu, bahkan umat seluruhnya juga akan hancur dan generasi umat juga akan hanyut dan tenggelam dalam kemajuan yang sip. Oleh itu saudara-saudara sekalian, hasil penciptaan daripada ilmu pengetahuan dan kemahiran itu hendaklah berteraskan kepada islah, iaitu pembaikan dan kesejahteraan. Firman Allah mengingatkan kita yang bermaksud, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menjadikan makmur teratur dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah Subhanahu Wataala telah mencipta berbagai-bagai nikmat kebendaan dan kerohanian, diutus rasul-rasul memberi petunjuk dan hidayah kepada seluruh manusia. Segala yang dikurniakan adalah faedah manusia dan seluruh penghuni bumi, maka tidak boleh dirosakkan atau apa sahaja yang boleh membawa kepada kerosakan dan kebinasaan. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 116, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna anil fasadi fil ardh illa qalila mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fi wa kanu mujrimin, yang bermaksud maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah dibinasakan dahulu daripada kamu itu orang-orang yang kelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya daripada perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang mereka melainkan sedikit saja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, ilmu pengetahuan dan akhlak yang mulia sangat memainkan peranan utama untuk memajukan, untuk membawa kecemerlangan masyarakat Islam. Kedua-duanya tidak boleh dipisahkan, kerana pemisahan yang dilakukan akan menyebabkan kepincangan berlaku dalam masyarakat. Untuk itu, pertimbangan baik dan buruknya suatu perkara hendaklah berasaskan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak dapat berselindung daripada tujuan sebenar apa yang dilakukan. Kita juga akan dipertanggungjawabkan di atas sebarang kerosakan dan bencana yang berlaku di bumi. Segala yang baik akan Allah berikan ganjaran, dan bila ada kerosakan maka diberikan siksaan di akhirat kelak. Oleh itu, perimustahak dan peripentingnya kita semua mempelajari dan memahami serta menghayati ajaran Islam sebagai cara, sebagai panduan hidup dalam semua perancangan dan gerak kerja kita, agar semuanya akan menjadi amal bakti buat kita dan mendatangkan kesan yang bermanfaat kepada semua. Sebagaimana firman Allah SWT mengingatkan kita, وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيُّ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ, yang bermaksud, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah serta mendirikan solat, sesungguhnya kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki keadaan hidup. Hanya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami waktu ini Aura Permata pagi Ahad hari ini. Selamat berhujung minggu semuanya. Bertemankan pemilik suara ini Cik Kis yang akan bersama dengan anda untuk 6 jam berikutnya sampai pukul 12 tengah hari. Jomlah kita teman-teman. Mana yang dah masuk dapur tu kan, siapkan sarapan pagi. Radio dah tetap buka. Terima kasih kami ucapkan kepada semua ibu-ibu ya. Yang sentiasa bersama kami di kedai-kedai makan, masuk kereta terus tiun Johor FM Permata Selatan. Terima kasih atas kesetiaan anda. Tak kisahlah di mana jua anda berada pagi ini. Juga yang dengarkan kami melalui RTM Click. Hari ini hari Ahad 28 Jun 2026. Bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar untuk anda semua? Semoga hari ini baik-baik saja. Semoga hari ini kita... yang mana yang dah bekerja, yang bertugas selama 5 hari, semoga hari Ahad ni kita gunakanlah hari Ahad untuk kita cas semula tenaga kita. Kita luangkan masa bersama dengan keluarga dan orang yang tersayang. Dan semoga hari Minggu ni akan membawakan rezeki yang melimpah untuk kita, kesihatan yang baik dan urusan sentiasa dipermudahkan. Amin. Jom kita teman berteman jam pertama baru 6.38 minit pagi. Kalau ada perkongsian menarik, perkongsian best yang nak kongsikan bersama dengan Cik Kis, amoh lah. 012-930-1019. Ini dia lagu sempurna untuk anda. Okey tak? Macam itulah.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.
2: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
3: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
2: Babas biryani mix memang terbaik.
3: Babas. Lencah hidup.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus berhibur bersama dengan kami. Hiburan terbaik dan terpilih pastinya bersama dengan kami. Johor FM Permata Selatan, Aura Permata jam pertama bertemankan Cik Kisah pagi ini di pagi Ahad. Kita bersua, kita dah minum kopi ke belum tu? Dah minum teh ke? Ada yang minum kopi, ada yang minum teh kan? Okey, baik. Untuk yang penggemar kopi ini, biasa pagi-pagi dah minum kopi. Pukul 7 awal pagi kan? Bila tengah hari sikit, minum kopi lagi. Petang pun mengopi lagi. Sampailah ke malam. Agak-agak kan pada penggemar kopi ni kan. Sehari berapa kali anda minum kopi. Ini ada ceritanya. Di mana kafein yang terkumpul dari pagi sampai ke malam. Boleh buat badan kita overdose. Overdose kopi. Overdose kafein lah maksudnya. Jadi kalau macam bila-bila malam tu anda tak boleh tidur. Itu tanda-tanda dia lah. Antaranya kita cepat rasa jantung berdebar-debar. Lepas tu rasa susah nak tidur kan. Lepas tu rasa macam gelisah, tangan menggigil-gigil, rasa loya, pening atau rasa sakit perut. Itu sebenarnya tanda-tanda badan anda dah terlebih kafein. Jadi kena hadkanlah pengambilan anda walaupun cakap kita tak apa, kita dah biasa minum kopi, jangan macam tu. Jika sesak nafas, kalau ada muntah berterusan, pengsan ke apa ke, anda kena segera dapatkan rawatan. Jadi nak minum kopi boleh, tak salah. Cik Kis pun suka minum kopi, tapi berpada-padalah. Mungkin badan kita ni kalau senak overdose kita tak perasan, cuma kita rasa mungkin hari ni letih kot. Satu cawan mungkin biasa, tapi bila dikumpul dari pagi sampai ke malam, badan boleh menjadi protes. Berhenti ambil kafein, minum air, kosong, rehat, dan jangan paksa badan kita bersenam untuk hilangkan rasa berdebar-debar tu. Dan kalau degup jantung kita tidak normal, muntah berterusan, lepas tu rasa sesak nafas, rasa macam nak pengsan ke, dah segerakan dapat rawatan. Sebab kadang-kadang yang kita sangka cuma macam okey je, nanti rehat okey lah. Jangan terus dapatkan rawatan dengan segera. Jom kita nak teruskan lagi hiburan pagi ini. Lagu ni kalau macam dekat kampung ke, syok dengar tau. Keindahan alam untuk anda. Okey tak?

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Hiburan terbaik dan terpilih pastinya di Aura Permata berdepankan Cik Kis jam pertama di pagi Ahad 28 Jun 2026. Terima kasih untuk anda yang baru saja tune Johor FM, masuk saja kereta, buka Johor FM. Terima kasih. Waktu sekarang 6.53 pagi, kejap saja lagi kita akan ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk ikuti utama 7 pagi dan kembali berdepankan Cik Kis di jam kedua pada skala hiburan dan juga informasi. Yang penting lagu-lagu best semuanya untuk anda. Janji anda kena stay tune je bersama dengan kami. Boleh janji tak? Ini dia lagu untuk anda, Spider buat sang puteri. Okey tak? Okey je. Macam tu lah.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Anggur, nyanyian Allah Yarham Dato' Sudiman Haji Arshad membawa kita 7.18 minit pagi. Bergelar penganggur ni hanyalah satu keadaan, bukan satu identiti ke apa. Selagi kita masih ada usaha, masih lagi ada harapan, rezeki mungkin akan datang lambat atau cepat, tetapi usaha yang berterusan tidak pernah sia-sia. Dan jangan malu kalau hari ini kita bergelar penganggur sebab kita masih lagi mencari peluang pekerjaan. Yang memalukan bukan menunggu rezeki tetapi

0: berhenti berusaha mendapatkannya.
1: Jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. 7.30 minit pagi kami bawakan untuk anda berita Johor FM. Pada skala hiburan dan informasi, pastinya Aura Permata di jam kedua pertemuan Cik Kiss hari ini sampai 12.30 hari. Boleh tak? Lagu Kekasih Halal untuk anda, nyanyi Wali Band. Terus setia bersama dengan kami.

0: Tallo Brita.
1: Baik, kita sambung sedikit untuk kali tajuk berita. Kerajaan sasah lebih 5,000 peserta kuasai kemahiran AI melalui NADI. Kerajaan telah menyasarkan seramai lebih 5,000 peserta menyertai program AI for Community atau NADI yang akan dilaksanakan di 167 pusat sebaran maklumat nasional NADI di 10 negeri termasuk 17 lokasi di Johor. Dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam kenyataan memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperluaskan pendedahan kepada kemahiran kecerdasan buatan AI khususnya dalam kalangan masyarakat di peringkat akar umbi. Itu kisahnya. Baik, kita nak meneruskan hiburan pagi ini di jam seterusnya nanti. Jangan lupa untuk teruskan hiburan bersama dengan Cik Kiss. Ini dia, Carefree untuk anda. Dia dengar laguku. Okey tak?

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je, memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah, MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.